0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kapihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kadai ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-43. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Dayang Sumi geus teu kuat ngabendung perasaan. Cipanon asarek bedah kero ka Sangkuriang.
1: Sangkuriang, Sangkuriang, Sangkuriang, pina ku hidep poho deui ka ibu. Geus lila ku ibu ditetenan, geus lila ku ibu diperhatikeun. Hidep teh memang lain anu lian. Pasti anak ibu, anak ibu, anak ibu. Sangkuriang, Sangkuriang.
0: Kitu cek Dayang Sumbi geus tahan deui ngadalikeun perasaan hiji indung kanu jadi anakna, anu sono ka anakna. Sabada likuran taun paturai, Dayang Sumbi rek ngarontok ka Sangkuriang, tapi Sangkuriang ngacungho kaget, panon amuraleng ka Dayang Sumbi bet asa dina pangimpian. Mustahil, mustahil pisan cek manehanna. Lamun putri anu keulis anu ayah reupeunana ngaku-ngaku jadi indungna. Punten. Saha salira salarasna? Salira anu salarasna saha putri? Saha salira anu salarasna? Naha anjeun make ngaku-ngaku indung engkang? Naha? Naha kumaha ieu teh? Bari tetep mencrong. Hatena banget ku heran atuh Dayang Sumbi ngarakacak hatena. Cipanon memiti bedah.
1: Aduh, Sangkuriang, pilaku make silo karupa ibu. Pilaku, pilaku. Pilaku anjen silo karupa ibu. Pilaku teu mau buka indung. Anu geus ngakandung. Pilaku teu apal ka ibu anu miara, teu lemut. Nya ieu kasep. Ieu indung hidep anu likuran taun ditinggalkeun. Anu likuran taun ditinggalkeun kasep ieu teh ibu kasep.
0: Ulah heureuy putri. Ulah heureuy. Ulah heureuy putri. Ya, pun biang anu ngaran Dayang Sumbi ditinggalkeun jauh jauh pisan ku kuring. Mustahil lamun ayeuna aya di dieu. Mustahil, mustahil. Datang tuh lamun aya teh indung kuring teh geus kolot, kolot pisan. 60 tahun buah dewi. Moal moal kieu. Mah mungkin putri anu karek umurna 18 tahun ngaku-ngaku indung kuring. Mun teh mah rupana sarua jeung indung kuring nu ngaran Dayang Sumbi. Moal mungkin. Dina umur geus beda. Kuring ayeuna geus teh 40 tahun. Dek nginca kana 40 tahun. Indung kuring mungkin 60 tahun. Buah geus leuwih. Sedangkan putri nyebuti ngaku-ngaku indung kuring. Teu mungkin, mustahil, mustahil, mustahil. Ieu likuran taun engkang lumampah, likuran taun akang lunta, anu mustahil mun balik deui ka asal. Mustahil akang teu ngarasakeun, teu ngarasakeun akang balik deui ka asal. Asal akang ti mana? Sangkuriang tetep tenarima malah mah talangna kreung bakat ku heran.
1: Sangkuriang?
0: Nya, ieu kuring Sangkuriang.
1: Coba, coba tengetan, tengetan, tengetan, tengetan, tengetkan, ingetkeun. Tatangkalan sabudeureun saung. Titenan alam sabudeureun ieu tempat. Pan ieu teh tempat ulin hideup kasep. Basa baheula. Mimiti didahirkeun nepi ka gede, nepi ka 17 tahunan. Hidep di dieu, di dieu. Pan ieu alam anu geus ngagedekeun hidep. Pilih aku hidep poho deui ka lemah cai. Nya leuweung ieu pisan, tempat hidep moro uncal, moro manuk, moro sagala-galana.
0: Dayang Sumbi tanyak tunjuk panon mencrong ka Sangkuriang nu tetep dina pamadeganana. Lain, ieu lain tempat nu baheula. Ieu lain lemur anu kapungkur. Sabab salila engkang lumampah. Terus-terusan akang maju ka belah wetan. Mudag tempat picina panon poe. Akang salila likuran taun tara mengkol-mengkol, tara ganti tujuan. Tara, tara itu tara ieu. Istuning cepet ngetan akang teh ngalengkah ngalampah, ngalengkahkeun suku teh. Tak kulantaran kitu. Mustahil mun ayeuna mulang ka tempat asal.
1: Pilaku, pilaku anjeun teu sadar. Pilaku anjeun teu sadar. Pan anjeun datang ka tempat ieu ku pangeresa Pangeran anu Maha Kawasa. Dikeresakeun pikeun patepung deui jeung nu jadi indung. Ieu indung hidep. Ieu indung hidep kasep.
0: Kuring teu percaya kana hal eta. Pangeran anu Maha Kawasa malah ngeresakeun ka kaula. Pikeun ini ngajauhan nu jadi ini. Nu kawasa geus ngeresakeun nu jadi inum nyarekan nak-nak dasar ka kuring. Tepi ka wani ngusir-ngusir terus nunung.
1: Sang kuriang, sang kuriang.
0: Naon putri?
1: Hampura.
0: Naon make di hampura ka kuring? Anjeun putri, Pan.
1: Ieu teh sakali deui inung hideup. Dayang Sumi ieu teh.
0: Lain, putri geulis taning widadari. Anjeun putri raja. Ting raja nu mana? Nu jelas anjeun putri raja nu digubrageun dikersakeun kudu hirup leuweungan. Kudu nyamuni dinu Suni, bisa tragali nu bala. Lain ibu Dayang Sumbi. Anu geus ngusir kaula baheula.
1: Hampura anaking. Ibu rumah sasalah bareto. Ibu poho kana kodrat. Ibu poho kana diri. Poho ka pangeranana. Tapi kau wani ngusir hidup. Wani nunung hidup. Eta lain kersaning maha kawasa. Tapi akibat tidak ketelobehan ibu sorangan. Kasep. Tidak ketelobehan ibu sorangan. Lalu masa kerja makhluk anu tidak itu upaya. Kasep. Sang kuria.
0: Cik Dayang Sumbi rada kadesek omongan anak. Lantaran unggal nyarita ditempas wae ku sang kuriang. putri. Leres pisan. Salaku hiji makhluk pasti boga di poho. Dari pangeran mah mustahil kena ku poho. Ngaranna ge nu maha uninga. Nu maha sagala-galana. Nu maha nyakseni. Mual kena ku poho, mual kena ku apes, mual kena ku sagagalana. Eta pangeran lantaran kabeh oge anu nyiptakeun urang sarerea. Mustahil mun temah pangeran kudu poho. Mun bareto anjeun kena ku poho, ayeuna oge teu mustahil anjeun teh poho. Teu mustahil anjeun teh poho ayeuna oge. Bareto oge poho, komo ayeuna? Teu mustahil lamun teu poho. Anjeun kumawani ngaku-ngaku anak ka kaula, padahal anjeun lain indung kaula. Sakaledeui anjeun lain indung kaula.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 0, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha cinta gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
3: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah teh sampe tos ieu mangdan faktor kitu sarua bateh.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
4: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingkan malah dirawat oke itu 20 dinten.
3: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya. tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana dah.
3: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kurang lebih sabotol ge teacan, iya teacan saya.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
4: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat asa konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an
7: lah. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari dua kali, Pak.
7: Dua kali ya.
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM 102.4.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat ieu di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiada ieu, enten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok dipijet,
3: pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Enta ayeuna teh bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak?
3: Tidak dio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Telah hadir dan berada di sekitar Anda Tetes Mata Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Makin nonak kena panglamar kaula. Naha kumaha naha kunaon putri makin nolak kena panglamar kaula. Dayang Sumbi beakeun tanaga pikeun nakis omongan sang kuriang. Dina hate tetep puleud kayakinan yen anu aya di hareupeunana teh nyaeta lain anu lian tapi anakna sorangan sang kuriang. Dayang Sumbi ngamenyepan omongan sang kuriang. Breh kagamara kajadian nu geus lumangsung bareto. Sang kuriang lahir aratan dirina kena ku poho. Setengah teu sadar gagabah dina nyarita ngedalkeun lisan. Nya akhirna lahir ka dunya hiji manusa anu calana anu teu wajar sabab lahir dibalukarkeun ku hiji anjing anu ngaran Situmang. Ayeuna datang deui kajadian anu ajaib. Anu teu wajar anu datang rek ngalamar ka dirina. Kitu kaayaan Dayang Sumbi harita.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minyak.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minyak.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
4: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Nampi nyobian ka dieu alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu
3: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
3: Padahal teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah?
4: Nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
3: Dorong kujutan pangintenya.
4: Iya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
3: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranjeun teh 8 sasi?
4: Ah iya teh malah aminnya 8 sasi.
3: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
4: raos weh
3: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dintena setu aya cenanya
4: nya
3: leungit cenanya ka babu cenanya nya
4: kamari meni eda teka raos teya.
3: Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah
4: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyun
3: mohon
4: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
3: terus. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
4: Alhamdulillah ya nate.
3: Sabara kali saya dinten ngeliat
4: itu? Tilu kali kemari mah. Tetuk iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
3: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat itu kemari?
4: Tilu genep tetes gini sedinten ya.
3: Oh.
4: Sekali ngeliat
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: Tilu kali pangintennya?
4: Iya.
3: Tilu kali?
4: Tilu kali.
3: Oh berarti.
4: Mami sare.
3: Berarti 18 tetesnya sedinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga.

0: Putri anu gelis tanding widadari. Gerapok carioskeun kasih kakang, gerapok carioskeun kasih kakang. Eta putri mangga palayana hoon. Eta palayana hoon, palay kumaha, palay dikumahakeun eta gelis. Eta kasopono, eta kasopan yang kaso kaso kasopono, kaso kasopan yang eta kaso ngarumai di jalan gening. Aya naon, balai naon, Nyai Putri sok sebatkeun enggal kasih kakang gelis. Sebatkeun, sebatkeun. Kaula nyebutkeun naon anu dipika palay coba. Cing ceng ceng ceng ceng ceng ceng. Mangga naon dipika palay geulis. Kaula moal nyebutkeun ais ais yaya da lain kuring lain waya. Kuring lain Raja Rahwana tapi kuring Sang Kuriang. Sang Kuriang bungah disangkana Dayang Sumi eleh jajaten. Hartina Dayang Sumi leah manah teu bisa ngadebat deui alias bakal narima kana kahayang Sang Kuriang.
1: Kaula teloba, teloba paminta.
0: Nya sebatkeun naon?
1: Kaula boga paminta lamun anjeun hayang pangantenan jeung kaula.
0: Nya gelis lajeng
1: wayahna anjeun kudu bendung heula hiji bangawan.
0: Ngabendung, ngabendung hiji bangawan.
1: Nya ngawujud sina jadi sagara anu lega. Terus cieun hiji parahu pikeun layaran urang duaan. Sang Kuriang, kaula hayang ngarasakeun nikmatna jadi panganten anyar jeung anjeun jajaka satria. Tapi hayang ulah kapangih ku batur, lamun bener anjeun mikahayang ka kaula, kaula hayang pangantenan jauh di tengah sagara, angkleng-angklengan di luhureun cai.
0: Cik Dayang Sumbi bari pepeta nerangkeun pamentana ka Sang Kuriang. Iya. Aduh, kaula bungah kacida. Kaula bagja temen engkang satuju ari kitu mah. Daleres. Atuh putri. Leres pisan atuh putri. Eta geus kasawang endahna.

0: Rahu bari ngangkeng di tengah sagara eueuh anu ngagamahan. Aduh, noh noy, noh noy. Gelis putri puputon kemangka daton.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka-43 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya. Balai Bis waktu senang pimpinkan acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabar taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jujurkan.
1: Tidak akan tergoyahkan.
0: Ya, guys, jujurkan.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat, keluarga.

0: RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
1: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa tahun ibu.
0: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri, upami gugah bobo teh.
1: Ieu panyawa tos berkalam ibu.
0: Atau setahun langkung.
1: Sate acana ngang jabut tetes alpa propolis ibu kamana wae ibu pengobat.
0: Ya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Jantan terang ibu teh gaduh panyawatna.
1: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh Bu?
0: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun ngaon naon Bu?
0: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Floris, alhamdulillah.
1: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
0: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pas sakit kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara reja dilutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha bu?
0: 345.
1: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alpa propolis?
0: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur bunya?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
0: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uning alpa propolis di manten bu?
0: Di radio.
1: Ibu ayah pesen te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga bu?
0: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atau napi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut Alpha Floris setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
4: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
5: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
4: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
4: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
5: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
4: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
5: terus ber-

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kunaon tah yang pelung teh bongkorongok mah jadi ponoknya. Ring beureut. Ring tara latihan pernafasan meureunna nya. Ya pan penyanyi ge kitu mun tara latihan pernafasan paradok sarana teh. Heh. Ting kudu dibere ekstasi pareuna nyamplung teh.
3: Sigana mah pentingna ge sarwa atau streaming
2: gitu. Tapi da sanyaosa mah ekstasi mah da lain kerja lumayan nya teh mah. Ke anjing balap nya mun anjing rek balap leuleus tah bere nu kitu. Jadi ayeuna jelema mun mareken nu kitu teh.
4: Ya, berarti anjing.
2: Anjing balap. Alah. Ya, ya saya buka cerita aja. Can lieu lah ye. Poe kemis keur maraban hayam peluk kuring nampa beja nenek kuring gering parna di raja pola kuring ini maksud rek ngalongok ini teh isuk-isuk di Bandung. Ya, ya, ya, itu kudu diceritakan lah ini di tuna mada. Pokoknya nggak ngomong ini. Di raja pola balik teh rada peting bari panon geus rada cepet da kamari kurang sare pan budak storan nya budak balik teh kan storan napi ka Bandung teh geus liwat tengah peting kota oge geus rada jempling. Samemeh ka imah nyimpang heula ka Tegalega. Maksud depan ieu lapar neangan sugan aya martabak atawa kukis naon? Eueuh. Nganu dagang geus areueuh. Nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang Tegalega nu poe kawas di guha. Cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang belut keur ngurak Mang Resep. Ngurak. Tukang ngurak nanaon. Gelap-gelap. Nya akhirna kuring balik padahal panon geus teu kuat. Bunceli jalan hampir teka tenyo nenyo beca siga bemo kalau jauh-jauhnya beca jeung bemo kutunuh mah kitu teh bakat kutunuh teu sadar kuring ngalenya.
3: Oh bahaya eta teh nya.
2: Aduh jar bener-bener ulah mah mobil ngalenya mah nya. Nah gas katincak sata kerna mobil ngoloyong kakenca hampir naik kana trotoar kacida kuring.

0: Eta reuas ge can beaknya.
1: Ujug aya naon?
0: Can ge reuas can beak di jero teh. Ujug-ujug torojol mobil Kijang.
1: Kijang naon? Kijang.
0: Nya eusina eta aya polisi tilu. Tuluy nu dua turun, nu dua turun. Anu hiji mah cicing ngajero mobil teka ciri rupana geus kumaha poek nya jo. Biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeulekeuk nyarita. Nyopiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy. Itu.
1: Biasana mah sok citra. Selamat malam heula.
0: Nah, kitu kan kedahna mah sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman ayeuna heuh. Kitu. Padahal teh, padahalnya ku kuring geus dijelaskeun kuring teh tunuh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi teu daek percaya mamamen ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu
1: kitunya
0: ya ngan pikir-pikir telah percuma. Pasea oge henteu guna da pasti nu meunang manehna. Bari jeung teu rido hate nya kapaksa kuring mere. Nya dari meunang duit tina teu rido teh mah teu moal jadi daging percuma. Moal jadi bekok-bekok acan. Nepogoh mah jadi dosa.
2: Jadi dosa.
0: Tapi bae lah da eta mah urusan maranehanna. Ngan kuring mah jadi hayang nanya. Naha aya undang-undangna jelema nyupiran ngalenyap didenda? Eta nu can jelas teh. Lamun seuk aya mah peraturanana teu nanaon kuring narima. Ngan lamun eueuh berarti nya eta meureundung ngaranana oknum teh kitu. Mata kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak citra polisi. Pan aya paribasana karena nilas setitik rusak susu sebelanga kulantaran oknum dua polisi ical wibawa. Tapi nggak pokoknya polisi nanti torojol itu Muhammad Toha, jadinya Muhammad Toha nya. Kasak itu panginten ke bapak-bapak anu di luhur anu gaduh wewenang hatur nuhun pisan ti SIM kuring. Rumah sa SIM kuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti ku tingkah polah polisi. Wassalam. Abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
4: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
3: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
4: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
3: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
4: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
3: Mohon taku kituna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
4: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
3: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
4: Tos 1 tahun langgung.
3: Oh, tos laminya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
4: Alpa propolis.
3: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis kumaha karaos ta, Bah?
4: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saneh aya probihan ge robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raosin terus mapah teu aya ka duka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
3: Pada janten alhamdulillah tos sakinten nya Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos seueur sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh seueur oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi ya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillah.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur jan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tah
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: naon berada nuju nyeri
1: mah dada ieu janten ieu tak kawit mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapet kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu, nggak pernah karandapan penyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sata acara ganggo jamu tetes alfa propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah, ka mana mana terus bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alfa propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus kusungi bade bobo.
4: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna. Mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
5: nuhun.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisang itu enggak
7: sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya.
8: Oh, gitu. Yeah.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya. Yeah.
7: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat

0: Kreativitas berkualitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
1: Bapak teh kunaon, Pak?
2: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
1: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
2: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terasi rawat tinggi sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
1: Da tebih nya Pak bokasina.
2: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Peace?
2: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
5: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38,
6: kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
6: Hubungi Perumdam Tirtagaluh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagaluh
6: terus berkarya untuk negeri.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat.
8: Tuh,
7: kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.

Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka ka puskesmas tapi can aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
4: Kalesan nganggo Alfa Propolis.
3: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alfa Propolis ieu Pak?
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alfa Propolis ieu?
4: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha stroke-na masih kene aya tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
3: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alfa Propolis. Abdi oge geureuyeuh sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: panitia.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
1: Info Alma.
3: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ya teh dupi sarang sahana mina.
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ya teh di Palimanten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ya teh dupi kawit nate ngagaduhan keluhan naon wae.
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna.
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae.
6: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak tu nyobian kat dia, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
7: biasa sopi pijet
6: pijetan, enak mantu gitu.
5: Entah ini teh bapak di landongan ku
6: alpa propolis.
5: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
6: Tidak dia
5: cara nganggina kumaha bapak.
6: Bapak menonton petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
6: Bapak menonton seep sabotol.
5: Karaosna kualpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
5: Alhamdulillah. Nah iya na kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Enak tengan bapak mah yang dugikin kan norma sehat na gitu.
5: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
6: Amin amin.
5: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace.
8: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860
10: TSA? Bukan.
9: TSP?
10: Bukan.
9: Tesa?
10: Bukan.
9: Ya terus apa dong?
10: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
9: Obatin pakai apa?
10: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
9: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
10: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
11: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri,
0: virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos kamana wae, Bu?
4: Kadok ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Ras anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu di radio Pis Ciamis.
3: Mohon.
4: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
3: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu? Mangga, Bu.
4: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Punten dupi teh sareng saha namina?
5: Bapak Aji Santana.
4: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
5: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
4: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
4: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
5: Ti 1 tahun setengah.
4: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
5: Ka rumah sakit teras ka dok.
4: Kumaha aya karaosna?
5: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
4: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
5: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alpha Propolis.
4: Tata ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh pak?
5: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya aya nete tos eungapna tos sakedik deui lah.
4: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna bapak?
5: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
4: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alpha Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
5: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alpha Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: bapak kita dina ieu teh dina panonte tapi dah henteu-henteunana teu sawes-weas
1: mah. Bapak itu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
0: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak, tos ngaleut Alpha Propolis, tos sabar botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama Paranto ngaleut jamutatus Alpha Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
2: Bisa berapa botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos ke mana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, tapi berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 BCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, dina usum paceklik samodel ayeuna, loba jalma anu ganti profesi. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh, pedah loba sawah anu garing, palawija teu ngahasilkeun, malah tukang dagang oge pipilueun kabawa rugi. Tibatan olok tomok maranehna kajeun pindah pacabakan kana naon bae anu sakira bisa dipigawe. Tukang tani loba anu ninggalkeun lembur, bubuara ka kota neangan gawe. Kitu deui tukang dagang, teu kurang-kurang anu lalar gawe, ninggalkeun tempat usaha, kalah ngadon mapayan walungan, neangan keuyeup jang jualin. Teu cukup kitu bae. Karyawan pausahaan oge loba anu di PHK, alatan teu bisa kagaji. Supir angkot pada ngalangur, sabab loba panumpang anu teu mayar ongkos, alatan teu barogaeun duit. Samalah tukang ojek mah, aya anu tutukeuran pacabakan, jeung kusir delman. Majar nama, rek mindah-mindah rasa. Susuganan we bisa hasil. Tapi kekeh kusabab keur usum paceklik tea, ganti pakasaban naon bae oge, anger eueuh robahna. Hal sarupa kitu, kaalaman oge kuwakuwu. Manehna kapaksa lengser, tina kakuwuanana. Kusabab bengkokna harita teh ngalaman puso, geus teu bisa dipelakana naon. Bengkok nu sakitu legana teh, ukur bisa dijadikeun tempat pangangonan. Ku hal eta pisan, kapaksa manehna leungit di kaera. Najan hate leutik mah teu panuju kana putusan sorangan. Tapi dalah dikumaha, daek teu daek kudu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Pangna wakuwu milih eta profesi teh, pedah kabeneran geus aya 3 taun mah wakuwu teh ngingu monyet bikang. Eta monyet bikang teh kacida dipikannya ahna, nepikeun kasok mindeng ditimurukeun ku pamajikanna. Wayah na denok, maneh rek diperih pati di pentagawe. Mimiti isukan, kudu milu jeung si Uwa, ngurilingan lembur mintonkeun keahlian. Nya keahlianna mah eta we anu kungsi diajarkeun ku si Uwa. Contona tumpak memotoran, terus tumpak memobilan, make payung, ngajingjing ember, jeung sajabana. Malah engke mah ku si Uwa, si Denok teh rek dipapatahan cara-cara baramaen. Wayah nanya, sing ikhlas sing ridho. Sabab si Uwa ku waktu ayeuna keur ngalaman krisis ekonomi alatan usum paceklik. Cek wakuwu dina hiji isuk, bari moyan ngalahun monyet bikang kadedehna. Diomong kitu monyet bikang anu boga ngaran si Denok teh, lunat lenot ka wakuwu bari tuluy disada ku wakoek. Mun cara jelema mah meureun si Denok teh panuju, kana naon anu bieu dicaritakeun ku wakuwu. Geus bosen moyan mah jung wakuwu nangtung tuluy asup ka imahna dituturkeun ku si Denok. Para mitra sadaya, nu milih profesi jadi tukang ronggeng monyet teh lain ukur wakuwu. Tetela nu pindah profesi jadi tukang ronggeng monyet teh aya deui nyaeta Abah Deni. Pedah kabeneran we, manehna boga monyet jalu anu dingaranan si Koboy. Si Koboy teh diingu geus aya kana 2 taunna. Matak teu aneh, mun eta monyet teh kacida nurutna, dititah naon bae oge tara yeuh mumpang. Cek paribasana pok torolong sagala daek.
1: Koboy, wayahna euy, si lain ku dewek mimiti poe isukan, rek dibawa amprung-amprungan mapai lembur, pikeun mintonkeun pangabisa si lain anu kungsi diajarkeun ku dewek. Nya seperti main silat, main bal, terus tari topeng, ngusup dina baskom. Tah, terus engke ku dewek, si lain rek dipapatahan kumaha prak-prak kanana jajaluk make kaleng susu. Wayah nanya Koboy, kapaksa euy, dewek ganti pacabakan, sabab ngalah duit teh keur hese. Ku ayana usum paceklik anu kiwari ka alaman, loba lahan anu geus teu bisa dipelakan deui kangkung. Jadi saheulaanan dagang rujak kangkung teh ngeureunan heula. Cek Bah Deni nyarita panjang lebar. Sedang monyet namah bieung teu ngartieun. Da diomongan kitu ku Bah Deni teh, si Koboy kalah nyaliksik bari sakapeung gagarokana bujur. Caturkeun poe isukna. Wakuwu geus ngamimitian ngaprak mapayan lembur. Manehna leumpang bari dina taktakna teh anjeuleuh si Denok, monyet bikang anu bakal mintonkeun rupa-rupa atraksi. Dituturkeun ku saurang asisten anu tayalian nyaeta Ki Arjuna Ireng. Manehna boga tugas kurah nanggung parabot rupa-rupa pakakas paranti ronggeng monyet.
0: Katempo dina tanggungan teh harita aya goong, gamelan leutik, gendang jeung peti, pikeun wadah alat-alat atraksi.
2: Dung dung dung dung, dung dung dung dung.
0: Kadenge harita Ki Arjuna ireng teh nabeuhan gendang bari ceuleuweungan.
3: Ronggeng monyet
0: Uli ditema ku waku niupan tarompet paranti pencasilat.
3: Metet toet. Mangga geura saksenan ronggeng monyet modern. Si Denok monyet jenius bakal ngahibur ku atraksi-atraksi maut.
0: Dengan dekelila Burudul teh harita barudak lalaki wungkul nyalampeurkeun wakuwu. Barudak teh maninga gimbung ngariung wakuwu anu mawa monyet bikang nu anjeuleu dina taktakna. Sigana barudak teh panasaran hayang nyaho kumaha sepak terjangna monyet wakuwu. Kadenge harita barudak teh manira ribut hayang buru-buru nyaksenan atraksi ronggeng monyet wakuwu. Tuluy diantarana aya budak anu ngomong kieu.
3: Pak, gancang atuh rek atraksi mah. Hayang nyaho yeuh sepak terjang monyet si bapa. Tapi atraksina hayang nu aneh. Monyet si bapa bisaeun karaokean teu.
0: Yeuh karita wakuwu teh ngalieuk ka eta budak. Tuluy nembalan bari nyentak.
3: Gandeng sia kunyang. Di mana teuing aya monyet bisa karaokean sagala? Kacuali lamun monyet nya aneh.
0: Budak nu disentak teh harita nyikikik seuri.
3: Si bapa mah tadi cenah monyet si bapa teh jenius. Jadi kudu sagala bisa. Sok atulah dar kadinya bisi rek atraksi mah.
0: Ngadenge budak nyarita kitu, wakuwu ngahuleng sakeudeung teu lilapok nyarita.
3: Gampang ari soal atraksi mah. Tapi selain baroga duit jang sawerna teu. Hanas engke monyet dewek atraksi sagala dipintonkeun, silain tuluy kalabur.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, budak anu tadi nyarita teh sigana mah gegedugna. Da awakna oge pangbadagna di antara anu araya. Harita eta budak teh ngumpulkeun batur-baturna tuluy baradami. Teuing ngaromong naon da paduting karecewis jeung pating gerendeng teu jelas kadengena. Budak anu minangka gegedugna teh rengse badami jeung baturna tuluy nyamperkeun wakuwu bari pok nyarita.
3: Pak, uing geus badami jeung anggota geng uing. Jadi masalah saweran tong khawatir. Engke rek dibayar ku cara rareongan. Suwer, Pak.
0: Kadenge gedeg budak nyarita kitu, wakuwu teh katempo unggut-unggutan. Tuluy pok wakuwu ngomong bari katempo beungeutna marahmai.
3: Tah, kitu atuh ari jadi budak teh kudu sing balageur. Sok, ireng, siapkeun musikna. Gendang, goong, jeung gamelan, tabeuh ku sorangan.
0: Disebut si ireng teh nutayalian Ki Arjuna ireng. Katempo harita teh sibuk nyiapkeun alat-alat musik jeung rupa-rupa alat atraksi. Sanggeus sakabehna beres, pok Ki Arjuna ireng nyarita minangkana mah laporan.
3: Siap, Bos. Pokona kabeh alat musik pasti disada. Sok sanajan ditabeuhna ku sorangan. Sok barudak, siapkeun saweranana. Lamun aya nu teu mere saweran, awas, hati-hati. Balik ka imah bakal disunatan jurig.
0: Ceki Arjuna ireng harita teh bari tutunjuk. Barudak harita teh jarempe, eueuh anu nyarita sakemek-kemek acan. Bakat ku tegang bakal nonton atraksi ronggeng monyet modern. Anu majar cenah cek wakuwu, monyet bikang bogana anu dingaranan si Denok teh nyaeta ngarupakeun monyet jenius. Para mitra sadaya, kakara oge Ki Arjuna ireng rek ngamimitian nabeh alat musik. Ujug-ujug harita teh aya tukang ronggeng monyet sejen kadenge ku sarerea.
4: Ronggeng monyet, ronggeng monyet.
3: Anu, nu jangetna anu temihna, bapak-bapak, ibu-ibu, gadaria, gadaria. Mangga geuna nonton si Komoi, monyet perkasa, bakal mintonkeun atraksi berbahaya. Oge kamburang kali sadayana, siap-siap nalongton. Kumaha sepak terjang nasi Komoi anu bisa main silat, main bal, sareng sajabina. Kadarieu, kadarieu.
0: Gebeg harita wakuwu teh ngarenjag. Lieuk harita manehna teh ngalieuk kalebah datang nasora.
1: Aih, geuning bah deni. Ti iraha manehna ganti pakasabahan jadi tukang ronggeng monyet?
0: Wah, bahaya kaya kieu mah yeuh. Aya alamat moal meunang duit ya. Gerentes wakuwu bari matana mencrong kanu karek datang nyaeta Bah Deni dituturkeun ku Aki Rayud selaku asisten purah nanggung pakakas atraksi Ronggeng Monyet. Sedengken barudak anu geus siap-siap rek nonton atraksi Ronggeng Monyet modern wakuwu, harita sarua pating laliek, nempo tukang Ronggeng Monyet sejen anu anyar datang kelebah dinya. Salah saurang budak anu make kolor swek bujurna, harita teh ngomong kabaturna.
1: Heh, tuh, tempo, monyet anu itu mah gede, oi. Jung gagah, make pakaian koboi sagala.
0: Cek eta budak, bari nunjuk kana monyet boga bah deni, anu harita ditungtun make rante.
1: Kuek, kuek.
0: Eta monyet teh nyengreng ka budak anu nunjuk ka manehna. Atuh kebeng budak teh ruas, baku namah manehna teh ngarasa sieun. Ngan untung we nu boga monyet nyata nabah deni, harita buru-buru ngusapan monyetna bari nyarita.
1: Hus, cicing koboy, jaga kasopanan euy. Eta budak teh batur maneh.
0: Disebutkeun monyet batur manehna teh, eta budak teh ngadelek ka bah deni. Para mitra sadaya, wakuwu barang nyaho bah deni aya di dinya bari jeung sarua usaha kana Ronggeng Monyet. Hate manehna jadi ciut. Sabab manehna oge nyaho, monyet bah deni mah leuwih badag jeung leuwih gagah. Sedang monyet wakuwu keur mah bikang katambah leutik camengke. Atuh wakuwu teh teu bisa majar kumaha. Ari rek umang omong ka bah deni teu wasa, dasarua pada-pada usaha. Antukna manehna nekad rek ngamimitian atraksi. Satuluyna wakuwu paparentah ka Ki Arjuna Ireng pikeun nabeuh alat musikna.
1: Hayo Ireng, gederkeun ka dinya musikna. Si Denok rek ngayakeun atraksi maut. Dijamin anu nonton bakal sugema.
0: Atuh teu ngeunek lila der harita musik teh ditabeuh. Sora gendang ngadurungdung, sora gamelan mini tingklenting. Dipasieup ku sora goong leutik maningungkung. Atuh barudak harita keneh sarurak ayeuh-ayeuhan bakal tingku bungah bakal nempo atraksi maut si Denok.
1: Sok Denok geulis, geura make payung.
0: Ceuk wakuwu harita teh paparentah ka monyet. Ceg harita monyet nungaran si Denok teh nyokot payung sagede piring. Tuluy harita payung teh dipake niungan huluna bari lulumpatan ka ditu ka dieu. Ari bah deni nempo wakuwu geus ngamimitian mintonkeun Ronggeng Monyet teh manehna jadi manas. Tuluy paparentah ka Ki Rayud pikeun nabeuh alat musik.
1: Hayo Ki Rayud, tong eleh geleng euy. Tabeuh alat musik, tarik coy.
0: Atuh der harita para mitra kadenge sora genang goong jeung gamelan boga bah deni oge disada patarik-tarik jeung boga nawakuwu. Dua rombongan Ronggeng Monyet harita teh parahi nabeuh musik bogana sewang-sewangan. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi rame teu puguh dengekeunana.
1: Ayo koboy, geura main silat. Kaluarkeun jurus nyomot sambal kangkung.
0: Monyet bah deni nungaran si koboy harita tuluy bae hut-het ngamainkeun jurus-jurus
5: mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
6: Bapak Endi.
5: Bapak Endi ti mana?
6: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
5: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
6: Parantos dua kali.
5: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
6: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh teu aya.
5: Aya panyawat naon di selain puyeng?
6: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
5: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
6: Atau sa botol nu tos saep mah.
5: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
6: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
5: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Ka payuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua.
9: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
10: Matanya perih, gatal, dan berair.
9: Oh, berair. Merah.
10: Merah, ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa? Ada perubahannya gitu, Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
10: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
9: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
10: Amin, amin.
9: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Monyet bah deni nu ngaran si koboy, harita tuluy bae hothead ngamainkeun jurus-jurus maut. Atuh para mitra der harita barudak teh surak panirame. Hidup koboy, hidup koboy. Wah, hebat euy si koboy bisa silat. Hidup hidup hidup. Cek barudak nu narongkon mere sumanget ka monyet bah deni. Sedang monyet wakubu anu ngaran si Denok, anu harita keur lulumpatan bari mamake payung leutik, anu nempo. Perhatian barudak anu nonton, kabeh tumplek ka si koboy, monyet jalu boga nabah deni. Teu sakara-kara, ujug-ujug greg harita si koboy teh, eureun main silatna. Satuluyna eta monyet teh namprakeun leungeun, siga anu jajaluk, bari kadenge bah deni ngomong kieu. Wah, barudak, si koboy nagih sawer. Cok, wur-wur kadinya. Sarebuan atawa gopean oge teu nanaon. Reng sebah deni ngomong kitu, barudak teh ideng. Tuluy maranehna ngaralungkeun duit ka si koboy. Aya anu mere 1000 perak, aya oge anu 500 perak. Tuluy duit teh kubah deni dicokotan, diasup-asupkeun kana kaleng. Atuh sageprakan oge harita bah deni geus meunang duit loba. Keur jongjon bah deni nyokot duit, gorowok teh kadenge sora wakuwu. Hayo Denok, geura pintonkeun atraksi tumpak sapeda. Ngadenge parentah wakuwu kitu. Si Denok teh teuing teu ngartieun, teuing celina nu saliwang. Daharita monyet teh kalah nyokot kaleng wadah duit, bari tuluy diasong-asongkeun ka barudak. Atuh barudak teh sarurak bari pating gorowok.
1: Wey, dasar monyet bego, dititah tumpak sapedah kalah nyokot wadah duit. Wey, dasar monyet mata duitan. Aran bedenok, yeh, kuing dibere yeh.
0: Cek salah seorang budak, bari lung budak teh harita ngalungkeun batu sagede indung suku, kana kaleng wadah duit anu diasong-asongkeun ku eta monyet. Kolontrang, harita kadenge sora batu teh asup kana kaleng. Dasar monyet para mitra, di alungan batu teh bungah we nu aya. Monyet teh katempo ajret-ajretan siga anu kacida ngarasa bungahna. Tuluy batu teh dibikeun ka wakuwu. Ari wakuwu siga anu saruana para mitra. Manehna nampanan batu tuluy diasup. Tuluy disakuan bari teu poho nganuhunkeun.
1: Aduh, nuhun jang.
0: Teu ngendek lila. Kadenge deui bah deni ngagorowok.
1: Barudak, ayeuna urang saksenan si koboi rek main bal. Ayo, koboi, beraksi.
0: Dereh deui bae harita para mitra, akhir hayun salaku asisten Bah Deni, nabehan alat musik. Lung Bah Deni teh ngalungkeun bal ka si koboi. Dasar monyet asa latih jeung cerdas, di alungan bal kudunungana teh langsung bae atraksi main bal. Katempo monyet teh lumpat ka ditu ka dieu bari najongan bal. Ger atuh harita barudak teh sarurak mere sumanget ka si koboi.
1: Ya, terus koboi, giring bola, tajong sing tarik euy.
0: Cek saurang budak nitah si koboi najong bal. Teuing ku kabeneran atawa memang monyet teh ngarti kana panitah eta budak. Da ujug-ujug monyet anu ngaranna si koboi teh ngawahan sababaraha lengkah ka tukang. Tuluy sirinting manehna lumpat muru bal sarta habok harita bal teh ditajong satarikna. Sigana monyet jalu anu ngaran si koboi teh tanagana bisa ngimbangan tenaga budak. Da eta mah barang bali tajong teh para mitra estu di luar dugaan. Hiuk habok siut harita bal teh kuat kami lepas. Kumaha we lamun najong bal dina penalti. Bal teh harita mi lepas hampir nyerempet hulu barudak anu keur narongton. Kabeneran arahna teh pas pisan harita teh kana beungeut wakuwu anu keur nagog bari ngusapan si Denok monyet bikang kadedehna. Sarta pop harita bal teh kena nenggal pisan kana sungut wakuwu.
1: Waduh!
0: Kadenge wakuwu harita teh ngagoa. Tayoh namah manehna ngarasa nyeri anu lain lumayan. Atuh nempo kajadian kitu, ger harita barudak anu keur narongton teh sarurak mani rame. Malah kadenge aya budak anu moyok wakuwu.
1: Hei, itu bapak nasi Denok, biwirna jeding. Hei, kasian terbal, hei. Ayo koboi, sakali deui, kurang tarik, hei.
0: Sedang wakuwu dipoyok itu ku eta budak teh, manehna jadi nafsu.
1: Hei, sahanu nyenterkeun bal kana beungeut dewek. Hayang dipengkoran ku aing sugan cokorna.
0: Cenah harita wakuwu teh kana bal anu bieu nyenter kana beungeutna. Bari lajag lejeg manehna nempuan beungeut barudak saurang-saurang.
1: Coba, nu mana mangkelukna anu geus nyenter beungeut aing ku bal? Hayo ngaku.
0: Ger harita barudak teh sareuri sarta kadenge aya budak anu ngomong kieu.
1: Eh, Bapak Denok, anu nyenterkeun bal teh tuh si koboi, monyet boga nasi bapak itu.
0: Cek eta budak bari nunjuk si koboi monyet jalu boga nabah deni. Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu teh ngajenghok. Manehna teu percaya lamun anu najong bal teh nyaeta monyet boga Bah Deni. Wakuwu harita teh katempo gigisik, hayang sidik kana tetempoanana. Tuluy manehna melong ka si koboi. Ari si koboi dipelong ku wakuwu teh, katempo sungut nangarnyu, tuluy nyanggereng.
1: Kwek, kwek, kwek.
0: Kepeng wakuwu teh ngarenya. Para mitra sadaya, persaingan antara dua ronggeng monyet harita teh memang kawilang ketat. Masing-masing pada hayang menang saweran. Matak teh heran mun harita teh pa alus-alus dinamintonkeun atraksi. Wakuwu nu can menang saweran saperak-perak acan, harita manehna manas. Komo barang nempo Bah Deni geus bebeunangan rada lumayan gede. Kadenge harita wakuwu ngomong tarik siga keur pengumuman.
1: Perhatian ka para pengunjung penggemar si Denok.
0: Hayu ayeuna urang saksenan, si Denok monyet jenius bakal mintonkeun keahlian tumpak sapeda. Cenggua kulit teh harita kana sapeda leutik anu dijieun tina kayu. Tuluy kadenge manehna paparentah ka si Denok. Hayo Denok, geura pintonkeun keahlian maneh. Tong asa-asa. Ulah sieun ku si Koboy. Manehna mah kajen awakna gede oge, otakna butak. Ngadenge parentah kitu ti Wakuwu, si Denok teh harita langsung nyamperkeun sapeda anu ditunda hareupeun Wakuwu. Ceung si Denok teh kana setir sapeda, ceklak kana sadelna, tuluy suku si Denok teh totoker. Atuh geuleuyeung harita sapeda teh katempo maju rarampeolan. Ari pangna rarampeolan ku sabab Wakuwu nyieun roda sapeda teh jenggot sabeulah. Rampeol, rampeol, rampeol. Harita sapeda teh rarampeolan, atuh si Denok jadi leungit ka saimbangan. Kudu braga. Sapeda teh rubuh para mitra. Nampo si Denok labuh tina sapeda, atuh ger harita barudak anu narongton teh salusurakan pada ngawada.
1: Wey, diajarna di ditu di lapang Denok. Ulah tumpak sapeda di dieu. Ah, ongkoh monyet jenius. Tumpak sapeda bae teu becus.
0: Ngadenge budak aya nu ngomong kitu, Wakuwu teh harita manehna ngahuleng. Anu tadina geus kabayang rek meunang saweran teh, harita ipis harepan. Wah, nah si Denoknya biasana mah tumpak sapeda teh sok mulus. Nah, atuh ayeuna make ti gubrag sagala. Aya-aya bae. Tuluy harita Wakuwu teh nyamperkeun si Denok anu keur katindihan sapeda. Gancang harita sapeda teh kumanehna dicokot, tuluy si Denok diusapan. Aduh, nah atuh Denok, maneh teh bet belet-belet teuing. Biasana mah sok mulus tumpak sapeda teh. Nah atuh ari ayeuna. Hayo, hanjat, hanjat, hanjat. Tuluy si Denok teh dituntun dibawa ka sisi. Telilati harita, gorowok teh bah deni ngagorowok. Ya ka para panonton, ka murang kali sadayana, hayo karumpul deui, karumpul deui. Ayeuna si Koboy rek mintonkeun keahlian karaokean. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak ayeuh-ayeuhan. Hidup Koboy, hidup Koboy. Soglah Koboy nyanyi, dewek rek joget euy. Cek salah saurang budak anu huluna pitak. Si horeng para mitra, si Koboy teh lain ukur bisa main bal jeung main silat wungkul. Harita katempo bah deni teh nyiapkeun tip kompo. Sarta ceg kana mikrofon tuluy dibikeun ka si Koboy. Tuluy bah deni teh nyetel lagu dangdut. Barang musik disetel, tur kadenge aya sora bidua nembang. Katempo harita sungut si Koboy teh renya-renyu nuturkeun lagu. Atuh gerdewe para mitra harita barudak anu narongton teh surak ayeuh-ayeuhan.
1: Wah, hebat si Koboy euy, hebat euy, hebat.
0: Kira-kira lagu karek satengahna. Cetrek harita tip kompo teh kubah deni di pareuman. Atuh si Koboy anu keur nyarenyu nuturkeun lagu teh kontan manehna oge milu eureun. Aduh, barudak, si Koboy nage mopo yeuh. Capieun si gana mah. Sok sawer heula sawer-sawer. Kadenge bah deni nyebut sawer-sawer, atuh harita lung-lung barudak teh ngalung-ngalungkeun duit, aya anu 500 perak, malah aya anu 1000. Atuh harita duit teh amayata kareupeun si Koboy. Satuluyna bah deni rikat mupulan duit, sup-sup diasupkeun kana kaleng wadah duit. Sanggeus kitu mah, trek deui harita tip kompo teh dihirupan. Atuh derdei bae harita teh musik disada.

0: sa botol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kali tahu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoskeun lah,
2: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
2: Mohon pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
2: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos kamana wae berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio PIS Ciamis. Radio PIS Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Seperti tadi katempo deui, sungut si koboi teh renyar-nyu nuturkeun lagu. Nempo kaayaan kitu. Waku wu teh beuki manas we para mitra.
9: Wah, tete lah monyet bah deni mah asak latih. Bisa nyanyi karaoke sagala. Nah kumaha cara ngalatihna nya? Wah, cilaka ieu. Aing moal bebeunangan pisan poe ayeuna.
8: Atraksi si koboi dina karaokean harita

0: Geus-angeus. Atuh waku teu miceun kasempetan, tuluy manehna ngomong deui minangka pangumuman. Yah, perhatian-perhatian ka barudak, sok ayeuna geura saksenan yeuh. Si Denok rek mintonkeun kaahlian tari topeng. Sanggeus kitu leung topeng teh dialungkeun ka si Denok. Barang si Denok dialungan kedok teh, lain ditampanan. Tapi monyet teh kalah ti buburan jat, siga anu sieuneun ku eta topeng. Ayo Denok, pake topeng na pake. Atuh si Denok teh para mitra bekisasah, manehna ajrag-ajragan. Bari kadenge kuakoek bangun anu sieun. Atuh numpo kitu mah para mitra barudak teh harita sarurak deui moyok waku.
1: Weh, monyet loon, monyet bodoh. Mana waku baruk monyet bisa lari topeng teh mana? Eleh, ku kedok bae geus sieun. Geus atuh, waku bae anu atraksina.
0: Ngadenge aya budak anu ngomong kitu. Lieuk waku teh harita ngalieuk. Tuluy manehna teh melong salila-lila ka eta budak. Bari ngocomang jero hatena. Bener oge ieu omongan eta budak teh. Nya sugan, mending aing bae nu atraksina. Satuluyna para mitra, sanggeus nyaho si Denok teu daekeun atraksi. Harita wakuwu asa kaidean ku budak anu bieu ngomong. Sarta ujung-ujung rap harita kedok teh dipake ku manehna. Bari kadenge ngagorowo ka si Arjuna ireng.
1: Hayo ireng, musikna gederkeun euy.
0: Atuh teu talangke para mitra, der harita Arjuna ireng salaku asisten atawa pemain musik, harita teh nabeuhan alat musik. Atuh kadenge brang-breng-brong rame teu para rugu. Bari harita teh katempo waku, kontan manehna atraksi tari topeng bari make kedok monyet. Atuh para mitra ger harita barudak teh surak mani ayeuh-ayeuhan.
1: Hidup waku, hidup waku.
0: Itu para mitra cek barudak teh. Ngadenge barudak nyebutkeun yel-yel hidup waku, atuh waku teh kacida bungahna. Atuh atraksi waku teh harita beki motah. Waku harita teh ngibing tari topeng teu puguh aturan. Sabab musik anu dimainkeun ku asistena oge, harita teh teu puguh dengekeunana. Sigana waku ngarasa cape, sanggeus sababaraha lila manehna atraksi tari topeng ngaganti atraksi si Denok monyet piaraanana. Atuh satuluyna manehna mere aba-aba ka Arjuna ireng supaya eureun musikna. Atuh reg harita musik teh eureun. Sarta satuluyna wakuwu harita teh nyokot kaleng paranti wadah duit. Ayo saweran. Sawer. Cek wakuwu harita teh bari ngasong-ngasongkeun kaleng wadah duit ka barudak. Nampo wakuwu ngasongkeun kaleng duit, harita gegedug barudak ngaharewos kapada baturna. Eh karunya sok bere saweran naon bae lah. Dari duit mah geus bareak lain. Ngadenge kitu atuh harita barudak teh kompak. Tuluy nyokot naon bae anu sakira aya deukeut maranehna. Saurang budak harita teh aya anu nyokot cangkang rokok nu ngagoler deukeut sukuna. Tuluy cangkang rokok teh dicokot, lung dialungkeun kana kaleng wadah duit wakuwu. Tah wa sawerna lumayan. Cek eta budak teh para mitra, tuluy ditema deui ku budak nu sajena. Yeuh wa ti uing yeuh. Cek eta budak bari lung harita teh ngalungkeun cangkang permen. Satuluyna ditema ku barudak nu sajena ngalungkeun naon bae anu aya di dinya.
1: Wa, ieu ti uing wa.
0: Cek salah saurang budak harita teh bari lompat muru wakuwu. Lung teh harita manehna ngalungkeun kuntung rokok. Para mitra sadaya, harita kaleng wadah duit wakuwu. Geus pinuh ku barang naon ku hanteu. Aya cangkang rokok, aya cangkang permen, malah aya kuntung rokok sagala. Atuh para mitra wakuwu teh sedih lain dikieuna. Rek amek teu bisa manehna teh dangarana oge nu dibere naon bae kudu ditarima. Antuk nabrak manehna diuh leuleus lungse taya tangan pangawasa. Para mitra sadaya, rengse wakuwu ngayakeun atraksi, satuluyna ditema deui ku Bah Deni. Pok harita manehna ngomong minangka mah pangumuman. Kabarudak sadayana, hatur nuhun, parantos masihan saweran ka si Koboy. Tah ieu mah minangka bonus, si Koboy bakal atraksi anu pamungkas. Nyaeta atraksi main pedang. Atuh para mitra, liuk harita barudak teh ngalalieuk ka Lebah Bah Deni. Geur kadenge harita barudak teh sarurak deui ayeuh-ayeuhan. Para mitra sadaya, kaayaan di dinya harita teh rame deui ku atraksi si Koboy. Kadenge harita musikna teh leuwih tarik batan tadi. Kaayaan sarupa kitu kadengeun ku si Oding. Si Oding para mitra ye. Karek muncul si Oding ye. Harita manehna kabeneran ngaliwat ka Lebah dinya, nempo aya riungan barudak anu rame keur sarurak ayeuh-ayeuhan bari kadenge harita teh sora musik ronggeng monyet. Reg si Oding teh eureun tuluy ngomong jero hate.
2: Aih, geuning aya ronggeng monyet. Aik nempo ah.
0: Tuluy harita si Oding teh ngadeukeutan tempat main ronggeng monyet.
2: Wah, geuning wakuwu jeung Bah Deni. Tiraha maranehna alih profesi jadi tukang ronggeng monyet. Jelema teh lalar gawe pisan. Jeung karunya deh eta monyet digawekeun kitu. Awas, digawean sia ku Oding. Karunya we ka monyetna.
0: Kusiwal harita si Oding teh kana sakucalana, tuluy nyokot remote ajaib. Sanggeus kitu, remote ajaib teh diprogram. Sarta satuluyna remote teh cet dipencet, bari ditojokeun ka tempat riungan. Da eta mah para mitra, barang cet remote dipencet, ana reg teh harita si Koboy anu keur atraksi main pedang teh ngadak-ngadak eureun. Mata si Koboy teh culang cileung, rurat reret kaditu ka dieu siga aya nu diteangan. Barang teu paneuteupna nempo ka si Denok, monyet boga wakuwu. Harita si Koboy teh mencrong para mitra. Bari satuluyna nyampeurkeun. Sanggeus deukeut ka si Denok, anak kerewak teh harita si Denok ditangkep para mitra. Tapi diciuman. Siga lamun cara jelema mah, manehna teh jatuh cinta para mitra. Panari monyet Bah Deni mah jalu, ari monyet nuwakuwu bikang. Jadi sajodo jiga nama ye. Ku si Oding harita teh dijodokeun make remote ajaib. Patempo harita si Koboy jeung si Denok teh patangkeup-tangkeup mani papuket para mitra. Dua monyet teh para mitra harita lamun ninggang di jelema mah meureun ngaromong kieu.
3: Denok, tetela nasib urang mah goreng euy. Batur mah hirup di alam bebas, ari urang dikungkung bari jeung digawekeun. Mending lamun parab urang alus mah, ieu mah sapoe-sapoe teh ngan dibere teh sao buruk bae.
0: Jeuk si Koboy harita teh ngajak ngomong ka si Denok. Si Denok harita teh langsung nembalan.
2: Nya Kang, Denok oge sapoe kuwakuwu teh ngan dilatih bae jeung dilatih. Bari jeung parab Denok mah sapoe teh ukur diberian wae cau kulutuk.
0: Cek si Denok harita teh nembalan. Ngadenge si Denok ngomong, majar manehna sapopoe teh ukur di parab cau kulutuk. Atuh harita si Koboy teh manehna nafsu. Baku nama karunya ka si Denok, pedah sapopoe di parabna teh ukur cau kulutuk. Atuh harita teh para mitra, ceg si Koboy teh kana batu tuli blower dipangpengkeun ka wakuwu. Harita teh nenggal pisan kana congo irungna.
1: Bah Deni, kunaon eta monyet si laing bet mangpeng ka dewek? Bari jeung ku batu kana congo irung deui. Aduh. Oh, si Koboy dialungkeun si Koboy.
0: Para mitra sadaya, harita wakuwu teh nafsu. Sirinting manehna nyamperkeun si Koboy. Barang rek gerewek newak si Koboy, teu kanyahoan para mitra, harita si Koboy teh gancang luncat bari ngiwat si Denok dibawa kabur. Atuh para mitra nempo kaayaan gitu. Lain ukur wakuwu, malah Bah Deni jeung barudak oge anu araya di dinya, harita teh kaget lain dikieuna. Nempo dua monyet jalu jeung bikang, nyaeta si Koboy jeung si Denok harita kabur teuing ka mana. Ari nu boga dosana nyaeta si Oding. Nempo kaayaan gitu teh cikikik maneh naseuri.
2: Rasakeun sia Bah Deni wakuwu. Umatak ngajan ka sato oge ulah kitu-kitu teuing. Karunya sato teh butuh kebebasan. manehna oge sarua hayang hirup lumrah. Keun antep cina kabur ka leuweung. Cina hirup jeung para patungna. Ulah dikungkung bari jeung disiksa. Oh pisan ras-rasana na jelema teh. Tuman lah. Jeung ka ditu manyet, kabur.
0: Ceuk si Oding teh para mitra, bari satuluyna manehna init ninggalkeun eta tempat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
6: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
5: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
6: 63
5: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
6: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
5: Sataan canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
6: Lah kamana-mana entos bosen.
5: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
6: Alpha Propolis.
5: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
6: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
5: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
6: 6 botol.
5: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
6: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
5: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
6: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
5: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
6: Nuhun.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

tenun inget pasewan kan busana maneka warna. Titin

0: ngawiyosaken kawontenan jonggring salaka sawarga Maniloka. Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru wontening setingal binatura talengahing dedampar dentapi nalipit ing sososari nengganna wartna lemek babut perang wedani ginanda wilajabat kaspori lan sinebaran sari-sari.
1: Iya inggih.
0: Mawe sing sarwa busana endah. Lan sengit kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresin naradar si guar si yukaneka putra salaku duta sawarga tekantun batara indra ika satria anten jomaya sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrihan ningali pamor ngalendra kunirahangan dikahiyang Otipati Jagat Nata Batara Guru alis manis melas melis leli kedeh atrak pertela anu pinuh kuibawa kakang pancin rada sobi kapayun linggih na kakang panjin rada amuing amuing adi atu tepi noda maupun kakang nampi kana naon rupiha pembagi salira pangarsa adi kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semahong aracana maya semahpun kakang aya dina dampal sampean pangarsa adi guru kalihna ti eta atuh tinanaon nu pika kalepatan geulih kirang tata kirang titik duduga priyoga panata cologog mugia tiasa ngamaklum kapun kakang katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersa dimalan pun kakang dina waktos ayeuna kakang panjin rada kaulanun adi guru saperkawis pucas tuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka nuhun adi nuhun dalayan kadua na aya hal-hal anu badek di badan tengken dina waktu iya tansah di ajeng-ajeng kupun kakang katilu na urang saling maklum tina naon nu piha kalepatan
1: leres
0: talayan indra kahareup
1: aya anak ua amuing amuing kapayun cung
0: kapayun anaking anak ua
1: wah putra cek ulang
0: cekap di dieu urang talayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini nedampal sampean pangersa rama dewaji
2: indra
0: kaulah
2: ditarima pucas tuti hidupku ama
0: kaulan aya pikir saeunaon purwa panjenengan kersa nimalan hay tekan tuh atuh ka hanyuk rama ua
2: nuhun nuhun
0: cuk nuhun nuhun tening adi aya naon ieu teh mangga tansah diajeng-ajeng
1: cobi
0: ieu kakang panjin rada
1: timal
0: panginten ku salira ka uninga
1: laras
0: kaayaan kaula teh sasatna sok ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu kaula teh gaduh kabingung anu teu mangihtung-tung kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula
1: tah sae kitu adi guru
0: mangga geura pedar bejer beas ulah bari dinding-dinding gelir genang siloka geura pedar satara basma saeuna mah saurukeun bae tibatan janten panyawat
2: hari anu jadi ka melangjeng ka hayang kaula teh nya eta kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana
1: timalang naon adi guru
2: abong kena kasebutna ceuk papatah luluhur urang mah nya eta sudagar tuwaleg dunya unggal poe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena. Panita tuwareg ilmu unggal poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna.
1: Hahaha. ari mongohing manusa anu aya di marca pada kalayan dieu sawarga da puguh urang ge makhlukna keneh pangeran. Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, hartosna anu disaurkeun ku adineme. Itu
2: aing ngaran-ngaran manusia mah tina kahayangna, tina nafsuna teh tina saperak, sok hayang jadi dua perak, tina dua perak sok hayang jadi 10 perak, tina hansip sok hayang jadi lurah, tina lurah sok hayang jadi camat, tina camat hayang jadi bupati, tina bupati hayang jadi gubernur, tina gubernur hayang jadi presiden, tina presiden kaitu nama hayang cenol adik guru kitu kaulana.
1: Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia mahyadi.
3: Hayang betaya tungtung nak
2: ulang. Laras kakang panjen rada.
1: Oh, laras dong. Dong.
3: Taya ilmu panungtung.
1: Taya.
2: Nah, on atuh kapal ayah di guru teh.
1: Cobi
2: kula. Kaula teh ngabogaan cita-cita. Hayang mulangkeun ieu diri ka asalna. Sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh. Diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun.
1: Oh, lah.
3: Eta ujatan emutan
1: panginten. Palay jadi insan kamil mukamil.
2: Sampurna dina jeroning sampurna.
1: Somohna ari wujud mah parantos sampurna. Mangga ku salira adi emut. Mangga eta pangamung upami dina mun-munan mangga. Bade kumaha jadina?
3: Cepil eta.
1: Eta cepil upami dina cungcurungan.
3: Bibir mun dina parako kumaha?
1: Tuh, adi guru. Eta bujal lamun dina paraseuneu bade kumaha jadina?
2: Imbalan.
1: Da urang teh parantos sampurna atuh.
3: Sampai yang dilakukan. Supaya enggak disebat pangmulya anak gulannya.
1: Malahan disebat nage makhluk anu mulya. Mangga emut upami eta lambe dina geuneung.
3: Mah teu ngasih terus.
1: Atanapi eta korong dina kakanco. Da apa? Antas adibu. Tuh. Naon teh teretetan tah?
3: Eta urang kali kulan.
1: Ieu sin kursi ngiset ama oyang. Bawa.
2: Oh, eta kursi
1: mun omean deui teh teh.
2: Tidak jati teh teh.
3: Iya, lebar teh teh. Mun dempul dari bah.
1: Naon atuh kapalai?
3: Cobi ulah.
2: Ya eta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atana pimi banda. Kuncung sajatining hirup, kuncung sajatining hurip. Kitu kakang panjinrada, kaula teh tega ngecageun ieu kursi karajaan, kaula tega ngecageun jadi raja triloka. Ridho keneh kaula mibana eta kuncung yang tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun. Piraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan. Nya eta kagusur ku kapanasaran, kagusur ku kahayang, kangewa, kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu dipunyung-punyung ku jalma awam.
3: Doh eta ulah.
2: Kitu kakang panjinrada kaula teh hayang sampurna we hirup mulang teu da puguh moal hirup kaula hirup di alam dunya.
3: Moarek megar di dunya.
1: Bingah amarwata suta bingahna kagiri-giri.

0: geningan akang oge kataji ku kasauran sareng kapalay adikur. Dakit itu kudu na manusa di alam dunya mah adi. Urang teh asa ti anjeunna teh suci, mulang oge kudu aya dina kasucian nya eta dina kasampurnaan teh ya adikur. Nanging ka kuping tadi carana teh kedah mibanda kuncung sajatining urip kuncung sajatining hirup.
1: Leres.
0: Di mana teh ayana?
2: Dupi ayana teh di mana Rama Dewa Ji?
3: Cobi kulan di mana?
0: Hari ayana teh lain anu dinulian, tapi geningan di dulur urang keneh nya eta Kakang Semar Badranaya kuncung anu aya dina mun-munan mastaka Kakang Semar. Eta anu dipikahoyong ku kaula rido keneh sawios Kakang Semar jadi raja di Isawarga asal eta kuncung di kakaulaku. Wayahna we Kakang Panjinrada kedah ngalengkahkeun sampean angkat katumaritis kamar capada gera suhunkeun eta kuncung ka Kakang Semar Badranaya. Ijar meneng Gusti petengnya hati.

0: bingung nu teu bangi tungtung susah manah nu taya sudana. Pundi rahangan dika? Kakang panjen rada kunaon katinggalna ngahuleng ngaraga menengolok mangkadu.
1: Aduh, adik.
2: Jika nureuwas ngkulan mah.
0: Bawi rawas pun kakang mah yete asa patongong-tongong sarang cita-cita atanapi kapalai adi anu tadi.
2: Asa tojani ya.
0: Ya eta palai ngajug-jug. Sampurna dina jeroning sampurna nyata anu kasebat insan kamil mukamil. Ongkoh palai sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu kakang Semar sedengkeun banana kakang Semar teh mung sakitu-kituna. Kahiji eta teh lanceuk kurang panggedena. Nah moal kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana. Guru ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti inung. Sedengkeun Gusti muarek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura ti inung ti bapana. Dasami ieu teh dosana sareng ka ibu rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku salira panjenengan. Disebat campelak?
2: Oh, mana muah doraka gitu kulen?
3: Kadua anak katilu, nak kakang Semar teh jalma sangsara, jalma balangsa.
2: Keretpakeun pungsat bahannya.
3: Keretpakeun pungsat bahan lieu teu waragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina bugi gunung kabingungan.
2: Tuang ge koreh-koreh cok.
0: Leuhung lamun koreh-koreh cak da ieu mah cok koreh-koreh.
2: Tuh, tira ku teh aya khawatir.
3: Kaopat nakap kan kakang Semar ayana di Marcapada
0: teh sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngan sik dina pasir nasilib aya dina sagara nasilokan numpuk dina gunung nasimul.
1: Duh, leres.
0: Upami ayana kurang dielek-etek sami sareng bakal ngabukar bake rusiah kakang Semar eta jalma teh keur nyumput bunik dinu caang negrak bari teu katebong
2: ngaliarkeun talis ade tetewon
3: sami sareng nuntun Raja Wisuna adi guru
2: ngaliarkeun talis ade
0: pokona mah kieu we kakang sangu upami ayeuna angkat ka tumaritis ka Marcapada suhunkeun eta kuncung teu sanggam akal
2: oh, eta kulan
0: to the point to the point akang teu sanggam. Lamun kitu mah kakang panjin rada hiji jalma anu baha kana tinimalan tina lendra tah upami disebat baha ke heula
2: nolak jika nemu wae
0: margi naon tiasa suteh adi guru upami ku akang digugu upami ieu kapalai teh nya eta anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sang bangsa
2: teh laras wae ulah
3: da ieu mah kapalai pribadi
0: mangga emut
2: negara nih. Lah aya mamala gitu kulang.
0: Da bakal aya mamala nu teh de urang teh salah ku Ais pangampih negara. Lada. Malihan mung sanes mengukur sanagara tapi tri loka.
2: Tri?
0: Kira ku ilaing anak teh apa kapan tri teh tiba heula ge tilu.
2: Dupi loka?
0: Loka teh alam.
2: Hiji
0: tilu alam anu dipimpin ku adi guru. Hiji jagat Suralaya,
2: kadua
0: kaduana jagat Madyapada,
2: dupi katilu.
0: Katiluna Marcapada. Wah.
1: Leres.
0: Indra,
4: gong, leres.
2: Sing apa Indra gitu.
0: Jadi teu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa.
1: Leres?
0: Jadi anjeun mah bakano, bakano lah.
2: Sae teh kulan embutan.
3: Margi naon?
0: Kakang Semar upami dieleketek bujeng hingga ku tampilina ku bersinna oge kakang Semar teh tuh Bengkulu nepi ka eneur
2: burukan teh eta kunying sering
0: sabaraha urang anu jadi korban cacak bersina tah magere seuli we ka Kang Semar na da urug kabeh
2: urugan
0: marukanana
2: nyana kudehemna oge atuh mon
0: kudehemna oge adi guru matak aya mamala anu teu hade upami ka Kang Semar parantos baketut di dieu
2: Sing hati-hati
3: weh. Nangguh bakal cilaka sing hati-hati weh upami eta jelema 400 baheud baketut
2: bakal aya kajadian weh kulan.
3: Tuh. Wayahna we Kakang Panji sanggup henteu akan. Lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun. Akang mah jiga narido kitu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
4: Bapak teh tahu sabar botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
4: Bapak tahu kemana weh gitu Pak berobat?
5: Gacan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa ya. Tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping birah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukenaon Pak
5: resep da wayang golek gitu.
4: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.

0: produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
2: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
2: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Pis Ciamis.
4: Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga.
6: Dek ngunurkeun diri sakirana bakal ngarugi ka nagara ka nagara jeung ka bangsa. Dek ngunurkeun diri moal make jeung magehan ka kawasaan.
7: Baintenya mawas diri wa malares
6: kuna. Nyingkah kurang ajar. Montong aya ini. Aduh.
8: Yaan eta kulang.
6: Wani eta ngadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta teh.
8: Laras kulang.
6: Nuhun adi guru.
8: Aiku ngewa mah wantun eta kulang.
6: Aing ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak.
8: Laras.
6: Bujang hinga aya jelemana ngaliwat aya hayamna ngaliwat oge teu uleuh ditengor.
8: Ditengor.
6: Aya sendalna oge teu uleuh dialungkeun. Aing nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha?
8: Laras kulang.
6: Amprok dagangan setan. Dagangan setan sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna anu panghadena aya jiwana geuleuhan teu kaopan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan nya kan.
8: Laras
6: kulang. Tah kitu. Geura nyingkah lain ngacebrek wae kalah ngabudah sungut. Urang ajar indra kaulan. Mawa lamak ieu elap na sinarada kudu dielap najis ieu karaton sawarga maniloka katincak jalma sangar mode sinarada
8: bakat ku ngewa nepi ka kitu
6: paramios tadi guru los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae aduh weh paramios indra kaula ama ayeuna

0: hendek nyebarkan isu kamas marcapada
1: ganda meramu meren mo
0: ganda meramu soratan pakat tinggalan dengekin
2: doh cobi
0: he masyarakat ay, anu ayah di marcapada kaula otipati raja triloka ngabutuhkan kuncung semar saha anu bisa menangkan eta kuncung semar
1: nyetorkan eta kulanya
0: tului dibawa ka sawarga dibikin ka kaula anjen bakal menang ganjaran widadari yang bakal ditempatkan di sawarga
2: doh you want
0: bangsa naon bae pangkat naon bae kaula mere bewara ka mararane cing bisa menangkan kuncung semar badranaya muntek itu anjen lapur moa menang hadiah
1: wah
0: atu iya kasauran otipati kadangu ku jama-jama anu ayat di marcapada
1: iya
0: genyeleng kaayaan marcapada nyaita seorang anu ngalet ngengke inga banalet kemat-kemat nyatang pinang ngajug-jug ke kampung Tumaritis
1: iya iya
0: badem munut kuncung saja tining hurip kuncung saja tining hirup jama-jama anu kabita kupang bibita
1: leres kulan
0: Indra
2: kaulan
0: gerabra geralu mampah bejaan dulur anjen anu dipanglawung Batara Bayu Batara Basuki Batara Brahma Batara Batara anu dina waktu ayeuna satu huka ama gara bejaan gara init maneh ka marcapada tepungan wa maneh Semar Badranaya penta kuncungna teu beunang dipenta paksa ku maneh
2: waduh
0: lamun maneh teu sanggup bakal disajajarkeun nasib maneh jeung si Narada
2: waduh ampun
1: leres kulan
2: mangga diestukeun Ramadewaji rampung tau tutas pangandika amit

0: sinarada cing selamat wah. Nah, ya kejadian berjadi kitu wah.
1: Amun pancen
0: teh. Hayu diguguh kumaha itu diguguh kumaha? Leuwih hade kaula baka diayakeun heula gempungan di ka Indran. Dek nyaur Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki. Sampurasun para dewa sadaya ieu kula ieu.

0: sepahipun ieu Batara Indra. Maksudnya urang para dewa-dewa sadaya bakal diayakeun gempungan heula. Nyaeta anu disawalakeun ngeunaan kapalai Hyang Otipati Jagatnata.
1: Tunda lampah-lampah eta.
0: Pacarios Irsin rada kaluar ti lawang selamat tangkep. Mapai-mapai tamakan situ Madira. Beras ka tegar ramat kapanasan tegas jawat-awat
1: langsung ngajug-jug waringin pitu ti waringin pitu mudun berai ayah kampung medang kamung desa medang kamulian anu langkung dipayun katingali kuresin rada
2: naras
0: atur sinerada ngahajat tengah langkung ka kampung tengah liwat ka padesaan bilih negara wakun yang malipir ka sisi pasir ngajug-jug alas peringgan dengan salah.

purwa wayangan bayraga taya pangawasa. Anak soka sasarnya lampa nafsu mata kaduhung badan anu katempukan.

mandek setengah kinarga sopan. Wis kena dikin pinastika.

0: wontening alas pringgan dengan salah dah gunderahan ngantika.
1: Kansa
2: kulan dah
0: wah saban-saban robah mangsanya kansa.
2: Ari kitu kumaha kulan
0: sok mineng ka Bandungan heuh manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureuh si horeng angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mah kansa.
2: Ih atuh kan tenang gua kulan deuh
0: saperti nu karanapan ku ayeuna paingan suhunan runtuhnya tahu.
2: Tos aya totone na
0: aya totone
2: paingan
0: tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu.
2: Ih ulah
0: wah teh geus dipecat geus jadi rakyat biasa geus teu RT RT acan ayeuna mah kansa
2: tos di PHK wah kulan
0: geus teu boga dunungan ayeuna mah wah teh amui amui
2: nuturkeun inung suku we meureun
0: wae. Oh, wae marek nuturkeun inung suku we ahna moal leuweungan marina oge putikeun dahar mah sakurangeun mah.
2: Sing percanten teh kana yeah. Kawasa wae kulan ah.
0: Heeh, geuningan manuk piit direjekian, reungit direjekian eta murah asihna pangeran mah nya urang anu disebut mulia, anu diacikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan make jeung kudu teu mikir.
2: Tah eta kulan dah. Sing percaya teh kitu.
0: Kudu mikir, cing apa kana hartina hirup, ari hirup teh aktivitas, kudu aktif dina segala widang.
2: Oh kitu wae.
0: Ya eta dina harti anu positif.
2: Tah eta ulah.
0: Ya. Ya. Oh, hitung-hitung batu loncatan we ka peurih ka nyeri karempan ka.
3: Amin, amin.
0: Sedih teh nya.
2: Ulah dipake nyeri.
0: Heh, lamun dipake nyeri. Cilaka tah lintang ti kudu ditarima ku kasobaran aya ngaran-ngaran sobar teh lain digebug kudu murungkut ditajung kudu morongko di tampiling kudu cicing
2: laras.
0: Jadi hartina sabar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagrupa pasualan anu sakirana mata karugikeun kana diri beh ditukna ngarugikeun kana gara jeung ka bangsa
2: sing jadi peurah we bulan
0: mudah-mudahan we tina kapeurih eta jadi peurah nya cuk
2: sumuhun eta kulan daya deui
0: ulah jadi termos cing jadi peurih. Tina perih tejing jadi perah
2: jampe hirup mawat daya deui kulan.
0: Eta anu penting mah eta kasabaran jeung katawakalan teh cing matuh dina geus matuh na bakal mati moal motah ka ituna teh nya
2: laras eta kulan
0: tak kitu cuk
2: sumuhun wae
0: wa ayeuna geus aya di alas pringgan ningal cala dipecat
2: nya bade ka mana tu maksud teu bade ka mana
0: nuturkeun inung suku we
2: bade sakaparan-paran wae teh lu
0: kawan ngan ras we kajadian ieu masyarakat moal teu loba anu dararatang ka tumaritis
2: atuh tang
0: anu bakal menta nya eta kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup
2: nya moal teu geunjreung wae kulan di marcapada teh
0: kadenge we di kampung Medang Kamulian bieu di desa Medang Kamulian kampung Medang Kamuwung
2: cuceu geuningan jelema teh
0: kacamatan Rancakole cuceu jelema nya eta ka Bandungan kuwa pajarkeun teh saha nu hayang beunghar cenah kudu bisa menangkeun kuncung abdi dibere hadiah ku dewa
2: katarima ku jelema awam
0: teh katarima ku jelema awam anu ipis imana ujug-ujug kabita we
2: jo dirik digeu teh teh kulan
0: wah, ba deuleu di jalan keneh geus loba nu parasea parbut kuncung.
2: Malum kasauran dewa atuh wa.
0: Heuh, tah ieu meureun jelema teh hayang ngarewuku siku haripeut ku teu teureuyeun teh cu.
2: Eta wa.
0: Nu matak ulah malengpeng pakeal ku munding
2: atuh. Iya, ulah ngajul
0: ku asih. Cikrak ngalawan merak, bonteng ngalawan kadu.
2: Tah eta wa.
0: Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa.
2: Tah eta wa.
3: Ngajul bulan ku asiwung.
0: Ngajul bulan ku asiwung. Anu diajub bulan anu ragrag hamburger kan ewa
2: anu ragrag saya cengang wakulannya
0: hamuing hamuing
2: hujan
0: kudu kumaha epi kungungkulan ieu kajadian kahayang dewa
2: ah nyangakeun
0: eh airek cicing teu tanggung jawab kalau jadi dulur
2: ka eta wa ah
3: geus ngamodalan
0: heeh aing ku ngecebrek wungkul dajak
2: ah moal beres ku kitu
0: sabab aya nu leuwih hade tibatan ngomong nyata amal
2: pengamalan wa ugawe we urang mah wa ah
0: hayu jempe bari cicing
2: ah lapur tete urang nambahan panyawat wa
0: kudu kumaha yai
2: ce kumaha ngungkul
0: penas tiker sak yang tumampara
2: ye geus
0: barang iresin rada aya di satengahing marga sopana
2: marga
0: marga jalan sopana alas pringgan dengan salah
2: iya ge
0: aya anu ngagenyas herang dina sela-sela tatangkalan anu jarangotan.
2: Lawan uah.
0: Lawan deuleuk itu dina dahan bulan itu aya nu moncorong.
2: Paingan uah tatangahan atuh kulan. Paingan uah tangah wae atuh tinggal naon.
0: Amuing. Ai disebut panon careuh da kudu tipeuting harang kitu mah.
2: Sanes.
0: Ieu mah ti beurang deuleuh disebut kalangkang panon poe kapan kaon poe mah keur ceudeung.
2: Keur aleum moal kitu berlian.
0: Naon berlian kitu pimodaleun aing hirup?
2: Atau atawa merah delima pangeutan uah.
0: Sugane atuh boga-boga modal aing keur meuli beca.
2: Beres.
0: Kulungan dipecat di PHK heuh.
2: Ya ti mana we aing jalan mah uah geuning.
0: Nya, atawa aing dek meuli sawah sakotak dua kotak mah atawa rek buburuh macul.
2: Buburuh ah kumaha we.
0: Digana ngeunah keneh jadi tukang macul ngeunah ngarasakeun murak timbal dina galeng. Nyoelkeun jengkol kana sambal moal aya gangguan naon-naon jeung tibatan hirup jadi pamingpin salilana ukur ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa.
2: Dalaras teh teh kulan dua.
0: Ari samemeh hayang jadi raja mah nepi ka uti totorosol harta kakayaan di awur-awur.
2: Umar gemor
0: ka aing colok aing tunyuk janji emuluk-muluk.
2: Kabibita
0: jua. Aku rek membela wong cilik ah. Podol sero.
2: Aing geus geek mah geuning.
0: Geus geek mah dina korsi jararem pewe geuning si balalegug teh tah.
2: Si balalotot teh wae geuning.
0: Heeh, si balalotot teu puguh teh.
2: Baheula mah urat beuheung geuning ngajarepat dina.
0: Heeh. Ngomongkeun politik we kasih nu heueuh rageg.
2: Juga
0: aya nu rageg teh pan anjing nya cu.
2: Anjing mah rageg mah.
0: Heeh. Eueuh buktina paralinter ngomong oge.
2: Heeh. Heeh. Hasilnya
0: wah aingan ceuk agama cenah leuwih hade jempe jempe ge ibadah jeung tibatan urang cecok pipaseaeun
2: daleres
0: teh
2: wah oh tibatan cecok
0: ayeuna mah jempekeun sungut mah leungeun cenah ngocoblak hartina teh ulah loba carita tapi dina gawe
2: ulah loba saur tanpa bukur
0: jeung
2: urang
0: sedikit bicara banyak kerjanya cu cih kan urang palengpeng itu teh anu moncorong dina dahan teh lebar sugan we ragrag lajeng iresin rada malengpeng ieu anu moncorong herang dina sela-sela tatangkalan hiji da baheula mah keur babaledogan teh keur budak oh ya. Pangpinterna
2: pas wae
0: geus oh.
2: Kana sasaran
0: teh baheula keur umur 15 taun geus pinter maledog aing mah aya manuk piit dina pager jarak 50 meter di baledog bletuk teh pan kana muning
2: heeh teh tebih teh 50 meter
0: mah cik kan hiji dua tilu ieu pamaledog geus rada pas pisan kana moncorong atuh bareng jeung ragragna batu pamaledog ieu si horeng ieu teh hiji cupu
2: doh
0: anu yang sang dina ieu batu amuing geuning cupu ieu teh
2: cupu
0: ulu barang antik dulu
2: wah eta mah barang baheula wah
0: barang baheula
2: moal anu gaduheun jami ayeuna mah
0: moal anu kagunganeun jigana
2: laras
0: kulah oh.
2: Jaman empu gandring wa tah mah meureun
0: naon ieu di jerona nya
2: teh nya aya dibuka teh wa
0: deuh pantesna teh dibuka teh berlian wungkul nya cu
2: atawa uang ube
0: heeh geuning loba nu katalan sara ku uang ube teh cu
2: loba nu kabobodo ge wa
0: ah urangna nu matak teh ulah haripeut kutu tereuyeung
2: kitu jajal mah teh geuning sokara buku siku
0: heeh gudag-gudag meuit nu kitu sarua sarua jeung nemongkeun kalemahan diri teh
2: naon nu make uang ube make di udang-udang ge wa uang urang ge sok geser
0: amuy
2: nyaan wa
0: cik kan urang buka paksa ieu cupu teh naon di jerona
2: cing atuh wa kanya
0: kalayan nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih cik kan
1: tika sayang tumampar
0: ieu ge barang ngagebrai ieu cupu
1: ngadak-ngadak ayat cahaya anu kaluar tina ieu cupu resina rada oge duwi kana jengkang ku serab-serabna ieu cahaya anu kaluar tina cupu lami-lami ieu cahaya teh jadi manusia kasep ngarempereng koneng
0: gandang tur perteng tak. Wah! Ngorecak ya sesekar ningwa. Ngorecak ya sesekar ningwa. Sakaya gilang gumilang. Gilang gumilang nuresah ya sesekar ningwang sakaya gilang gumilang watak ajidanar.

0: Jelas dah.
1: Tuh. Cobi gugah sepuh.
0: Amuing. Ai. Ieu cahaya menjadi jelema.
2: Laras wata geuni.
0: Kaset ngarempereng koneng deuleuh tu. Amuing papakeanana nepi ka harurung harerang kitu ditaretes inten ridung. Mi.
2: Sumuhun kulang
0: deh. Keh. Aya ku kaanehan model kieu ieu.
2: Aya kaajaiban model kieu, Pak.
0: Makhluk naon ieu?
2: Moal makhluk ti angkasa mah kitu.
0: Bisa jadi makhluk angkasa luar jiga na ieu. Bisa jadi ti planet Jupiter. Ya,
2: incun ini anteh teu meureun.
0: Bisa jadi deuleu jang.
2: Atawa incu mah ijot.
0: Ke jalu. Dah kaulah nun amat. Tapi nodama kaulah ngahaturkeun semasungkem ka hunyukan jenengan Ramat Dewa Haji kaulah nun.
2: Kalau
0: nah, ujung-ujung aku bapak weh.
2: Ya kulahan kasalira.
0: Keke nah anak sahari aja. Kaulah teh putra salira.
2: Oh.
0: Nah, hari inungna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7. Sukta Mulia, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio Peace.
3: Radio Peace unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
4: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya,
7: ya,
8: kurang iya.
7: Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, gak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari dua kali, Pak.
7: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak, ya?
8: Dua tetes, iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tesma ini. Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ngehaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan karena nu pihakanya akan dekat cinta kawelas kasih pangresaba.
0: Alus melasrana.
1: Sae pisan kaulah nun.
0: Tah kitu. Ngan meureunan. Lamun hayang di aku anakku Abah mah hidup teh cing jadi satria anu linuhung.
2: Gak minyahan ulannya.
0: Cing jadi jama anu nyahan deudeuhan ulasan asihan. Daek ulung kanu butuh nalang kanu susah ngajet kanu titilem ngaudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun geun nganteur kanu sieun.
2: Deh. Eta.
1: Timbalan eta mah panginten parantos jadi kewajiban manusia.
0: Kitu. Teu aya kajaba manusia digelarkeun anak alam dunya teh meunang pancen pikeun ibadah. Ari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranna.
2: Laras.
1: Timbalan kaula nu.
0: Tuh. Komo meureunan hidup cing jadi satria teh nyaeta andalan bangsa. Dina nulung kanu butuh nalang kanu susahna teh nyaeta satria mah syaratna teh hiji sepi ing pamrih rame ing gawe.
2: Laras.
0: Di mana urang tutulung tentong make jeung hayang pamulang tarim.
2: Ulah nulung
0: bari nuntut jasa, hartina teh eta teh nulung bari mentung mere bari neke.
1: Ya. Timbalan kaula nun.
2: Ngaleng bari nipu teteh.
0: Jeung deui satria teh nya eta kudu jujur.
2: Daya kajal.
0: Ngadek sasekna nilas saplasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
2: Mun ngomong teh ulah dibarengan ku bohong.
0: Ngomong ulah dibarengan ku bohong, nginyeum kudu geuwat ngulangkeun. Nya. Hutang kudu geuwat mayar.
2: Bayar.
0: Nya amanah.
2: Bayar ulah lawara. Amanah tepikeun.
0: Amanah tepikeun.
2: Eta satria mamon.
0: Nya eta nete taraje ning sakamalan nungti kelari mapai bukti nyukir kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamen.
1: Menta.
2: Leres.
0: Tah jujur teh. Jeung deui salah satria teh nya eta.
1: Ulah borangan.
2: Ulah loba.
0: Hartina teh ulah jejerih ku pati,
2: ulah loba kasieun.
0: Teneng ludeng hanteu ringrang saperti cai tingali cai. Di mana cai turun ti luhur gunung, bek mapai dak atawa nurek di jug-jugna teh samudra anu lega. Di mana eta cai turun ti luhur gunung, di mana di bendung kajen caah leleberan tibatan pegat nyarampah.
2: Tara pugak di tengah jalan satria.
1: Timbalan kaula nun.
0: Kaopatna satria teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
2: Leres.
1: Tepi nodama kaula nun.
0: Tah kitu.
1: Ayeuna wangsul deui ka salira Abah.
0: Naon?
1: gampangna dipecat ti sawarga teh sanestina jalan korupsi islain jalu lain
2: sanestina da jalan nyelewengkeun duit
1: ya. Lain wa lain abah nyelewengkeun duit negara duit rakyat henteu malahan disebutna ogé na udzubillahi min dalik
2: leres kedah ngalakonan kitunya wa
1: mak kana harta kakayaan bari jeung teu mikirkeun di poe akhir sedangkan ari manusia mah kapan tetep aya bakal aya balitunganna saperti contohna anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan
2: ieu nya na ieu
1: anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusia sewang-sewangan bohongan atau da dimulyakeun jadi mulianna manusia teh diajikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake
2: boga pamilih manusia mah
1: laras kawanun jadi pangan dipesat teh abah teh ngahalangan kana maksud pribadina sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibawa kana karesep raja karesep atawa kangewa pribadi ulah dibawa kana kangewa raja
2: nolak kena parentah ketewa mah
1: timbalan kawanun jadi kapal lain otipati teh pribadi tapi bahkan yang sarakin ke negara jeung ke bangsa
2: mata ngalibatkan sejen wah
1: nyeta-eta teh neangan kesenangan di atas penderitaan jelmalian jadi hayang lelempangan dina bangke
2: wah iya lelempangan dina rupi
1: nah naon kapal lain otipati itu tak kapalaina otipati teh nya eta palai kuncung semar kuncung sajatini hirup semar teh saha aya semar teh lanceukna nu panggedena heula lanceuk abah kene tapi eta teh jelemana teh sangsara ayana di marcapada ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagala kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan modalna ngana kue sakitu kituna kari-kari aya di penta ku otipati nepi ka tega dek nurunkeun karajaan manehna dek jadi rakyat semar kudu jadi raja di sawarga maniloka sedangkan kakang semar mah da moal bae daek di bibi tak wae hidep mah
2: leres
1: moal kapitaeun sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiugah kabeh helas teu faedahna tanpa hiburan kataiman jeung katakwaan ieu udagan kakang semar mah nya eta conongna teh kana kaakhiratan
2: wah leres pulan
1: cerita keanggang tina siloka dinakir ngalamun keanggang tina simul
2: dinu cicing keanggang tina dikir
1: lamun ker cicing teh sok dikir tuh kadang-kadang kakang semar mah geus kuat puasa di restoran
2: kaeta ya ngajan tuh. Ngajan teng bari solawatan aja nama
1: marukana teh atuh pami kitu macarana kurang ajar otipati teh tah lain gua ajar deui teu payus aya di ratu teu ganang aya di raja teu gining aya di pamimpin kalakuan mode kitu gening eta hidup ge apa kumaha upami urang hujat we ayeuna ulah bisa pajarkan di pitah ku abah isane sima pribadi kaulah yang tibatan kena bakal rusak ke negara yang ke bangsa dan itu bakal nimbulkan diributan abah
2: mending si ayo nak cegat kuannya
1: tuh lolong dina keagamaan otipati tenel agama ngan ukur dipakai kedok si horeng anu diudag-udag kumanehna teh nganukur pangabutuhna nganukur kakawasaan nganukur korsi nganukur kadudukan tapi sulhana kapentingan negara jeung bangsa
2: wah eta
1: ai kopeah minang dibeli ai salana minang teu diseletingkeun atuh puguh wae si eta nono
2: bulan alit bulan
1: ta anu ora teh nu kitu rupina
2: lamun pekan banget ku sawe teh nu kitu
1: nah atuh make diparili eta teh
2: iya mah
1: nepi ka silo kana kaayaan ka akhiratanana Huh, sarua we jeung gering pamimpin kitu mah.
12: Ah, ka bener.
1: Sedengkeun kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Ya. Tah eta. Kunaon ieu teh? Heh, nu milihna sarua teu meuleuh. Sedangkan sekramaran lamun ayeuna pamimpin buta kana agama dina harti bakal ributan perang baraya.
12: Bakal loba pasengkadan.
1: Bakal loba pasengkadan agama anu kudu dipake kedok. Keun. Maha predator anu bakal ngungkulan kana ieu kajadian. Hari urang mah ngan ukur ikhtiar.
12: Diwajibkeun
1: ngadoa mudah-mudahan nagara jeung bangsana cing buru-buru pulih kajatina pulang ka asalna cili asah cili asuh cili asih
12: cing pasian kakiatan we
1: masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu nagara.
12: Amin.
1: Sawios urang hujat ku putra wani gitu. Kapan saur Abah tadi wani kudu kena bener, sieun kudu kena salah, kudu jujur, ulah borangan.
12: Ulah loba kasieun, ulah. Eker bener menyewon.
1: Tapi henteu dek nungkut jasa engke. Lah. Piraku putra bakal nyi nungkut jasa sagala. Heeh, bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungkul tempat kaluputan, tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing geus hiji martabat tetep kakeunaan ku Allah gingsir.
12: Bari sepi pamrih pinuna jelema.
1: Saur Abah tadi sepiin pamrih rame inggawe eta teh diterapkeun ka sauran Abah teh ku putra.
12: Syukur. Sae teh sing cep teh kula.
1: Sawios putra yeuna bakang lumampah ka sawarga mansat ka sawarga maniloka. Nanging kedah disarangan ku Abah. Ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mawa jeger geuningan narada teh tuh
12: sarua jeung digugulukeun ulah
1: nya sarua jeung heuh kumaha lamun Abah disebut provokator
12: kata
1: kumaha pamikir weh lebet Abah mah kana cupu. Cupu tilas kaula sawios ku putra bari disakuan moal jelema rek nipu aing mah kitu.
12: Laras ulah.
1: Dar aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang taun-taun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan antong-tong kaset antong kana cupu Abah mah dek di dieu we cicing.
12: Waduh.
1: Kunaon Abah sieun maot? Kapan saur Abah tadi ulah borangan? Percaya Abah kana kagungan. Percaya. Percaya kana murah asih kana pangeran? Percaya. Atuh naha sieun? Nya barudak ayeuna.
12: Aya mode kitu urang kali aya.
1: Kit balik teh bisa. Nya mahasiswa ibu dak teh.
12: Nah,
1: mahasiswa. Teuing ti Unis, ba teuing ti Uninus.
12: Ti aya
1: atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba.
12: Ti Aba.
1: Aba man heuh Aba Bandar Domba baheula.
12: Atawa ti Ngkik
1: ya Aba mah. Sawios kaula nun Abah lebet teh kana ye cupu. Nah bisa Abah lebet kana abus kana cupu. Ih, bujang hinga Abah dunya ieu tiasa lebet kana cupu ieu. Ulu daek sameldok.
12: Wah, budak teu sabombrong
1: geuning. Aduh. Oh, teu sabombrong ieu jelema teh kaget kaula geuning.
12: Laras kuang.
1: Oh, bisi Abah hayang lalajo di jero teh komplit fasilitas-fasilitas bisi Abah hayang lalajo main bola.
12: Aya titi dina bantu.
1: Pokona mah tinju, Abah mah resep ka lalajo tinju.
12: Tinju
1: badminton jeung
12: sepak bola.
1: Basket. Komo mana baso mah. Tong heureuy Abah eta mah teu patos nyari. Heeh, keun bae, keun bae, keun bae. Hayang ayeuna Abah arek abus kana cukup. Sinarada lebet kana ieu cupu lajeng cupuna disakuan ku ieu Bambang Melasrana.
12: Iye ge.
1: Sumar-sumar kemanikan prataka cia-cia ingkang baka ngajorak sawarga maniloka. Para dewa. Para dewa. Bos lu bakal bisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa rek nyokot kuncung Bapa Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana. anak rimuh kaya. Barang badai lumampah katingali rentang-rentang kuih Bambang Melasra menak tika tebihannya ta Astra jingga dawala badai mancak kasawarga margi ditumari tisir tamu anu badai nyuhunkan kuncung anu ayah patula patali nasarang kapalai hiang watipati jagat nata.
13: Dah, naon aden?
1: Kabeneran, ayah jelemak lu mampah duaan itu.
13: Dah, katingal.
1: Mang, anu duaan?
13: Dah,
1: duaan.
13: Saha? Daikun dilebakkan nih, sebe.
1: Asaku kabeneran, yap kan orang ngobrol jeng kau lah. Hah? Luih. Ayah jelemak diharap?
13: Ya. Muak itu menteri kehutanan gue.
1: Bisa jadi polisi hutan juga dah.
13: Berkontrol
1: sebenarnya. Malum zaman kiwarit ya.
13: Lubang-lubang kayu liar,
1: Pak. Lubang-lubang kayu liar. Keingetan, karena masa depan bakal datang.
13: Yang lain jelma letik, lubang-lubang.
1: Ah, nyanyi garelo we.
13: Jelma letik mau kuregang.
1: Datang neratang ademan yang upagulingan terang. Datang neratang ademan yang upagulingan terang. Ini rakintang.

0: wilujeng tepang deh.
1: Nuhun mang, nuhun mang, nuhun.
0: Si abdi ge wilujeng tepang.
1: Nuhun, nuhun, nuhun. Saha kakasih teh?
0: Ah, moal seureuh-heureuh ya abdi mah cepot. Da ieu pun adi nu tukang dawala.
1: Aing kakaraeun akang, kakaraeun akang bener.
0: Serius aing mah enam heun.
1: Eta sieun disiniran
0: meureun.
1: Heuh, aing kasieun aja.
0: Mau make tarompet aing mah.
1: Lain bisa dipikang ewa montong engke mah jual tarompet
0: teh. Naon dipikang ewa? Paduli teuing dina nitahna geura mah mayar ka aing. Lah ukur cukup nuhun.
1: Lain meuli meuli
0: sapira. Anu resepna 1000, nu teu resep 2 urang mending kana 1000.
1: Mending kana 1000 bener. Lalu pasti dedengean
0: itu. Bae manehna mah geus jadi kararas. Aing masih keneh daun keneh.
1: Lain
0: ke mah. Kadang-kadang aing kararas mah pan eleh ku pucuk.
1: Eleh.
0: Eleh ku butiti.
1: Iya. Dibakalin teh mah.
0: Heeh. Iya.
1: Ge mah bedug nu dipastiin bawa kan.
2: Bener.
0: Tapi heulan ide teh batur jadi ambek.
1: Jadi murak mari.
0: Alah, ampun aing.
1: Rupa-rupa di dunya.
0: Alah. Naon ieu teh? Aing teh ieu mah pribadi mah. Jeung saha? Abis mah nyalung sareng si Gareng.
1: Eta di lemur
0: manehna mah. Di lemur. Iya. Somohun dupi aden teh saha? Saha aden teh? Ngaran kaula Bambang Melasrana. Barang Bang, sanes barang Bang.
2: Prak-prak Melas atuh.
1: Bambang Melasrana.
0: Bambang Melasrana. Precis ye budak teh Primus
1: euy. Oh, eta
0: dina kasep-kasepna mah.
1: Eta dina pangamungna.
0: Juga Jeremy Thomas ye, jeung Jeremy Buruk.
1: Ai kasukanna juga pelampir.
0: Aduh. Muni eueuh nu ngelehkeun eta kiai-kiai ka mama lampir.
1: Si oreng geura jeung kiai teh sakti kana juring.
0: Heeh. Lain kiai nu teu mati teh.
1: Naon
0: kan? Padahal aing mah nyaho.
1: Naon kan?
0: Hanti na mah lampir.
1: Kunaon?
0: Ku remote.
1: Eta teh benar dipayahan Kang Pareum aja.
0: Heeh. Bade jengkar ka mana adeh teh?
1: Oh, kaula teh dek mansat ka sawarga mariluka.
0: Duh. Sami atuh sareng abdi.
2: Ya samaksud da Kang.
1: Ari anjeun ti mana mangga sanjing teh?
0: Ti ada mui ini caket pakumis.
1: Eta teh.
0: Bilih periogi hayam Bangkok.
1: Heeh. Ti dinya ti kuningnya.
0: Bibitna di abdi aya di pakumis.
1: Ada. Heh, beres. Bade ka sawarga nih.
0: Kumuhun abdi oge sieun kautus ku pun bapa.
1: Saha tuang Rama teh?
0: Pun bapa teh kakasina teh Semar.
1: Oh, tuang Rama teh.
0: Kumuh.
1: Semar anu dipenta kuncungna ku ati-ati.
0: Ieu geuning panantos Uninga.
1: Apa geus nyebar ieu teh?
2: Wah, persoalan. Geus ka mana-mana teh Kang atuh.
0: Dupi aden ka sawarga teh nyata bade. Naon bade nyakakeun kuncung?
1: Lain kaula mah.
0: Naon
1: kaula mah nyaeta dek
2: protes
1: nah hujat ka Atipati supaya ieu kapalaina teh dieureunkeun
2: unjuk rasa minangkana mah Kang
0: dek demo ibu dak teh
2: ya demo
0: dek protes kade ku ayana keterbukaan ieu teh ulah disalahartikeun ya. Sabab bakal dijieun kasempetan ku jalma-jalma jahat dari dipake ngajarah dipake maling. Biasa demo eta ge tawiskeun demokrasi urang teh nagara teh tapi anu luyu anu profesional
2: salah kaprah
0: ya bisi salah kaprah bisi dimanfaatkeun ku jelema teu ceureug
2: bener
0: kitu teh den
1: sae eta
0: sumuhun kitu bulan atuh sareng abdi dupi maksad salira teh maksad ngahujat teh ngahujat kumaha teh.
1: Kaula teh satuju kana maksudna Atipati palay kuncung Bapa Semar.
0: Aya geuning dawala euy anu teu satuju.
1: Heh,
0: da jelema atuh.
1: Aya jelema nu rek bebela
0: teh nya. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Kan bae di dunya atuh tong boro hinga ka urang, heeh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh.
1: Ka nabi lain teu percaya.
0: Heeh. Komo urang mah makhlukna. Tadi dia urang cing sobar teh urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Na kuat ku panggeroh na henteu.
1: Ai katalomong percaya ai
0: ka lumata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nya eta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai. cenaya ajengan di ruat nate kudalang nyata di bejaan supaya pageuh pamadeganana
3: pageuh kaimanana
0: pageuh kaimanana cayana mah loba kiai loba ustad ku ustad di ruat nate dikuatan lahirna dikuatan batina
3: seret geuneuh pesantren
0: cai atuh urang sarenge ka itu sih abdi mah bade naroskeun naroskeun naon margi ditumari tis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung
1: kok kitu
0: sumuhun kumaha tuh tah nanging aya teh para gegedean amarta mah ti kawit ais pangampih dugi ka lurah tamtama sadayana teh teh satuju kana maksudna dewa
1: alus
0: alus
1: hebat tah boga pemerintah kitu
0: ih pemerintah abdi mah bagus
3: hay pamandeganana kang
0: pemerintah abdi mah apa kana situasi pemerintah abdi mah wah iya komuniknya harapan lebaran mah pemerintah abdi mah iya cara iya nyokot tina jisong aja kati bikinnya langsung ke pakir miskin
3: oh
0: iya
3: cara karo'oh
0: cara karo'oh masih di negara astina oh tidak duit jakat oge di hakanan mau kadang mau ngait karena tikoro mau nyata si sapi
3: cacakan karena duit jakat wani
0: cacakan karena duit jakat wani kita mah anu ayah patula patal ini jengka akhiratan ngomong soal duit dunya ah nu tak cilegi gini seliur ah pikiran nu kicung mah
3: abang jalan rupa-rupa teka
0: jeng lamun ditepikin mah teteh tasyaware-syaware ditepikin mah teteh kuok num ainu bageur mah henteu bageur eh
3: campolana mah henteu pisan
0: nya jangan bageur teh lobang teu bener di antara nu bageur teh lobang teu bener kitu
3: heeh di dunya karena ge mereka rupa-rupa
1: kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung
0: ah sakitu we di mana roskeun teh
1: moal ngayakeun tuntutan anjeun
0: atawa tidak bade nuntut kumaha di pangkat abdi
3: aya kakuatan naon
0: aya kakuatan naon ari pangkat abdi da moal aya nu ngadenge dina ngomong benerna oge
3: bener
0: mangga cobian
1: hayu jeung kaula wakil jeung ka kaula
0: ah nyeta mitah batu teh sok sieun nuntut jasa abdi mah
3: jang merena jang
0: teu aya jang merena tong borokeur batur ka abdi ge oh para baneun meuni seueur di lembur teh ulah
3: urang eceut
0: iya
1: kaula sepi ing pamih rame ing gawe moal aya pamenta kaula istuning cilik putih sakerang
0: ya Allah ya ari kitu naon teh naon atuh sieun urang sasarengan jeung abdi hayu
1: urang sami halumampah
0: lir pendre
4: iya ge barang nu jurao sapratane pun ieu dewa dewa utusan otipati diantawisna Batara Indra Batara Brahma Batara Bayu maksad ngajug-jug kampung tumaritis munut kuncung ka Semar Badrenaya ka Sranok di satengahing marga
0: ye yeah.
4: Kalian iya Bambang Melasrana Astajinga dawala geningan itu teh kakang Astajinga boarit nganterkeun kuncung cing urang sampeurkeun heula
1: eh saha itu bot
4: yeah.
0: Gening itu teh dewa itu teh waduh dawala dulu pasti mau atur ka tumaritis dulu
3: ya bisa jadi kan
4: sampurasun satria
1: rampes.

0: robot trabayo. Rakabit kakang astagila kakang nawala.
1: Wilujeng Tepang, Blan.
0: Duhun, cager.
1: Syahe, Blan.
0: Bapak mana?
1: Ah, nyakitut ya, Blan.
2: Lengih, lengih.

0: Ngeliat eta obat alfa propolis, alhamdulillah puyeng atuh saya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
0: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atos sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis. Atau gitu. Alhamdulillah ini tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nyapa, ting sehat wae nyapa nya ka payona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: kan,
5: iya.
4: Ya, iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Bambang Melasrana astajing adawala kalresan yekasumpingan para dewa. Batara Indra, Batara Brahma sareng Bayu. Nyaeta utusan Otipati Hyang

0: yang sumping kalayan unu yang tepang para dewa sadaya.
1: Nuhun satria. Don.
2: Hih, eta mah saurang ngomong teh meni.
3: Hooh.
2: Pacak naon lamun leuleuy?
3: Geus kitu karakterna mah
1: geus. Wah, kaget kaula Batara Bayu.
2: Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu geus geus nyaon atuh. Kalau orang mati diomongkan ngarang, kalau ini kukur weh. Eta kugereuhan atau mun jempe.
3: Geus pada apal ini kak.
2: Geun bae. Lain gereuhan. Iduh, ampun aing.
3: Geun bae atuh akang. Da kahayang lah kitu.
1: Saha nya satria?
0: Kaula ngaran Bambang Melasrana?
1: Melasrana. Melasrana urang mana urang?

0: Tuh, coba. Dah pugu kadengin lagi kudu
1: wek. Dah enggak gebleg
0: kudu kadengin. Mak sisi barakatu, barakatu sisi barakatu. Barakatu kita isi ya. Sisi ndrung wae di ah. Sisi.
1: Jika mitoha
0: atuh ku malah mun neungeul we.
1: Jika mitoha ana gitu ngomong.
0: Aduh. Deka mana anjeun?
2: Kaula melasana teh bade kasawarga nepangan hiang Otipati Jagadnata. Sareng ieu astiga sadawala.
0: Abdi ge sami bade kasawarga bade naroskeun.
1: Mermanakeun.
0: Bade mermanakeun hanya sareng henteuna ieu teh. Margi ka tumari tis teh dina waktosna teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Bangsa denawa mah, bangsa itu, bangsa ieu komo urang Astina mah.
1: Wah, komo eta.
0: Anu jelema haripeut ku tuturuyeun wungkul. Ayeuna teh jadi kaributan di nagara Amarta teh sindi tumari tis teh seueur ributan kebon sampeu abdi Seep.
1: Oh kitu kah?
0: Ku domba. Ye. Yeah. Kebon hui nun teh. Mangganing hui Cilembu teh bibitna teh deuleuh.
1: Kagala yeuh mah kan?
0: Kagala yeuh ku jelema-jelema teh. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy.
1: Heeh, teh kapangaruhan nya kan.
0: Teh kapangaruhan turta pemerintahan nagara Amarta teh ayeuna teh ngutus militer.
1: Lukumata
0: ngutus ulurah tamtama dijaga ieu teh pun bapa teh ku juragan Antrija Jakarta Tawang Abimanyu Gatot Kaca
1: teh hariwang teh
0: di tiap-tiap kesatuan aplusan nu ngajaga bapa
1: nya sae we
0: ka perhatikeun pemerintah teh euy ieu teh
1: teh hariwang teh dijaga kana kitu mah.
0: Ai bener mah pamingpinna bener mah kabeh ai geus saluyung mah nya euy bener eh geuning
1: ah ai nu bener mah bener
0: eh nu bener mah bener eh jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat teh
1: ah
0: da pamingpinna bener jujur
1: da ka hujat naon ai kana bener
0: mah matak lamun ah geus ngadenge di nagara Astina teh pejabat-pejabatna teh geus saling gorengkeun saling dedetkeun saling cokelan kasalahan batur teuing dek garelo meureun
1: rek
0: bleg deui geus geus garelo ampun aing
1: nanaon kan kurangna
0: iya. Jadi anjeun teh kasawarga mani loka dek mermanakeun nya jeung teuna ieu perintah dewa munut kuncung Wasman.
2: Ngaran
0: sabenerna bener ieu teh perintah dewa.
2: Naon ka sang tukangna?
0: Ieu mah urusan pribadi.
2: Nah, urusan pribadi bet mamawa ka nagara jeung ka bangsa.
1: Nyangkut kaluyan atuh.
2: Nah, anjeun teu ningali kaayaan jelema eta geus dordar anu pro jeung kontra.
1: Dah. Jelema para sea.
0: Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy.
2: Heda eta keneh atuh akang.
0: Bangsa aing di araradu teh ieu provokatorna teh nu kadarieu patut gini nu baru heukeu beuteung.
2: Heeh jelema anu kitu anu ngalarti
0: itu
2: teh.
0: Itu Burung Batara Bayu tuh beuteungna mun dibuheukeu kitu loba teh ngakan duit bulog meureun.
1: Oh eta teh.
0: Oh.
1: Ai panon buncelik
0: ningan tuh. Panon buncelik.
1: Kaciri jeung Kang.
0: Loba teh ngahar ka Sang Batur teh.
1: Lain aya jelema kitu kumaha engkena nya kan.
0: Teuing aing hayang geura pae sarere hayang geura nempo di akhirat. Jelema nu kitu di neraka teh patas ngagakan aing lalajo.
1: Heeh.
0: Apek teh aing geus sarua di neraka deui.
1: Hati jadi teguk si lalajo.
0: Heeh, ah mah kucing lalajo jadi batur aing meureun.
1: Heeh. Mahal babat. Tah,
0: tong-tong sareuri ah. Ini ampun deui.
1: Kana di rumah ari di rumah sageun bakang ah.
0: Alah, aingnya.
3: Jadi lamun bener ieu perintah dewa di kumaha jeung?
2: Kaula bakal ngahujat teh.
3: Oh kitu,
2: bener?
3: Weh.
2: Duh.
3: Kurang ajar sia. Cuman taka. Dewa-dewa kabeh dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mikayungyun para menak mikasarap kulot ngesuk budak kira deungeun-deungeun mikadeuh. Neuh ari ku anjeun.
2: Lamun dewana kumaha hayang disopanan teh.
1: Hayang diajenan teh kumaha
0: tuh. Hayang diajenan teh kumaha manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan.
1: Eta.
0: Ya, di hadapan Allah mah rayat leutik rayat geme ge sarua deuleujeung anjeun.
1: Bener.
0: Rekep. Cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah. Ulah berating kana kadunyaan siling teh. Ulah kakonengan teuing hirup teh.
1: Ulah kasimutan teuing kudunya
0: teh. Ulah kasimutan teuing, ulah diperbudak teuing kudunya teh. Ulah katindihan teuing kudunya sia teh.
1: Hirup
0: teh. Cing sakali-kali mah nindihan ini nini hanya.
1: Mulai abdi nya kan.
3: Lamun kitu carana anjeun bakal dicangkalak sama anjeun geus kumawani cuman takah karewa.
2: Hey. muas rubah kabisa ngahalangan karena maksud ada ranjen para dewa lintang tikaulah bambang merasana.
3: Apakun wani marangatu?
2: Orang wani daneng apakun lanang kue lanang?
0: Tok lah pada pada lenang iya kanya dola.
4: Dar hayang
0: nyahong. Hayang nyahong ya.
2: Cicing anjir maulah pipilu. Sabab mua kuat.
4: Pasrah.
0: Alah, nah ada kuat yang intinya aku mau ngkewe. Dola untung ayo bebelah di.
4: Pasrah kena kasih.
0: Bela cerana. Namun diparengkeun teh mah ieu budak pika gulna rek dijadikeun RT kudek ditu.
4: Ah, atuhna akang alap jadi RT mah.
0: Mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sekolah taman kanak-kanak
4: deui. Heeh. Segala jadi lebih.
3: Sobat-sobat kurang ajar sih kada

0: Bambang bela celana di kerapuk itu.
1: Wah, diharurup pekang tu.
0: Diharurup kutiluan dulu. Waduh, waduh, okay. Waduh. Brahma rek ngarontok di tukang. Bela celana ngelelap atau puguh. Weh, Brahma teh.
1: Ngeplos.
0: Ngeplos. Silahna kena pisang kena silah batara bayu. Atau batara bayu nika nong nong. Nong nong nong nong nong nong nong nong.
1: Bener. Dan nuki kira nong nong kan.
0: Batara Indra dek najong ke kemplong na. Melasrana, melasrana ngejat kaki gir atuh bletuk kada kekemplong Brahma. Curi sia Brahma bari mundur. Manorok aya. Hey. Biasa ngadongeng aing ieu mah teh. Padahal jadi aing ngadongeng.
1: Lain padahal melalajo we ulun ketunggu.
0: Padahal masyarakatna kasarere aja we panayaga. Alah, ampunna bener budak teh bebelaan dari itu.
1: Bener, lain lain ukur di bibir Kang tasincet.
0: Teu kapalang tak itu ayo. Ayo rek bebelaan mati itu tak. Jeung teu barang penta di kadewe.
1: Ah, henteu akan.
0: Geun hayang sakitu, sakitu.
1: Teu jadi pahlawan keberangan teu.
0: Alah. Spontan teh ya, murid itu budak teh itu spontan.
1: Bisa jadi kan.
0: Heeh. Aduh.

0: Swastika Sayang Tumampara.
1: Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma tekiat nandangan ia kasaktian satria.
2: Iya ge.
1: Ngan sajurela pisan dugi kacing jarum ke ku kasaktian nana. Tobat ampun.
0: Ya, para dewa ayo kabur ke sawarga Manila kacilaka. Bonor, bonor, bonor. Bonor. Bonor.
1: Aduh, aden, kumaha katingal ieu? Hebat dia eta jurus Mang teh kitu pisan da.
2: Eta teh
1: jurus dewe kitu.
2: Benar persis.
1: Aduh, eta katinggal ku Mang, beu peureup aden mun teh cupeledak kana cariham dewa. Nah, kinten-kinten mah aya tuntutan ka ti dewa teh. Penganiayaan ka ituna. Kena ku pasal sakitu ge.
0: Tenang, tenang.
2: Moal kena ku ham gitu.
1: Moal kena ku ham aden. Ham naon? Hamburger.
2: Ya. Hak asasi manusia atuh
1: teh. Tenang. Mun kitu manehna nepi ka parara eh.
2: Da ieu mah manehna nu ngajak pasea, manehna nu ngajak gelut.
1: Ukur ngawara. Kaula mah bela diri.
2: Ukur ngawara si Jep mah.
1: Ieu para dewa langsung nguningakeun kajadian ka Hyang Adipati Jagat Nata Batara Guru.
2: Iye ge.
1: Sapratane pun ieu Batara Guru lungsur ku anjeun ngajug-jug ieu tempat. Datan nira tangga demam.
2: Eh, saha itu?
1: Walah, kaeta manahna dewa teh deh. Datan nira tangga demam ewuh pagulingan rana deh nira.

0: Halo, semaka pihatur kulan, Astra Jinga Abdi kan? Ditarima puja stuti maneh pot.
1: Ti Abdi geteh kantun, dawala nuhun.
0: Hari itu budak di mana? Budak panimu,
2: ing? Itu di parapatan.
0: Di kawitnya mau disusukan ujung ala sulu. Ya Abdi ayah sesa, gitu tasangu. Kerana nu digawe nu macu. Sekarang hulu pedas, sawang dia sawang gendak bukir budak nanti buteng nanti buhuku.
2: Alah.
0: Kancing nu hanap nanti tenepung badu nolo. Saha. Min batur lain aden. Singa cuma molo atau terik eh. Kakak ada dewek di follow postor tem batur.
2: Nah eta pi omongin wae.
0: Nah eta ada ngomong na tu kemana karap. Kedah itu gitu kumaha dek cuma menang duit
2: meren. Ada akang mengis gitu atau usahana.
0: Aduh. Melasrana teh anu mana pot? Aya deui ieu sih.
3: Kaula ari kitu?
0: Aya kadua nyembah ka kaula ka dewa.
3: Dewa lain semaheun eueuh dina kataranganna kaula kudu nyembah ka dewa.
2: Eueuh saya tuh sakalimahnya.
3: Tapi nya. Teu aya deui semaheun kaula mah anu Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina.
2: Wah, beres ieu budak teh coy.
0: Tapi kapan dewa jalma-jalma nu lian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana ta mah?
2: Urusan pribadi.
3: Urusan pribadina, ieu mah pribadi kaula we.
0: Daya deui semaheun abdi mah nu maha suci. Ya, langsungkeun. Langsungkeun kemana sih teh? Ka Allah lah kitu.
2: Langsungkeun.
0: Maha suci mah sifatna keneh eta mah.
2: Langsungkeun.
0: Nya. Ah, teuing dawuh lah tong bawa tauhid ah. Nya, lieur aing.
2: Salat ge kakara atuh.
0: Bener anjeun. Ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya.
3: Bener?
0: Naon sababna?
3: Sabab nya teh ngarugikeun ka sararea.
2: Wah, ngaresahkeun tamak kulan.
3: Loba masyarakat nu diararadu, loba masyarakat anu parasea alatan anjeun.
0: Kurang ajar. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Moal saha anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula. Kaula raja ti loka, kaula kawasa, kaula anu jadi raja di sawarga maniloka. Pamingpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula.
3: Ye, yeah. Sakabeh masyarakat nu aya di marasa pada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah.
2: Oh. Iya, Wong.
3: Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat.
0: Kadaulatan teh naon euy?
3: Ah nu geus eta nyaho mah jempe we. Tanyakeun ka komisi C ka itu.
2: Nya. Ka komisi 7 kitu
0: teh. Aduh, ampun.
2: Teu apa kadaulatan we.
0: Ah, eta. Gede ka teh nyaho kana politik atuh da tadina.
2: Ah, teu sakola ge bet henteu atuh. Kurang ngadenge tina radio.
0: Kurang ngadenge unggul aing maca koran.
2: Kurang ngadenge tina radio
0: atuh. Aduh. Tega lara.
3: Tega?
0: Pati sok. Nah teu ningali yen ikaula teh hiji raja.
3: Oh. Nah memang nah hak asasi kaula salah kaum manusia teh diukur ku tungtung sapatu raja gitu.
2: Pada hajin pamimpin mah nya.
3: Anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa.
2: Iya. Yeah.
3: Dina curug pengusaha, tapi kira kaula moal bisa.
0: Kurang ajar.
3: Ayo.
0: Bakal disapa ku kaula ena dek panyapa naon hayang nyaho. Oke, okay, hayang nyaho pecakan gang gaung warjit tek tek bengik teh ku hanteu mangga bejieukeun ka nya.
2: Kaluarkeun santet teh nya.
0: Iya. Kukulihan geningan ayeuna loba nu dipitnah. Heeh. Puguh-puguh jelema nu bener. Dari dipitnah jadi tukang santet.
2: Tukang santet darna para sea.
0: Teh politik teh euy.
2: Bener.
0: Dumeh di luhurna meureun sieun disantet tadina.
2: Iya.
0: Tukang santet di babad
2: diadukeun
0: teh. Balayar nu maehanana. Ah nu mata kurang ngacing waspada. Cing ingat kana hukum kisos lamun urang maehan batur pasti bakal anu maehan deui.
2: Ah sing inget teh urang kadinya.
0: Ah geuning loba nu maehan batur teu panggih. Ye Aisia. Kapan aya keterangan ceuk perut cekolot lain keterangan cekolot yeuh mah. Wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni. Jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Teu kapanggih ayeuna ku urang sapertina urang salamet maehan batur teh, tapi anak incu urang bakal ayeuna maehan batur.
2: bari tanpa dosanya Kang.
0: Oh, heeh. Duh, matak budak mah tanpa dosa bari jeung eta teh tidak dosa kolot. Matak ulah maehan jeung.
2: Akang boro-boro ka manusa sireum ge ulah sabenerna mah.
0: Sireum oge panulah dipaehan. Hayang niatna tina ngewa mah.
2: Da hayang ngahirup teh teh.
0: Mun karena Allah tah. Segala rupa oge.
2: Ibadah sama.
0: Dijamin. Nya. Ibadah ngaranana. Sepertinya lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Tah wajib ngalawan teh mah.
2: Ngalawan tapi kapaeh ge teu naon.
0: Cen ayeuna aing kudu kitu ka batur moal. Pek bae dek kitu dek ieu ge urusan maranehna.
2: Jang
0: keukeurna. Keukeurna. Lamun aing moal kabawakeun sakitu.
2: Bener.
0: Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan ku kolong bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Ming ieu acan. Ulah. Oh, we kuat dulu we budak itu.
2: Lain bukan lawan kesin cep Kang.
0: Saha nu leuleus teh teh? Gusti.
2: Aya mode kieu.
0: Aya kitu elmu nya
2: di pasantren.
0: Sedangkeun batara guru teh teh sakitu mah tu sakecap nyata.
2: Cep manehna leuleus.
0: Batu we harita. Keur lapar batu, ce batu jadi opak meneh. Jadi, teu ada batu. Dola nais ya pia mekeun aing ngomong teh.
2: Lain pia pia marahkeun wae
0: kumaha. Da opak mah tina ketan mah nya tina batu.
2: Batu mah nya batu
0: we. Ah ieu jira raus ya mah. Ngomong teh. Pindah siun wae ya mah.
2: Lain pia mekeun dulur wae situ.
0: Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab. Nyentinakan kemana karep dumeh kawasa
2: sakawenang
0: dumeh keur dipersaya sakawenang menang hirup teu beda ti buta sia
2: doh
0: beunas ti kersayang domamparan
1: yeuh ge yeuh yang watipati jagat nata disebut buta dirina leungit awakna teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria oh, Satria Mela Surana. Nah, aing jadi buta ye. Gusti, dulu itu monyong.
2: Panon nepi ka
0: balak kitu. Ieu budak nepi ka sakiduh metu kitu.
2: Oh, bener Kang nya mah.
0: Nya anu Aden, kapunten Mang tengah heureuyan Aden.
2: Teu sabong brong ieu budak
0: teh. Teu sabong brong ieu budak teh yeuh.
2: Elmu na mah sagi
0: jeung. Aduh. Lamun diurang mah auce teh. Sakiduh mah teu sakejap nyata teh.
2: Mun baheula mah si mun baheula mah Siti Jenar tetekang.
0: Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu beuweurna jeding. Panon bolotot.
2: Eta huntu
0: akal. Lehonolo. Hei, eta huntu. Muni kula tungkul deuleu. Uh,
2: wah.
0: Percis eta mah gledeg euy.
1: Balikeun deui aing Satria. Kana manusia deui aing Otipati Raja Sawarga menyakieu.
0: Buta sia.
1: Teh.
0: Lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya, bakal perang dulur.
2: Buta teh sok ngaruksa.
0: Dipimpin ku buta ku raksasa mah kade.
2: Eueuh sejarahna
0: atuh. Nya.
2: Pimpin ku buta wae jeung mulus.
0: Moal mulus ka ituna.
1: Kurang ajar sia balikeun deui wujud aing.
0: Moal bisa. Sakali jurig tetep jurig.
1: Wah, kurang ajar sia. Apa kon wani marang ngaku?
0: Coba
1: kagok murontok kapalang belang aing. Haling sia cepot bisi kalayak ke ku aing. Dawala,
0: haling lah, haling lah, haling, haling, haling. Haling, dawala. Eta tuh samping ka diukan.
1: Ih,
2: sepejet lain naon.
0: Haling sia anu haling mah deuleuh.
1: Kurang ajar maju sia.
0: Ayo,

0: Hebat letik-letiknya pasantren nanti mana dia.
1: Wah, laras kurang.
0: Aduh, sama maju. Danawar.
2: Duh, ayah cawe syatir hati.
3: Dedengin akang lah.
2: Dedengin.
3: Kok jerit?
4: Danawar. Danawar.
3: Leres
4: kan? Sana jan mana pinter olah kata nggak bisa olah kata rapun juling apa apa. Kau lah mau ada ngejajah ada nawa, ada nawa.
3: Tahun kita puluhan baru.
4: Wah, pada neraka.
2: Bahula dulu.
3: Bahula dalam ke. Kita dalam pondok letah dulu gitu kan.
5: Dalam pondok pengharapan.
3: Yang dalam pondok rezeki lu gitu kawa yang
2: lah. Dalam ludengan deh.
3: Heeh. Lain kuduna jadi tukang kredit
2: gara-gara dia nu lalajo ge ngajak terus. Alah, ampun ai.
0: Kurang ajar sia di Bekah weh. Rasakeun sia.
2: Kadeden.

0: silakan dulu ai gerak-gerak di mana yeuh.
1: Ade atuh Akang
0: lah. Aduh, tingali
1: lah Kang.
0: Nya bau saron euy.
2: Hei jauh-jauh.
3: Nah, kata anak.
2: Saron teh teu bau
0: teh. Eta ku diameuan teh, didengekeun teh.
4: Kumaha? Salamet mana siapa tahu lah.
0: Salamet ya itu. Untung rag-rag iya muntah kena kucuk awi.
1: Ya, air rag-rag kena tumpukan jarami.
0: Abdi mah iya kena tumpukan daun awi na. Tuh, kucuk awi, pucuk awi, yung cingga rupai begitu nih. Ya,
1: lagu pai. Ya,
0: lagu pai ya. Mah kena ngaramet. Iya, tunggu-tunggu ke ya.
1: Tahu nggak sih mimpi tidak pemberangkatan lagi guys gitu.
5: Aing ayeuna dek mumpung keur arareuwe.
6: Ka mana geus?
5: Aing dek miheulaan maneh dek init ka Tumaritis. Wah. Sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jeung Adawala ngabelesatna ka beulah kuwetan.
6: Ka wetan.
5: Ari si Semar posisi lemurna teh aya di beulah kulon.
6: Kulon.
5: Jadi heula aing lamun ka itu moal ngaganggu tah si kurang aja.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
8: Babakan Nasol RT 18 RW 06.
7: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sahabat?
8: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
7: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene Pak.
8: Mohon kawitna mah saeta-saeta ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
7: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
8: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
7: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
8: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
7: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
8: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
7: supaya tuntas nya panya.
8: Mohon
7: pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
8: Di Babakan Nasol.
7: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
11: Bapak Junaidin?
12: Iya.
11: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
11: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
11: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
11: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
12: Umurnya 64.
11: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah.
11: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
11: Oh, berair merah.
12: Merah ya.
11: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
11: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
11: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
12: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
11: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
12: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
11: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
12: Amin. Amin.
11: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: bangus lampakipun ieu denawa Otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-anceleungan cul karaton cul nagara.
1: Duh.
0: Ngadon ulin-ulinan nguriling ka tepis miring aja celang ka padesaan ka mancanagara. Nyata maksad milarian kampung tumaritis padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Eta kacarios di kampung tumaritis desa Kenagorowong. Nyaeta padumukan Semar Badranaya kalesan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca selaku lurah Tamtama Nagara Amarta.
1: Duh, iya nggih.
0: Watek wantos satria pinilih taning halu mampang ngeplek soder merakni bingso soderan tina kentingane pun solontongan aladria.
2: Ayana,
3: kok sahur tua.

0: segan-segan.
1: Pulang. Ayam pikir sana,
0: Raden. Taulah Gatot Kaca salah kurulah tamtama negara. Mereka ngabuktikan janji-janji kaulah ke negara jengka bangsa, Kansa. Sabab dina akhir-akhir ini, kaulah salah kurulah tamtama jadi sorotan di Balaria. Jadi sorotan anu negatif padahal teu itu, Kansa. Para prajurit, para tamtama negara anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu kana geragan teh beurit dari kotor hiji kotor kabe.
1: Ya kitu air nu awa masuknya pongket daun geunggulan.
0: Ampir-ampiran ayeuna salah kulura tamtama diadukeun jeung pamimpin, diadukeun jeung rakyat, kan sa.
1: Leres. Eta
0: bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab.
1: Ari oknum masuk ayawa.
0: Ya eta lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa, Kansa.
1: Sumuhun.
0: Tapi pikeun ngabuktikeun.
1: Ngabersihkeun.
0: Lurah tamtama negara salaku stabilisator negara. Salaku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaancam lara jeung tungara ku Semar Badranaya.
1: Sumuhun.
0: Nya eta diancam kuncungna ku para dewa.
1: Leres.
0: Keur Gatot Kaca bikin ngabuktikeun hukum adil di negara. Muarek citar hideung, muarek penting anu koneng, geuna nian teu ninian, teu afian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan, dewa. Dek menta kuncung Ua Semar Badranaya bujeng hingak kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling haripan jeung kaula Gatot Kaca salah kulurah tamtama negara, kan sa? Ua Semar Badranaya.
1: Disauh.
2: Mohon maaf, saya ngajarin. Saya ngajarin. Saya ngajarin.

0: Lihat terkensi mah bagus gohonyuk pangarsa juragan anom nun.
1: Wah semar padranaya. Ditampi nuhun puja stuti sampean wah. Mangalingi.
0: Ngarepotkeun we wateh nun aya nya.
1: Henteu wah, henteu. Sanajan nepi ka pati kalau wajar ngabelaan rakyatna wah. Ari Astra Jingga dawala ka mana?
0: Numawi pada kasawarga maniloka pada mermanakin ke para dewa nun nanging duit kadangat airnya tetap asan baralik
1: tuh baru dati
2: gak gitu
1: wabu
2: akang namasok elodan diongkok tetewon.

0: Kaca kali semar badanaya.
1: Yeah.
0: Maksad padu duaan dina waktu sieu. Gunirah ngandika.
2: We semar badanaya.
3: Iya, nun. Aduh, ya anak, anu.

0: Katawang juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh juragan Anom Gatot Kaca ayana bari jeung teu sakumaha dihargakeun dua tenun tapi dugi kadanget ayeuna anggan dugi katotohan ngajagi uwa mujeng higa masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakal tanggal waler aya
1: ya,
0: berat nyuhun berat tanggung berat narima keunana uwa kedah kumaha hamuin agan nuhun kana kasaean agan
2: kaulah sumpah sapta marga
1: wah laris
2: anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu kur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana
1: hayang kepala nyata wae
2: ulah Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diancam ku sararea
1: laris
2: nah kaulah Gatot Kaca salaku dua tamtamar cicingeun wae kaulah lain cicing dina curug penguasa kaulah lain cicing dina curug pengusaha tapi kaulah cicing dina curug rakyat negara
1: wah tenang
0: aya anak lamun sarerea kieu aman meureuyang
1: aman wa mun sadayana gadung emutan
0: nah atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah tamtama negara aya anak
1: leres katawe ku lemah
2: amuing amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh weh nya eta anak buah iblis wungkul weh
1: wah ririwa wungkul
2: ririwa wungkul
0: laras laras laras laras laras
2: kitu weh ngan kaula napakuran ieu kajadian kuncung Ua Semar Badranaya eta anu mangrupa ramut anu aya dina mastaka ueuh anu ngan sakitu sajumpluk kitu ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncung nah aya naon kasang tukangna ieu kuncung
1: aya naon khasiatna eta kuncung
2: daek teu daek kaula ayeuna rek nanyakeun ka uwa menta jawaban anu pasti we
0: da teu aya naon-naon ieu mah buuk ngan bodas rupina
2: tapi aya maksud jeung tujuanna pasti

0: mabilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos sensitif jelema teh teh kaop salah saeutik digegedekeun.
1: Bilih teh sapamadegan.
0: Bilih teh sapamadegan.
2: Teu nanaon ulah, ima pribadi anjeun ka kaula.
1: Sae atuh ulah aya nu disumputkeun ka nya.
0: Ya mangga upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku uah.
2: Cobi.
0: Nanging panuhunnya agan ulah ngangean anu sanes kedah polos.
1: Eta geun.
2: Jadi kaula teh
0: kedah buligir, kedah selangutur.
2: Tong make pakaian naon-naon.
0: Hari angean syariat mah eta mangga lawon mah ange
1: tinggal jaket oge teu naon.
0: Nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon. Upami aganya anak pamadegan, uang ngabantun pamadegan, ge bakal dordar. Ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana.
1: Kedah dikosongkeun heula we.
0: Kedah dikosongkeun heula we. Upami teh mah aganya anak gelas, gelas kosong. Upami palay dieusi mah. Nanging ieu mah bilih ua lepat, ulah diampihan. Lu lepat mah.
1: Tenang.
2: Saya wa siap wa ngarti kaula kana ucapan ua kana maksud jeung tujuan ua
0: sumuh da upami henteu suci mah atuh dagan kumaha
1: cerek lebat wa teu berarti
2: siap wa
0: siap
2: siap
0: mangga mangga geura taroskeun naon
2: ceuk beja ye kuncung ua Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna?
0: Hay maksudna mah eta teh sieun rusiah manusa teh timimiti buuk tungtungna luhur handapna dampa suku nepi ka urat-urat nepi ka sarap-sarapna teh aya 360 rusiah.
1: Wah. Paingan duon.
2: Tapi aya oge nu nyaritakeun 89.
0: Sami eta oge.
2: Sami kumaha?
0: 360. Tilu sareng genep
2: salapan
0: sareng kosong
2: anger salapan
0: tuh dupi salapan puluh salapan salapan sareng salapan
2: 18
0: hari angka 18 teh
2: hiji 8
0: hari hiji sareng 8
2: iya salapan kene nya weh mangga emut pada
0: kalaresane anu narosna ge salapan deui.
2: Naon?
0: Gatot kaca. Gatot teh angka 5, kaca salah 4. Jadi 5 sareng 4
2: salapan.
0: Margi agan teh lurah tamtama.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung. Di pada kembang mohon.
3: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh mohon mohon. Mohon.
4: Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
3: Oh
4: gitu. Anu jitu damangnya panginten kabita ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
3: Lambung.
4: Mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu.
3: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
4: Katingalina alhamdulillah kitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten Asim kuring bewarakan, ngawaningakan, insya Allah, tentunya syariat orang dilaksanakan.

0: Karena Allah nu ada mangken, orang sumping wae karedup kanggo meserna alpa propolis.
1: Hatur nuhun.
0: Enggak, sami-sami bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes gitu.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya cuman agak blabut-blabut dikit, tapi kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total Pak ya, jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
5: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya perubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul, sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya?
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya,
5: pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Yang harap kasapuluh enggak wujud.
9: Tenang. Yang ora bodoh.
8: Aina udah gendei. Hiji panon jeng awasna.
10: Dua
8: irung jeng ameuna.
10: Tilu
8: celi jeng dengekna.
10: Opat
8: baham jeng ucapna.
10: Lima
8: sarap jeng rasana.
10: Genep
8: ati jeng pikirna.
10: Tujuh
8: leungeun jeng obahna.
10: Dalapan
8: suku jeng lengkahna. Kasalapana wujud jeng hirupna.
9: Doh, leres.
8: Eh, iya nyawa.
9: Kasalapana.
8: Gening eta teh sejarah diri. Kitu numutkeun ilmu numerologi.
9: Leres. Pancasila ge salapan, Bang.
8: Tuh nya. Iya nyawa. Aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nya eta nafsu-nafsuna hak iblis aya opat hak manusia aya opat ngagigi nu opat jeung nu opat jadi dalapan ngan sikna dina baliah jeung nuruniah nya eta wujud jeung hirupna sapuluh tunggal teh naon nafsu anu dalapan dewa anu hak manusia opat, hak iblis opat. Ya. Eta teh ngagigi dina wujud urang. Sumuhun. Hiji. Amarah, lawamah, syawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, jeung kamilah, ngan sikna dina baliah, sareng nuronia.
9: Beres.
8: Tah, bismillah nu tadi. Kecap al-basmalah teh disingkat deui jadi tilu. Nya eta basmalah teh ba sin mim.
9: Iye.
8: Bana. Bana teh bari ul baroya. Hartina. Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Aisina. Sina teh saptrol atoya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ari mimna. Mimna teh mutil atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere. Ai satrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan. Ba teh bari ul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Leres. Ai satrol atau ya teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Ari mutil atau ya nyaeta nu mere jeung nu dibere. Naon maksudna teh teu ulah ngarti. Tah. Bubrak we katerangan. Katerangan naon? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beuheung jeung beuheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutila atoya hartina nu mere jeung nu dibere.
11: Kumaha?
8: Geura mangga agan nyomot sangu.
11: Nyomot sangu kuleungeun.
8: Terus?
11: Terus dihuapkeun.
8: Saha nu dibere?
11: Nu dibere sungut.
8: Nu mere?
11: Nu mere leungeun.
8: Leungeun saha jeung sungut saha?
11: Sungut kaula jeung leungeun kaula.
8: Nu ngeunahna saha?
11: Nu ngeunahna ge kaula.
8: Tah, saha atuh anjeun teh nu sabenerna?
9: Paingan disebat.
8: Gening eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta keneh eta keneh.
9: Aya dina diri urang geus mah.
8: Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun.
11: Nya nyawa.
9: Laras wa.
8: Saprol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro.
11: Kaula ieu rek gagaro beuteung.
8: Saha nu digaro?
11: Beuteung.
8: Beuteung saha?
11: Beuteung kaula.
8: Nu ngagaro?
11: Leungeun.
8: Nu nulunganna teh?
11: Nya.
8: Nu ditulungan
11: beuteung
8: nu nulungan
11: leungeun
8: leungeun saha
11: leungeun kaula
8: jeung
11: beuteung kaula
8: ai kaula nu saha
11: deh nya nyawa
9: teu jauh
8: saha anjeun teu nu sabenerna teh saha
9: teu jauh
8: nu mata kula nuduh ka nu jauh ulah nyawang ka nu anggang nu caket geura raketan nu deket geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geningan eta kaagungan pangeran
11: wungkul dina wujud agan
8: na naon nu rek diaku ku agan
9: kaendahan wungkul wa geningan aduh ridi emot
8: jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Nah anjeun milu ngageunut-geunut ka jantung.
11: Henteu.
8: Nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur.
11: Henteu.
8: Saha eta?
11: Kaula manusa.
8: Mana manusa teh?
11: Ieu.
8: Dadana eta mah.
11: Enya yudadana nya yeleungeuna irungna panonna ceulikna buukna sukuna beuteungna bujurna ramona kuntuna
9: bitisna.
11: Ih, na ari manusana nu mana
12: saha atuh siatan sabenerna.
9: Da goreh ya imat.
12: Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh.
9: Rek dipalalung pieuh teh kulan.
12: Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeunana.
9: Bener.
12: Bisa naon siapa barang berusut kadunya pun tenagan
9: daya na upaya lewa.
12: Daya na upaya na angin gusti nu kagungan saha nu ngagedekeun sia teh saha.
11: Aduh wa
12: indung bapa mah nganukur ngalahirkeun sukang lantaran
9: wa
12: maraban makean nu matak hormat heula eta. Nu ngagedekeun sia teh saha?
9: Eta ulah.
11: Saha
12: waduh leutik. Nu laleutik fakir miskin nu lasangsara. Dek ngantep sia ka nu sangsara, dek ngantep ka nu balangsa.
9: Dugi ka disikikeun teh wa. Kartos pisan paenganana hayang salat.
11: Allah ampun wa.
12: Saha sia teh? Nu mataku jadi slogan sili asa sili asu sili asih teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sarerea.
9: Kakara teh uah mesti
12: saha di dege-dege teh ku aing bet dordar panasea sili gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya.
13: Nya mikir urang mah
9: katingali mah uah diriwana teh nya.
12: Katanya kuaing gering anu diudak-udak kusiat dengan ukur kekawasaan manukur kadudukan manukur korsi curaya cur negara goblok siap
9: laris uwa
12: kalah kapat tarik-tarik bangus dari tak soal politik ekonomi tapi buktina rakyat anggar kenekil si juring siap naon pangga aing nyebut juring
11: naon
12: saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah
9: kelepat
12: kelepat tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian tika Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleu sia teh
9: diriwa wungkul wa
12: cing balik teh kana fitrohna
9: wujudna manusia
12: kana manusia teh kana nafsu manusia. Nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan ulasan asihan naha ieu beus saling cokelan kasalahan
9: nemongkeun kalemahan duanya
12: dengan dali jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling sateun teu
9: di dieu ngaruksak beungeut atuh
11: kanya obat wa ampun leres wa leres leres leres
9: beuki karaos
12: aduh aya anak tah sieun wa teh nu matak

0: Hapunten wa hapunten wa bilih aya kalepatan agan. Margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita. Hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesahna.
1: Teu wa.
2: Rasa kasinggung wa.
0: Kitu agan kitu.
2: Karaos tepes.
1: Leres
0: saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna geuning jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa Lamatan Denta Wisesa sapta pangrungu bajingiring tapak nengala geuning kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti Wungkul Braja Wikalpa Denta Wisesa sapta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon
2: eta mah pinuh bantuan
0: Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon
1: leres aslina mah teu aya naon-naon
0: tah geuning eta lahaola aslina mah dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganna geuning sapopoe teh make kagungan anjeuna make kagagahan anjeuna make rahmat anjeuna make pitulung anjeuna naha ku sia dipake sombong
2: ulah dipake gede hulu teh eta
1: mah ampun weh
0: dek hirup salilana sia teh
2: murukan rek ribuan taun hirup teh bareng
1: leres weh leres nah megari lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna.
0: Kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan cicing dina pamadeganana
2: sing antek pancet guanya.
1: Nya we nya nya.
2: Lain kuncung teh gawe
0: kamon. Marukanna kumaha?
2: Lain kuncungna nu di ala geuning.
1: Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam nuhun weh nuhun. Weh Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning weh.
0: Tah geuning digedekeun dihormat teh ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh. Ari urang dek ka batur dek naon dek cili gorengkeun.
2: Pinuh ku bantuan batur wa geuning hirup.
0: Pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaraha ratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi. Contohna ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda. Nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyeun seeng anu nyeun korek api anu ngalap peda di laut anu ngalap minyak tanah sabara ratus urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh
2: santina peda teh
0: bah nah ari ka batur di kumaha nah ari ka nu miskin dek kadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia
2: nang gua perangan eta jelema kawalak
1: teh ampun we nuhun lumatak beki pageuh kaula mertahan karena aya kunjung lir pendra nggih saprapta nepun ieu denawa tea parantos dumugi dateng ngarsa
3: edang
1: bar ulah kaget urang dek nyemah bar miswa wa
0: kulat
1: awas wa aya buta kaula rek nyumput heula
0: mangga
1: ulah kaget sampurasun Badranaya
0: rampes
1: ya kabeneran dulu ieu
2: ya
1: kabar
2: kesubung
0: eh
2: sahwa
0: wilujeng sumping nun
1: nuhun bar cager ente
0: beujeuh saha teh ieu teh nun
1: aulah nyahongaran
2: percuma nyahongaran geunya
1: percuma nyahongaran oge
0: aneh ieu saha ngaran teh
1: Dewata Cengkar
2: aduh eta teh percaya
1: nya
2: Dewata Cengkar mah da kitu rupana
1: keur ngudag-ngudag Aji Saka jeung Aji Dolacis
2: iya bener teh
1: uing anu mangeran kalagena
2: Iya. Yeah. Anu mangeran kena sempor itu tebon.
0: Dek naon?
1: Wayahna maruing aya hareueus bojong eta kuncung anu jadi dina luhur deui dina sirah maneh anu bodas anu nyengcle. Keruing nya.
2: Anu ngagunuk.
1: Anu ngagunuk.
0: Eh mangga nun.
1: Anu bareng sanjong nyungkun.
2: Lain nganggap
0: nyungkun. Geus make nyungkun mangga ai priyogi mah.
2: Gerasana
1: anu balik mah acung nyukun ah.
0: Kawas kabeh. Leres ai priyogi mah mangga. Moal dikoretkeun ku si priyogi.
2: Lah, uang teh jiga turunan kadipaten uang.
1: Ari maneh. Naha bener. Erek mikeun kuncung eta nahulu. Nahulu.
2: Lain naon teh wan
0: mah. Tong heuheujeun kitu bisi bareuh kana mata. Maksa kenteng maneh eta urat tepi ka ranteng kitu.
2: Jeung make dialeuangkeun anu batu. Heeh.
0: Tong make barang batur nu urang we pake nu urang.
1: Iya, sok make tarompet aing megeuleuh ka ceceh.
0: Sok dek naon deui?
1: Heuh, tak kunjung jang aing. Dibikeun mah
0: pek pek.
1: Lamun kitu syukur maneh dek nginyeum kuncung.
2: Lain bawa-bawa urut dalang
1: meureuh. Ah, aing ngadalang aing sora dikieu-kieu aing. Nuhun atuh.
0: Nanging barang sawek ieu kuncung bade dirawel. Sapraptane pun Raden Gatot Kaca nyabet lir satabana. Hatayam ana ulun tumindak. Woi,
1: aya anu ngabeledag kana tangkurak.
2: Aya petir.
1: Aduh lieur aing lieur.
2: Aya petir di siang hari.
1: Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug?
2: Nu nyamber kana teuing.
1: Nu nyamber kana hulu meni reunyai deudeuleuan.
2: Boa-boa.
1: Eh geuning eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun tema anjeun dek nyokot kunjung sarwa jeung hayang saring hareupan jeung kaula gagah.
0: Wah, urang ajar maju dinu lega.

0: barang sawag Gatot Kaca nuju seret sumadaran banting binantingan serang Idenawa.
1: Iya, iya.
0: Sapratane pun Bambang Melasrana Astaji Ngadawala.
2: Bapak!
3: Duh.
2: Bapak!
3: Alah!
2: Syaha!
3: Kayak Akang lewat.
2: Abdi!
3: Duh.
2: Abdi, iya pak. Aya anak baru dak salamet teleng.
3: Alhamdulillah tua.
0: Ngahaturkeun sembah bakti kanggo panjenengan Rama Prabu. Heuh syukur yang syukur syukur syukur.
3: Nya mawa naon di kota wae.
0: Ti abdi ge teu kantun, Pak. Teu ngabantun ohleh-ohleh ti sawarga teu dadugi ka itu ti abdi teh. Ngabantun ieu we roti ieu.
3: Ya roti bakar teh.
0: Eta dina dus, mumung seep.
3: Pake ditawarkeun deui
0: beak. Maka ditawarkeun atuh si Aibeak mah. Milih priyogi dusna kapan bapa masuk dikempelkeun geuning.
3: Geus loba di kilo teu
0: beres. Iya.
2: Kumaha?
0: Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat, Pak. Aye pek teh, Pak. Abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaratem melasarana. Tah ieu panggeureun ye. Tukangeun abdi tingali.
2: Sadeuleuh. Kaulah pun melasarana kaula nun.
0: Yeuh, ieu panunya aheun ka abdi teh tah ieu anu ngewaeun ka dewa.
3: Anu bebela ka Akang.
0: Dewa nu sok parasia teh ku ieu dicarekanana. Anak saha sileung?
2: Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada.
0: Amuing atuh duhur ilahi, Jang.
3: Eta geuning.
0: Ih, teu ngabejakeun bapa ka abdi mah.
3: Deket-deket anak talus.
0: Deket-deket anak talus geuning teh duh.
3: Si oreng baraya
0: geuning ka pi adi geuning. Ayi,
2: kaula nun kula.
0: Ai bapa ilahi ka mana?
2: Butuh kuncung kitu. Sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun.
0: Ulah di sadaun kompetkeun, Pa.
3: Sakompet daunkeun.
0: Iya. Ieu teh budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh murukana
2: kitu.
0: Ih, cing jeger.
3: Tok pati.
0: Eleh dewa ge, Pak. Marukana teh.
2: Syukur atuh.
0: Jadi pun bapa mah ulah dicacanak tah ieu buktosna. Lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna. Nujul yati nujul.
2: Nujul yatin nujul denira hingkang medal saking cupu manik astagina.
0: Aulatala amuing amuing. Ampun ting Kakang Semar kaula-ula disakompet daun kentah ipun anak anu ngabelaan anak anu ngaran melasrana.
2: Kaula mah teu satuju kana karepna Otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh Kakang Semar. Kuhiang Otipati Jagatnata
0: geunaheun euy. Mah ngagitek wae teu jelema teh geunaheun. Atuh ku kituna cepot tong make jeung redengkeunkeun tong kitu maneh ka kolot eta tong kitu uah.
4: Dewek di polototan euy Kumang Narada.
3: Atuh eta mun.
4: Padahal nyarekan mantong make jeung dilagukeun nya nyarekannya biasa.
3: Hayu mun diceritakan
0: geus. Heh, jadi sileng teh teu pipiluun nu mawi. Henteu Kakang Semar.
4: Heh, ari bapa-bapa Batara Guru teh jadi buta ini teh.
0: Hah?
4: Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah. Jelek gue jadi buta.
3: Geget-geget
4: teh. Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu
3: pah. Ulah.
4: Kitu geuning ngapruk-aprukan. Naon nu kalayak ning? Abong buta.
3: Dirayak aya ember ge
0: engkang. Cing A urang tataruncingan sakeudeung. Naon?
3: Tataruncingan naon?
4: Hayu nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna? Tu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna?
3: Heuh. Aku sungut lagulengeun.
4: Nya kuleungeun atuh dampa leungeun ari gese-gese. Hayu nu lolong nginjeum palu. Leungeunna ditako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjeum palu. Dan nu lolong mah bisa ngomong. Ai heuh. Ah siapa yang geulu jeung aing jurig ah.
3: Teu cerdas pemikiran
4: lah. Ampun aing ah.
0: Kitu Pak, salarasna mah jadi buta.
2: Meureun Jang anu datang ka hareupan aing teh si Otipati barengan juk.
4: Heh. Kitu.
2: Nah parantos ka dieu kitu Wasmar?
4: Saha?
2: Sumun eta buta teh tuh geningan nuju dor-dor galungan sareng juragan Gatotkaca.
4: Ih, ulah.
2: Naon?
4: Juragan Gatotkaca dileglut itu dilarang juragan.

0: Gatot Kaca di jamaku ye denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuh ka ibunan lir kapas kaujanan.
1: Woi. Aduh, kumat, ampun. Ngodarsya Badranaya. Badranaya.
2: Goh.
1: Dek dipasrahkan kuncung apa mua kurang ajar.
0: Saya putar. Aduh, juragan.
1: Waduh, bot.
0: Den tulungan den, den melasrana.
2: Tulaman.
0: Ya juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ye ye. Kunaon agak teh?
1: Leuleus.
0: Ya tu odading heulagan ye.
1: Cabok sia aing.
0: Aduh, kunaon agan teh?
1: Hebat eta denawa.
2: Punten wae atuh waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Daman.
1: Wisuh. Saya.
0: Duh, man sayurela tu ya takalima.
3: Aku kecapeknya kan.
0: Salah si jati-jati. Aduh, jati-jati wungku dulu. Jati wungku ini diparaokan enak teh.
3: Bener agak.
0: Jati kasih luku junti.
3: Eta berjati.
1: Saya.
0: Kaulah tembela serana. Gan iya kan. Anu bebela kaurang, anu nentang kadewa teh. Iya, anu poka kadewa teh.
3: Wah, bener.
0: Ya, tapi bener di poka anak teh. Gan duka angke magis diukina korsi. Jempe meureun.
3: Semoga jabatan teh.
0: Mode Dorna, Dorna di Astina bare teh wuh kucumplang kacampling ngomongna teh ka juka dieu.
3: Ngahujatna
0: ka pamarentah ti mulukanna. Heuh, ari geus geek mah ayeuna dijadikeun sesepuh.
3: Pego
0: we teh si jurig di meuli hayang ngebabuk lamun kalemur aing dibedir si goblok.
3: Dalin ku akan ku abdi di katepean
0: ge. Heuh, hayang modaran aing makan kitu cing. Ting kumaha? Untung bedina dijual ku aing.
3: Atuh teu tulus bener.
0: Heuh. Sawias ku kaula urang singarepan.
1: Mangga. Geuning anjeun melasrana geus ka dieu deui.
2: Kurang ajar bangsat.
1: Wah, sia kagok borontok kapalang belang. Wah.
2: Minas tiker sayang tumamparan.
0: Iye geh. Ieu melasramna di jamaku ieu denawa leungit tanpa bihilang tanpa karana jadi batara guru anu aslina. Aduh. Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaul dina jero cupu. Lamun eueuh Kakang Panjin rada moal katulungan kaula.
1: Wah,
0: naha euy?
3: Akang,
0: ongko itu batara guru teh anu jadi buta.
3: Araraneh
0: teh. Nah, bet jadi melasrana bet jadi batara guru.
3: Hayeuh.
0: Tah di dieu lalakon ti lieurna ti. Tong dipake deui engke mah kitu ah. Lieur aing mulai lakon kitu deui aing mah ngalieur maneh teh.
3: Heuh,
0: naha sahari eta buta deuleu.
3: Bandungan
2: itu akang. Halingjang ku aing nu kitu mah haling.
0: Nah, sia teh. Bapak entong pak. Kakang Semar.
2: Ih, hampura we Suganti lain.
0: Oh, syukur cuk. Ari Suganti ilaing deuleu anu asli, anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah, nu paragel nih gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya inulalinu teraya puyangna ada menurun gitulah. Tapi nanti teraya sadayana kamari-kamari mayakene gitu. Asumain nih.
0: Mohon.
1: Bena alhamdulillah nih teraya ya nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Teraya teh ngabdolkan hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayo nanti lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes, tengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak, bilih aya pesan, kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar.
1: Anu geduh panyawatnya, panyawat naon, we, mangat cobian ku alfa propolis. Karawasna lah, iya pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidu hati abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
4: Sareng Agus, Pak.
3: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
4: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
3: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Sasasi satengah.
3: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
4: Aduh, 5-4 kali
3: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
3: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
4: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
3: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
4: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
3: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
4: Sabotol ge teu acan seep, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
3: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
4: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
3: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
4: Amin ya rabbal
3: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813

8668-6660. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-6660.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: Nembe seep sabaraha botol ku propolis? Janten nembe sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pa masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah, dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting, tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatan yang nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. yang jadi mubalik, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar?
4: Betul.
2: Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata, kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis ghaniyun mutawadhi. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang. Tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustaz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomersatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis. Orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun sadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut. Dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu enggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembayang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam mah." Kata temannya, "Sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Beneran?" "Bener." Subuh sembayang dia. Habis sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah, tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. "Ah, cobaan kali, sabar." Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah, pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembayang." "Kemarin gak sembayang dapat 200, sekarang begitu sembayang jigo." Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar, semir, semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join. Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasy wal murtasy finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang. Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur,
4: Pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ia banyak ia berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga.
2: Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah, ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak. Digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat, hal-hal yang tidak ada hubungannya.

dengan cara kilat khusus, super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena solat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam solatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu test case. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belah sononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk solatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang solat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan solat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca, sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan rukuk, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya, mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih, orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap

0: hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya, gue lihat-lihat di kampung sini kagak ada yang sembayangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini, mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
1: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
1: Jamu.
0: Sirup apa jamu?
1: Jamu.
0: Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan, pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Solat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu, getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, enggak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah lo. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah 1/4 jam masih ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah, dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya, Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertobat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'isayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Ah, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, ah, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi, kata iblis, surak, iya lo gocet dah Tuhan. Gocek. Selanjutnya, yang kedelapan, musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zohir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek. Pada saat membasuh dua tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan. Pada saat membasuh muka, nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram. Orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang, Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang 10, yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mu'minun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angintenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
3: rawas weh
2: rawas ya kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya kemana-mana ya edah teka rawas teya
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teka cana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggitu buka
3: tiasa malanan kalau iya tos inkusial itu raya apa dia tes ngkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan ya teta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ya nate
2: sabara kali saya dinten ngeliat ya
3: tiru kali kemari mah
2: mohon
3: iya tata ayo namanya tata semeningan
2: alhamdulillah mohon sabara tetes ngeliat ya kemari
3: tiru genep tetes kini sedintennya
2: oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes
3: genep tetes
2: tiru kali pangintennya
3: iya
2: tiru kali
3: tiru kali
2: oh berarti
3: mohon mohon sare
2: berarti 18 tetesnya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka

0: Segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitnya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, koma karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasanya hayat probihannya, robih weh lah gitu, segala rupinya, robih. Alhamdulillah, gitu, sehat. Ya, mam raosin, terus mapah, itu ayakan luka raosnya, lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah, lancar.
0: Pernama jantan, alhamdulillah, tos akintan ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan Bahnya. Ternuhun Bah, pidoa ti abdi. Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh.
2: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Nah,
2: ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tembe disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
1: teh. Majeng kasehatna.
2: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah tekanan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kulon RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami saja

0: Upi panyawat boh panyawat abot panyawat bandel atanapi panyawat nahun kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat diri, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-44. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Nyai, putri anu gelis bagja cenemenan engkang danget ieu. Keun, ku engkang bakal dicomponang sagala pamundur salira, sagala permintaan salira, sagala kahayang salira. Sakitu mahal anu teu sapira atuh gelis. Pira oge nu gelis menta supaya akang yeun sagara atau malungan citaru. Gampang gelis. Cek paribasana. Mun Nyi Putri menta supaya akang minahkeun gunung demi cinta akang kanu gelis pasti bakal ditedunan. Lantaran pangeran moal samata-mata ngutus akang ka alam dunya, lamun teu bari nedunan sapamenta akang jeung Nyai, dina ngambah sagara kabagjaan jeung kanikmatan keur urang duaan. Urang baris kokojayan dina sagara kacinta, sagara asmara, ngangkleng dina mangsa-mangsa nyamungkeun ka tineng urang gelis. Saja baning ti kitu eta malain keur Nyai Wungkul apanan. Dalangkang oge bakal ngiring ngarasakeun nikmatna surga dunya. Pasti Nyi Putri dicumponan, pasti dilaksanakeun, pasti ditedunan gelis Nyi Putri. Sangkur yang suka seuri ngadenge pamenta atawa tanyakan tidak yang sumbi kitu teh hartina lamun Nyi Putri mere tanyakan saperti kitu ngandung harti panto hate Nyi Putri geus muka pikeun narima cinta sangkur yang hartina babari pisan kari ngalaan tulakna tinggal sup asup nyarungsum kana kalbu anu gelis Nyai Putri. Nyi Putri, enteng keur akang. Enteng keur akang, Nyai.
1: Sangkuriang.
0: Aya naon, Nyai Putri?
1: Dagukeun heula. Paminta kaula can tamat tapi kadinya.
0: Oh. Jadi aya keneh pamundut. Naon deui pamundut Nyai Putri teh? Nyai Putri.
1: Aya naon sangkuriang?
0: Nyai Putri teh saha atuh namina geus.

0: Terus mau kukuring tes Dayang Sumbi, Inung Anjen.
1: Lain Anjen lain Dayang Sumbi. Nggak disebutkan tadi Anjen lain Dayang Sumbi. Sekali lain tetap lain. Tapi Anjen putri, putri ti kahyangan, anu aya cirekem di jero leuweung, saha atuh nami teh? Tapi laku ukur putri wungkul, da jelas Anjen lain Dayang Sumbi. Tapi putri anu turun ti kahyangan, anu ngaha jadi turunkeun ku Pangeran anu Maha Kawasa, keur si Kakang, pijodoeun si Kakang Sang Kuriang. Kunantaran mun pacaket estuning seungit wangi kaasih, seungit wangi ngaralinding. Lamun kitu mah urang sebat wae putri Arumsari. Kumaha nyai? Supaya Akang teu kagok nyebat.
0: Kumaha anjeun bae eta mah satria?
1: Tah. Mun kitu mah Arumsari. Arumsari sebutan engkang ka nyai. Naon atuh pamunut salira putri Arumsari teh? Naon nu jadi pamunut salajengna?
0: Sang Kuriang, sakabeh pamenta kaula haratina kudu bukti.
1: Kudu bukti kumaha?
0: Kudu bukti, kudu angges dina peuting ieu. Maksudna isukan samemeh bicilna pajar, eta bangawan kudu geus jadi sagara.
1: Jadi kitu.
0: Bener. Atuh jadi danau, bangawan jadi sagara atau jadi danau, sarta parahu keur urang layaran mangsa pangantenan kudu geus sayagi. Tapi lamun teu bisa kecumponan dina mangsana bijil pajar atawa teu bukti, lamun geus kaluar pajar, pagawean anjeun teu bukti teu ngawujud kapaksa kayang anjeun bolay, hatina moal pisa laksana mihukum diri kuring. Kumaha Sang Kuriang?
1: Nyai Putri Arumsari, nyai
0: kuring lain Arumsari Dayang Sumbi,
1: lain cek si Kakang Arumsari. Arumsari bangun kitu beki gancang beki alus. Memang kahayang akang oge kitu pisan geulis. Akang hayang buru-buru angges ngabereskeun pamunut salira supaya urang geus

0: Binanganya Mka Tresna jeng si Nyai putri anu gelis Nyai tak itu gelis. Sang Kuryang ngebrehkeun kabungahna henteu sieun teu gimir henteu keueung henteu peurat. Dibari waktu sapeuting teh lantaran Sang Kuryang moal susaheun. Atuh da Sang Kuryang geus jadi jalma satengahing Kuryang, jalma anu sakti mantra kuna dijaya punyulingang papa, punjul inga papa. Luhur elmu panamuna kalayan balad-baladna loba. Baladna Sang Kuryang lain ukur bangsa manusia tapi raja jin siluman barakasakan geus tunduk tumut kamanehanna. Kitu Sang Kuryang harita.
1: Sang Kuryang,
0: kumaha geulis?
1: Lamun nya anjeun bisa ngalaksanakeun pamenta kaula, pral gramiang, cigra ini aya keneh. Kira ini Sang Kuryang.
0: Sumangga Nyai Putri. Akang seja amit mundur amit mungkur baris miang anu gelis antosan di dieu engke dina waktosna geus angeus akang ngalaksanakeun tugas geus nyieun sagara geus ngabendung walungan geus nyieun parahu geus angeus beres dina waktu sapeuting pasti nu gelis dipapagkeun ku akang urang lalayaran dina sagara kanikmatan urang angkring-angkringan dina sagara kadeude. Ari Dayang Sumi tenemalan manehna nareda kana maha kawasa mumuntang ka pangeran anu merbang alam supaya doana dina ngagagalkeun kahayang anakna nyaeta Sang Kuryang pikeun ngawin dirina diijabah ku Allah Subhanahu wa taala supaya gagal kahayang anakna. Lantaran Dayang Sumi boga keyakinan yen anak mah anak kawin ka indung lain kodratna ilahi tapi estuning nafsu manusia sorangan pangjurung jeung pangajak setan eta mangrupa hiji hal anu mustahil anu moal mungkin kaalaman ku satiap manusia eta lain ngan ukur takdir ilahi lain lamun anak mikahayang indung mah eta ngalawan kodrat ti ajali. Kitu kaayaan Dayang Sumbi waktu harita. Sedengkeun Sang Kuryang rurusuhan turun ti saung hatena bungah kacida. Sabab geus puguh ceklanana ayeuna mah, geus puguh ceklanana. Yen putri anu gelis mere persyaratan mere tanyakan. Ngabendung walungan Citarum nyeun dano nyeun parahu lain pagawean berat keur Sang Kuryang malah bari leumpang ningalkeun saung Sang Kuryang ngupat jero hatena. gampang ukur sakitu mah naon hesena menet walungan naon hesena nyeun parahu kadar eta kudu angeus sawemeh bicil pajar. Eta mah keur kaula si Sang Kuryang bapari kabina-bina.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Bapak Parja, dalang Parja lah, manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
4: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna, mau 2 rupiah abdi mah mau riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalkeun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu, alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.
4: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
5: Abdi tos 73.
4: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
5: Sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak klinik kak musir kak Kuningan di Perios gitu, tapi dah ada perubahan musa kedap-sekedap gitu.
4: Mohon Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
5: Tenten obat Alpha Propolis.
4: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
4: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
5: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atanapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nu sok kunang iteuk, aya nama henteu kunang iteuk, alhamdulillah nu bisa botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
4: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
5: Amin, amin, amin.
4: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya,
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisangnya itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya,
7: udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga.
7: Botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya,
7: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
7: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: naon hese nanyen padaku
1: kadar eta kudu angeus samemeh bicil pajar eta mah keur kaula si sang kuliang bapari ka bina-bina. Urang nyaritakeun lalampahan sang kuriang disaprak menang jawaban tidak yang Sumbi. Sang kuriang terus lempang lempang mapai-mapai sisi walungan Citarum anu cayina ngakulidang seah ngakuruh lir hujan sibalantan di tengah ngaguruhna sorat cai walungan anu sakitu ngakuruhna ngakulidagna cai walungan Citarum angin ngahiliwir nebak kana dang daunan sora manuk recet patemalan di jero leuweung tutupan teu aya robahna unggal poe kitu jeung kitu wae teu aya reureuhna monyet tinggurayang maung pating kalawur bagong pating salegor dina kaayaan kitu sang kuriang terus lempang sorangan maju terus kahilirkeun nutur-nutur ngocorna cai cai walungan neta cai walungan Citarum terus maju kahilirkeun lempang na bari ngalamun lamunan sang kuriang ngawawaas lamun geus laksana paduduaan jeung Putih Gelis. Anu cek manehna disebut Putri Arumsari teh ya padahal mah Dayang Sumi mana temen nikmatna mana teman bagja na asa moal aya jelema anu pang bagja bagja na iwal ti dirina sorangan. Aduh Pangeran nu maha kawasa geus ngeresakeun ka aing aing tepung jeung hiji putri anu kacida keulisna keulis tanding widadari moal aya mangihan istri anu keulis jiga kitu. Istuning eta mah geulis lain kaulinan, endah lain babasaan. Tapi manehna ngaku-ngaku indung aing Dayang Sumbi. Cek aing lain, tubanang ditolak. Akhirna manehna mere persyaratan ka aing, pikeun ngabendung ieu walungan, pikeun nyeun sagara jeung nyeun parahu. Aing geus nyangupan. Endah. Lamun ieu sakabeh pamundut anu geulis bisa kalaksanakeun meureunan bagja temen bagja temen lamun isukan parahu angeus mun isukan sagara rengse meureun aing teh bakal lalayaran paduduaan jeung nu geulis senang-senang dina parahu sedih laungkeun katresna ati ngagenamkeun rasa kaheman. Bagja keur aing tunggu tunggu Nyai Putri anu geulis akang baris ngalaksanakeun pamundut salira sagala rupa pamintas salira ku akang geus janji bakal dilaksanakeun dina peuting ieu kudu angeus peuting ieu piraku aing teu bisa ngalaksanakeun ieu pamundut anu geulis kitu ceuk ka teh sang kuriang harita bari terus lempang lempang lempang teu aya reureuhna istuning jauh pisan atuh eta legana eta panjangna walungan Citarum teh timimiti huluna di leuweung tutupan terus mapai ka hilir neangan sela-sela anu pikeun dibendung kumanehanna sanggeus jauh akhirna jog anjog ka hiji tempat reg sang kuriang eureun tuluy nitenan kaayaan leuweung nitenan kaayaan cai cai walungan nitenan kaayaan walungan Citarum sang kuriang naksir pigaweunana ngiker-ngiker pilampaheunana naha kumaha kuduna supaya ngabendung tereh rengse supaya danau tereh angeus bre kumanehna katenjo kabeulah lebak kalaneuh aya hiji paratalan lega rada legok sakuliling bungkingna eta leuweung kandal maninga dingding eta paratalan lega teh anu legok teh dikuliling ku leuweung anu kandal cungkrangna anu lungkawing pareangna anu barala
0: geus kataksir pasti jerona, pasti legana, mun dicayan bakal jadi sagara. Eta lengkob alias parataran anu legok teh. Waduh. Ya. Sigana malamun cai ti walungan ieu, walungan Citarum bisa ngocor kadinya, pasti pegawean aing tareh rengse. Moalila jigana asa dipenet tina kokocoranana anu kahilir, pasti bakal tereh kabendungna eta cai. Tapi kumaha carana nya? Ieu kudu anggeus sapeuting bari memeh datang pajar. Hartina henteu murni sapeuting mun kitu mah. Aduh. Bebari keur aing. Lantaran aing boga balad-balad para siluman, para jin neka bantuan ka aing, dipenta tulung ku aing. Balad kabeh oge. Deruwiksa raja siluman, raja jin kabeh, barakasakan kuriang kabeh. Kuriang kabeh tunduk ka aing. Kasih sang kuriang. Wah nu hese keur aing. Memang lamun ngeneulkeun tandaga aing sorangan moal bisa. Tapi aing boga el. Puluhan tahun ikuran tahun aing guguru bari tatapa piraku ti ijabah. Sang kuriang ngomong sorangan gek diuksila. Maksudna rek nguseurkeun perhatian, ngahijikeun rasa jeung pikir, pikeun ngadatangkeun bala bantuan ti bangsa siluman, bari sakalian nandada ka rumah kawasa. Terus diuk bari sila manehna teh, nguseurkeun perhatian, ngahijikeun rasa jeung pikir, ngakerentos jero hate. Nun Gusti nu Maha Suci, Pangeran nu Maha Kawasa, lamun leres diri abdi diutus pikeun ngakelarkeun turunan, nyaeta ku cara ngawin hiji putri anu keuis. Geura buktoskeun ka kawasan Gusti, kapulkeun pamunut abdi. Cumponan, cumponan pamenta Nyai Putri. Para kuria, raja-raja siluman selemit, raja-raja para kasaka, raja-raja kabeh anu di alam gaib, bantuan kula dina nanyeurkeun kahayang kaula. Dengan bendung ieu walungan ngawujud jadi sagar. Sakumaha dipenta anu keulis putri tedak kahyangan. Bantuan kulaku anjeun sakabeh. Ulang geus kapantu ka aralanjeun. Sok waktuna anjeun kudu ngabuktikeun males budi ka kaula. Hai para raja, kabeh satu-satu leuweung. Siluman-siluman anu ngawujud sagala rupa, kabeh bantu kahayang aing. Kitu sang kuriang menekung kanu agung, mementa kanu maha kawasa, bari ngagunakeun tanaga batin elmu panemu anu geus dijaya nu kacangking ku dirina harita. Heu, angin ngakelebug sorana seah ngakuru dir hujan silalantang, sasatoan dicero leuweung ngadadak ganeng, monyet-monyet tingkurayang bari disarada tingcarkoh, maung pating kalaur manuk-manuk patemaran jeung baturna, aja ting cungung mata keung. Puguh kaayaan beki lila beki burit, panon poe geus tunggang gunung, malah akhirna mah plus ka tukangeun gunung eta panon poe teh surup diajapkeun kurangna soto ngeret. Cungung anjing babaung kaur sada maung sekor sada bagong, reup beurang kasibih ku peuting, langit lenglang taya aling-aling.
1: ngan hanyakal eueuh bulan ukur bentang anu baranang tingkaricep tingkaratip kawas anu keur seurih kicepan.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
5: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, enten bapak tu nyobian kat dia. Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Tekan awak
6: biasa sok pijet,
5: pijetan. Enam hante, gitu.
4: Entah ini teh, bapak di landongan ku
5: alpa propolis.
4: Alpa propolis teh uningat di manten bapak.
5: Di radio
4: cara ngangge-na kumaha bapak.
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
5: Bapak menten seep sabotol.
4: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
4: Bapak atau non karena waktu sana apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
5: Amin, amin.
4: Atau non karena waktu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura.
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: kali
9: ya.
10: Iya.
9: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya.
9: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
10: Enggak, asli.
9: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
10: Iya.
9: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
10: amin,
9: matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: langit lenglang taya aling-aling. Ngan hanyakal eueuh bulan, ukur bentang anu baranang. Tingkaricep tingkaratip kawas anu keur seurih kicepan. Ari di jero leuweung-leuweung tutupan, poek mongpeng buta rata. Teka tenjo curuk-curuk acan. Dang daunan pating korosak diome ku angin anu ngahiliwir. Dina kayaan kitu sangkuriang geus tatan-tatan rek digawe. Ngamimitian ngabendung walungan Citarum sina jadi sagara. Ayeuna tepi kana mangsana. Aing geus waktuna kudu manet ieu walungan. Muga-muga we Pangeran ngabulkeun kana paminta aing. Muga-muga we kabeh para makhluk Suleman Sulemin anu nyata anu goib bantu-bantu kuring sangkuriang. Hai, kabeh patelukan kaula. Bantu kaula, bantu kaula. Nyeun ieu sagara. Puaran tanggal kai. Kena bendung di walungan, nyeun bendungan. Urang nyocokan cai anu ngocok. Hap. Sangkuriang tuluy leumpang deui mapai-mapai sisi walungan. Gok harita teh sangkuriang teh kapalebah sang hiang ti korok kasebutna. Dininya mah beda jeung di tempat sejen. Walungan teh ngaheureutan. Heureut dininya mah. Cayna ngakulung. Penetanana teu pati gede. Di penetna teh teu pati gede dininya mah. Sangkuriang prak digawe segut pinuh semangat malah bari kakawihan tetemangan sangkuriang. Sangkuriang caterusna ngagunakeun elmuna. Sangkuriang ngabendung walungan Citarum. Bantu kabeh, bantu kabeh. Hayo. Hei, para kuriang, para jin, para kasakan, siluman kabeh, anu goib kabeh, kuriang kabeh, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul kabeh, bantu kabeh. Tungkal, tangkal kiara anu gede lukur lungkat, kulit makpulo kemalungan, tatangkala ngapuingkal kosorangan, padahal kabeh gawe nak siluman jeung jin anu mantuan sangkuriang. Ker sada surak balan siluman geus datang reka bantu ka sangkuriang digawe menet walungan harita teh. Kadenge suara-suara anu pikasieuneun nu ngaguruh nu seah nu pating carawit dina cai walungan, pating kecebur, pating gucubar, sada batu ngakuling ninggang kaluwih harita teh.
1: Balan-balan siluman sakabe, aing anjurkeun, aing bade parentah. Ayu urang bantu sangkuriang Raja Anom. Ayu urang bantu sangkuriang Raja Anom. Tuaran ku anjeun tanggal kai keur ngabendung di warungan.
2: Ayu, ayu, ayu, ayu. Ayu, ayu, ayu, ayu.
1: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ayo, kawin bandu, ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Surak amal-amalan dulu dulu sada taneuh urung kecubar ka walungan terus ngaguruh mata keueung cara nu seuri cara ngaguruh jiga anu memang ngarobrol oge aya ari tadi seah mata guring ka buru punuk sangkuriang teh cicingin manehna terus ngerahkeun sakuat tenaga dipantu ku siluman anu taluk ka diri.
1: Kabeh patelukan kaula, bantu kaula.
3: Wala kedala. Mangga kawulanipun Kanjeng Gusti. Mangga. Ieu pasti dilaksanakeun ku kawula.
2: Ari,
3: ayo balan-balan. Bantu kuring hayu. Hayu kabeh alam, kabeh alam, kabeh siluman kalau satu anu bisa ngabantu kakaul. Hayu bantu. Bantu kaula. Heh.

0: Leb, cai walungan mimiti naik, cai anu ngocor kasang hiang tikoro mimiti kepenet, puluhan tangkal kiara ratusan batu-batu anu kalede dibubrugkeun ka walungan menet cai anu ngocor kahidi. Aing gumelar ka alam dunya, ku kersana anu maha kawasa. Aing datang ka ieu tempat, ku kersana anu maha kawasa. Aing dipentaan ngabendung ieu walungan, ku kersana anu maha kawasa. Anu pangeran anu maha murbeng alam, piraku tekad aing teu dikabul. Hai siluman sinemin, jin jeung sabangsana, kabeh raja-raja jin jeung para pungkawa kabeh nu aya di dieu, raja jin, raja siluman, raja para kasakan, kabeh nu aya di dieu, anjeun kabeh mangka saragut digawe. Ulah kapeulahan ku pajar. Awas.
1: Ayo, kami baladuranya, kak. Ayo, orang bantu raja anom sangkudiang. Anu lupa, ngabela orang sarerea sebagai makhluk-makhluk anu tek-tika-tek-tika tinggal. Ayo, kompak kebarengan kami, ayo. Kudu saragut digawe. Saragut kami. Eta kabeh, eta bangsa-bangsa, bangsa tatangkalan kabeh, tanuh, bukit-bukit, eta penet ku sarea urang penet supaya ieu ngawangun jadi sagara.
2: Pang dong raja.
1: Naon manis ya deh.
2: Itu kering, kayak kaca licin wae tuh.
1: Ayo, digawe kabeh.
2: Naon sia teh, Kunti? Naon sia teh siluman Kunti? Bakal jeung wangi panduan sia teh. Kaula, tugas kaula mah keur nyediakeun opion.
1: Ayo gawe. Ayo rembuk dukung sakuyunan, ayo. Urang ngabendung di warungan, urang ngabendung di warungan. Ayo. Gawe. Gula. Hiuk, angin ngekelebuk, seah mata keeng, datangkalan anu rubuh ngakuruh, batu anu ngakuling seah, jagat asa eneur, bumi asa kunjang ganjing, kawas diindagkeun kulini. Para siluman, para jin, para kasakan kabeh digarawe kompak babarengan, eta ngakunuk-kunukeun taneuh ngabendung eta walungan supaya jadi sagara. Peting terus ngarayap, bentang beki baranang, kalong pating kalayang pating gaya bagelang hingkik disadapat temalan jeng batu-baturna. Satu leweng raeng disarada, cunduk waktu datang mangsa. Nitih wancin mustari, sang hiang tikoro kapenet, cai geus eueuh anu ngocor kahilir, walungan jadi buntu. Leb, leb, cai pasang naik kakeng cak jengka katuhuah di tate. Terus ngeem eta para teranu legok. Terus naik kaluhur kulantaran cai nangis kapanat hari tate. Tebisa kaluar ati eta bendungan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasaha namina Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
4: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
4: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
3: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
4: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
4: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
4: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
4: Amin amin.
3: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya?
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya,
7: ya,
8: burang iya.
7: Ya. Suka berair gitu
8: iya,
7: ya.
8: Suka berair
7: iya. Iya iya iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
8: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah
9: beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tes Mahaini.
9: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
7: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

kacarius dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung Hejo Lemok dan daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang

0: anu jadi sesepuh di pertapan aya sanes kajabiti panita suwanageni remagan kian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adzih ningali pamur ingkang rama watak wantos panita suwanageni dudu wong samanea mangusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika mantri kadieu anak amak kahareup diukna cu
1: kaulah pangresa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hidep kukula
1: aya pikeresa naon pangresa
0: okio cuk memang anu direncana tea yen hidep dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidep dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heuda puguh hidup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade numatak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing

0: Nya.
1: Leresa eta eta.
2: 100 pinter teh.
0: Ayeuna rek ngadunungan teh ka saha?
1: Tepi noda mah kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: ka Arjuna Sastrabahu.
0: Prabu Arjuna Sastrabahu.
1: Tepi noda mah.
0: Di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran. Ku welas asih mah kasep genah. Bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun dadi jelema nyaci maki. Ujug riata kabur jeung sajabana. Anu kitu mah cu sereg dina liang panto, logor dina liang jarum.
3: Buntu laku.
0: Nah, cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor. Yeuh, aya dina nemrak mah sok susulumputan. Ai kanu poek blus blos kitu
1: tepi noda mah kaula nun
0: hape bek ka mana-mana oge anu penting eta amakeun sakur anu geus dibikeun ka hideup sakur anu geus nyayang dina otak hideup jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur lamun loba carita tanpa nyata moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur moal ngajamin tanpa kanyataan prak digawena kapan cek pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuhlaanan di dieu di dunya ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna moal aya hasilna tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh ulah
3: pun papanggul wungkul pacul
0: ulangan ukur di papanggul wungkul tuh
1: geus kaula nun bilih ka bujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana
0: moal dibawa teteh budak teh
1: moal kaula nun margi nya kitu bilih kumaha onam tadi saur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora pun adi mada puguh rupana teh sarua jeung urang-urang sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama
0: heuh nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh
3: dipepene
1: teu pinodamal dipepene
0: heuh atuh bisi kaburu nyaring
1: upami naroskeun mangke pun adi wartos kene kitu dangke gewa bakal wangsul deui
0: kene atuh kumaha amal we eta mah
1: rampung tau tutas pangandika ama katigas kantun pinara
0: pek omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami ke di mana maneh eling ka kami kami ge eling ka maneh ai prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur engke di mana maneh nyaahan ka batur batur oge bakal nyaahun ka maneh
3: eta sing bisa dicontoh ku batur
1: permios kaula nun
0: brah

manakala yang nampir restu ti sepuna lumaku ngajug-jug nagara Maespat disarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu

0: tai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seueur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios Ieu panita suana geni. Anu dina waktos eta teras-terasan neuteu putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati. Barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng Ieu panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si Sukrasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we
1: Kang Mantri.
0: Sukrasana
2: nyaring Kang Mantri.
1: Ama kamana si Kang Mantri ama?
0: Yap kadilanan.
1: Tumah.

0: Ieu sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Kunira kangen diga.
0: Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kakecebekan dina pancuran. Ai dongkap teu aya kainya. Terus si kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng didinya. Teu aya deui. Ama? Kamana si akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Heuh da moal kieu wae. Laras kira kudu arep. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula.
2: Tantenan.
0: Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugu lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kareup bakal boga pamajikan. Ai ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek neangan gawe na teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeung.
1: Siakang mantri kapusir dayeuh Maespati ama
0: nya.
1: Hayang melu
0: iulah.

0: Hoyong we atuh terang pusir daya.
1: Iulah keun we.
0: Ah, rek disusul.
1: Ulah.
0: Mungah. Rek disusul we si Akang Mantri ama.
1: Ulah.
2: Lumajang.
0: Hayang melu ama ka si Akang Mantri.
1: Ulah, cing inget ama jeung saha di dieu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
4: Tanya obatna biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Arpa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah patuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag didig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
4: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Tinu radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
2: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini,

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio 2.4 Radio Peace FM.
2: Ulah kasep, ulah dituturkan lancek maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kegeus geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
3: Coba. Hayang milu we tetep ama kasih Kakang Mantri.
2: Ulah kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
3: Neneh da ama mah parantos agung.
2: Yeuh, ieu mah budak.
3: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
2: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garalut.
4: Hayang nyaho apotek
3: geus. Ama. Putra moal kabawakeun.
2: Sanajan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu garalut.
3: Moal ama dek ngejauhan dek nyangan si Akang Mantri.
2: Ulah.
3: Ah, hoyong milu ama. Geunae da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif.
4: Aya tah.
3: Tukang sepatu ti Maharani.
2: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
3: Yeun bae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
2: Beunah ibu dah ulah.
3: Ah ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang. Nyeri kana ati lamun tebih. Ama peremios.
2: Ulah sok rasana aya itu lah. Amuing, amuing, amuing. Sok rasana balik deui jalu.
4: Benang dicaram teman.
2: Be. Sumantri. Eta si sok rasana nuturkeun sumantri boa-boa. Nun gusti ai dek diudag.
3: Ieu tuh urang geus leklok.
2: Muga-muga we pun anak dua-dua nana ditetepkeun ai dina rahmat sareng pitulung Gusti nu kagungan. Sok rasana sumantri cing salalameut maneh.

0: Panita suana geni ningali sokrasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
1: Iya inggih.
0: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Marga jalan sopana, sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasradok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

0: lagu naon teh teh biasa nya lagu naon lagu angkutan kota oh piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu sedengkeun kudu aya pais ele jeung pais duwegan oh nah make jeung pais duwegan apa duli teuing da kahayang aing oh jadi aja terek ngakan kaula
1: ora kapinu gawe
0: kurang ngajar
1: uluh mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing
2: jangan buka mata John
0: ya ora wani dening apa ku lanang koe lanang
1: bener
0: ora kapindo gawe
1: tega lara
0: tega
1: pati sok urang aja.

0: Ulu.
1: Wah, hebat deh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Beuh, teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sonok tunggal teh nu kieu ieu. Duh, kaduhung temunur salengka aing bieu. Heuh, maju somandri.

Kasih belanti dulu. Kainik ngarontok calangap ay belasak teengang abus kena biwir. Nah ayat teku hantu teing. Buk ninggang di sia ya aing. Oh. Paingan ngimpi di udang-udang kabel. Si kasih belanti.

0: Rani kita basah kena. Utang pati tek pare pati utang wirang tek pare wirang.
1: Disangka ngajengjehe.
0: Iriteun. Ngajengjen iriteun. Hebat gening maneh mantri. Sok. Besi aya keneh. Aya mun anu mane bieu. Gerapang pengkeun deui kaula.
1: Hebat bener euy. Kakak rayu mangih musuh tangguh. Dengar cadas aing. Untung dengar domba. Untung aing teu dengar muning oge.

0: kasahian kumampara.
1: Iya.
0: Ia denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semantri munurken ngalengkahkan sampean katukang.
1: Tenang.
0: Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret. Ramo-ramona. Kalayan majukeun deui sampean anu paling katuhu ka payun. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelbah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nur cahya sesekar ningwang. Nur cahya sesekar ningwang.

tinggal marwata sutambinga ka kiri kiri kemangwe aya kusuma wejaya kusuma.

0: Unam pirebunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kaulas kasih kakaula. Mudah-mudahan we unam pina ye pusaka kaula tiasa ngajalan kenana.
1: Pek Sumantri, bawa keur bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikir ngungkulan kebiadaban karoliman kasrakahan kamur kanjing sajabana.
0: Ngeras kaula nun
1: sakitu kula rek mulang kasawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Pek pek pek. Lajeng wai Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok finish ngod gitu kita dada, yeah, dada yeah. Punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap Omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kado. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus abli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung, alhamdulillah.

0: Wah, mau dibebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolisnya atau CF seberapa botol?
0: Tilu.
1: Oh, CF?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang lain aja tilu, yang lain aja.
1: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming?
0: Tilu.
1: Jadi kan tos CF tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol kasabaraha, karawas hasiatna.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol.
0: Kaiji CF kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, imangot nih mah ya. Ini langsung awal wah imah
1: mohonnya jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya
0: perubahan
1: alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendeng anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
0: nah hari abis mah cocok sih iya kak propolis cocok hari abis mah nyatugan gitu anu sejen gitu anu baden kos abli baden kak propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
0: Pak Oming
1: tambah rezeki banyak
0: amin
1: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan
3: TSPA
4: bukan
3: TESA
4: bukan
3: ya terus apa dong
4: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
3: obatin pakai apa
4: nih cobain tetes mata tesma aini
3: hah tetes mata tesma aini
4: iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Ayu.
7: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu teh nuju gempungan.
8: Di gempungan di Lebet.
7: Ngeunaan
8: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha. Nyata anu kekasih Dewi Etetea nanti yuk dula Citrawati taeta Dewi Citrawati rayinya Prabu Citragada sasat enate nuju dilamar ku raja-raja malahan kutu ditampi nak tapang lamar jadi ngeberontak enate raja-raja teh di nagara Magadha.
7: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu sumuhun. Nah, dah kau lagi sangem atau pikir nyingkahkan raja-raja tiada negara Magadha?
8: Ulah wakana mau kenjasa lah na. Sebab kiyo. Eta oge ku Gusti Prabu oge sanes ceuk ka Emut.

0: da sangemeun Gusti Prabu ge namu. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa. Oh atuh eta mah wajar namina ge perang. Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Supados dijajape ku salira.
1: Seueur petugas di ditu tangku abdi ajrih abdi mah.
0: Si ieu mah lamun dibare amplop den. Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
1: Aya amplop mah teu butuh mang.
0: Mung isina nu butuh teh. Mangga den aya kedah dijajapkeun ku mangga. Mangga atuh mang.

raja-raja nu aya di nagara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kuala dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang. Ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang kuala dia balad tamtama semakta sikap pedang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para narpati. Narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati serang Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan wala dia balatam tamati nagara Maespati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha nyaeta Prabu Jongir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Dekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti waladya balantam tama canak raja-raja anu bade ngalamar. Sapamedalipun para raja sadaya, weh para raja sadaya, kulah kulah kulah kulah kulah kulah ya para jawara jawara kulah kulah kulah ayo kumpul.

0: sabias patugas. Punten Gusti. Padahal malum anu kasuhun ninggalin di pabrik hapunten anu terdak kaulan.
1: Ayo, ayo naon maneh?
0: Naon? Nguningakeun itu pasukan di negara Magada parantos rekep kaya gegep sacekele sacekele tumbak panah gada sareng sajabina aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik cumuhun
0: kulan Gusti.
1: Ayo siap keluar iman.

0: panu Yosia di dupa ku aing. Oh.
1: Kadi sia gelo.
0: Kadi we sling wani mah. Heh. Manehna de kudang euy. Marukana dewek meureun tina hana peuntang ka caun teu cicing. Heeh, oh, rek cengkat ku dewek di dupa. Heeh. Meni dadalik degan neng nong neng nong.
2: Radenan Sumandri.
3: Iya. Oh.

0: Coba hurang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Ula.
1: Hebat, Aden. Dikumaha tete?
0: Dikepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah.
2: Basa ngepret naon, Kang?
1: Basa ngepret pisin. Mau kan ning hari tete si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heuh, kubeling.
3: Aduh, dikumaha tete Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Na aya abdi ka Aden kudu nyebut sio.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
1: Ya, pula kitu. Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
1: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat.
4: Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat di pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sorakeun hareup. Hayang serbu.

0: Gusti. Jang.
1: Jang.
2: Pun Gusti.
0: Ieu anu disebut aneh tapi nyata teh.
1: Aneh kumaha
0: nyataan aneh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sih teh mijar meneng we? Ho kaget.
3: Kaget mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng meureun sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat, berat, berat, berat, berat, berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuy meuni ulutut. Nah, sileng cenah sunatan nya teh, meuni manyun. Ah, gelo syah. Nya anu hebat ieu panah. Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Kupangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati kasaktian

0: I Bambang Sumantri lir banting bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana atuh sareng sena budak katawuran para raja miwah wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati di antawisna narpati Soda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktu eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Sumantri dagoan dagoan dagoan.

0: Anjin Sumantri.
1: Tepinodama kaulanun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaula Raja Magada, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunah da eta mah parantos ciri kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih nagara Maespati teh Sumantri. Kaula satuju lamun kitu carana. Cepot. Hebat I Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, disangka teuing ge. Nuhun Aden. Temu bajir hade lah, hade.
4: Hare lah hare.
5: Hebat lah hebat.
3: Hebat lah hebat. Tangtos Aden bakal diistrenan jadi patih. Mung emut teh upami Aden partos jadi patih, cing emut ka Mang dina waktosna. Cing emut kana wiwitan. Sabah Mang teh garing. Pangnyeborkeun ku Aden. Aduh, Den, kuninga Mang gaduh entong.
4: Naon Mang?
3: Mun entong abdi hideung. Sawios teh kideung dek bodas roge.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
7: Sareng Pak Heru.
6: Kulinggih Pak Limana, Pak?
7: Daerah Tegalega.
6: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
7: Asam urat seperti segitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
6: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
7: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-umsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Bihan yeuna.
6: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
7: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus teu aya terus kana badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
6: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
8: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitu nya. Aya tos aya probian gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
6: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
7: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
6: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
7: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
6: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
7: Di radio.
6: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
7: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
6: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
7: Amin ya rabbal alamin.
9: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
11: Kena debu nih, dan gatal lagi.
10: Coba mana lihat.
11: Tuh,
10: kan merah.
11: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
10: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
11: Aman gak nih?
10: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
12: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Lain lumayan oi pangartina oi lu dola. Gusti dugi ka kitu.
0: Waduh, hebat anjir Sumantri. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran kitu.
1: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah Cakra Baswara.
0: Cakra Baswara.
1: Tepino.
13: Rupina nu ti abdi teh tetenya. Ari geus akuanan teh silingna.
4: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akak kungsi diinjeum ning baheula.
13: Teh senjata cakra bensin mah belegung. Paneker.
0: Hayu Sumantri. Yakin anjin jigana bakal diistrenan anjin bakal jadi patih nagara Maespati.
1: Tapi noda mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenbe.
0: Nah,
1: panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastrabahu.
0: Eh gitu.
1: Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Baik itu.
1: Kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
0: Ke maksud ieu mah?
13: Maksud jeung kumaha jadi teh? Rupi maksadna.
1: Maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.
4: Ih.

Kaki kiri kiri.

0: Ayana para narpati nga uleng ngarga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Sumandri. Nah, begitu Sumandri.
1: Ya, cek dek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon itu kasang tukang na, maksud jeung tujuan Sumandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh da wala. Jadi cindakna mah kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina. Beda budak ngoramu euy.
2: Kenan
1: ka. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini. Begitu sendiri deh. Ayo ampun.
0: Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu cara kolot ini teh waktu ieu. Pot hayang bot.
1: Saya ditinggalkan bisi kababawa bisi pajar dititah ke orang gue dulu bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katembuan butuh cara

Carios. Anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu. Nampi laporan tinarpati soda yen sumantri teh kitu kalakuanana. Kukituna watek wantos Arjuna Sasrabahu duduwong samanea mangnusa titis Wisnu. Teu gampang kapangaruhkan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sasrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para narpati oge wala dia balantem.

carios ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging parendene kitu ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina teu robah pamadegan datan niratangan demam datan niratangan demam ewuh.

0: Ulah gempur. Ini dah sasaran kau lah mahiji somantri.
1: Monyong.
2: Maon pegek.
1: Depak. Depak.
3: Ayah kasihan mama.
1: Aduh, mungkin segera gitu dulu. Ih, amit-amit.
2: Hei.
1: Tukang peking gede, mualui dulu. Oh, itu biwir namun kanal gitu. Tobat.
2: Lajeng wae tiwi krama. Nyeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan. Teu beda ti jalma newak laleur. Nyeta ngan ukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri.
0: Sumantri.
1: Aduh. Ampun Gusti Eungap. Eungap.
0: Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katalang.
3: Panasaran geuningnya.
0: Bisi aya kapanasaran keneh ilmu.
1: Ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah seja taluk, seja sumujud kaulah nun pangresna.
0: Bener.
1: Tepino.
0: Tinanaon.
2: Sakilat ieu tilikrama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: menenglok mangkaduk barang ngadang pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh ampun teh Gusti,
0: sanggup syukur henteu sabodo.
2: Walah ieu wong,
0: tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari desa ngemane ku kaula
0: los gera pinahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampak.
1: Unjuk sumangga permios kaula nun
0: los ini omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh permios kaula nun
0: los ini. Kadieukeun siap rek api aing aing tadi eueuh naon rek api tah kira dua siki deui diteteangan heuh geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring pangminahkeun Monas kamana kana hirup si lain. Aduh ampun wah kalakuan si cepot
3: kapida
1: pinakeun kana jejewir kerenya.
0: Aduh ampun nya tingali itu semantri nungkupan beungeut teh era meureunnya ku kalakuan pribadina lain marukana meunya kalakuan kitu henteu mati karena dirina cek dewek oge sok kamalinaan karena dirina deuh.

0: puncak Gunung Untara di Patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri usilan paingan.
3: Giri.
1: Giri Kartina Gunung. Lusi cacing paingannya tak tersangka serbuk semenang nyamuk ning deket-deket anak talus sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana sok rasana sok rasana
4: ya kan tayu anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede ih meunang ngaturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana tesang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya Unesco, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
6: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
5: Bapak linggih pali mana, Pak?
6: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
5: Tadi dinten damel naon, Pak?
6: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
5: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
5: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
5: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
6: Dokter. Mun diurut kantos.
5: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan anu sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
6: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
5: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
6: Mah seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
5: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
5: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
6: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemeyan nu karawas panyawat sepertus abdi ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
5: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
6: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM Radio P.
9: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Numawi teu ge Kang ieu urang cinglangkung nganelan ka imanan jeung katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Tersangka maneh sok rasana. Tersangka bener sok rasana. Ngan hiji deui teh kabingung akang tenaha baka bisa pindah ieu puncak Gunung Untara nyata patamanan. Nya mudah-mudahan we ari ujug mah moa. Kurayi ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Alih kenana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan puseur dayeuh Maespati. Dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak da puguh para kasaksian ku sararea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
10: Oh kitu
4: nya kira-kira na sanggup
10: akang mah kulem jig.
4: Sare di mana?
10: Itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna? Dah, saat acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang hengenong heula di dinya. Reuskeun heula da puguh pangitan akang teh capek kaitu ka dieu keneh ayeuna dik digawe.
4: Benar teteh sok rasana.
10: Pokona akang mah uninga ipatamanan parantos aya di Maespati we.
4: Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang mung jauh jeung si akang.
10: Teu hayang angang
4: cing percaya we ka akang sok rasana.
10: Nya nuhun we pamikitu mah.
4: Jadi akang teh ayeuna
10: ngagelehe we ka itu geura mangga.
4: Oh kitu?
10: Iya. Yeah.

0: ijabah sareng pareng pangeran diundang ku kasucian pribadina. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ieu balebat ti palihwetanana keun wengi kagentos ku siang hayam mreang kongkorongo. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Tina waktus eta dugi kareset dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh. Sami kaget ningali aya patamanan. Sadayana oge henteu aya anu curiga ka rajana nyaeta Arjuna Sastra Bahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianna raja. Kitu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu ka Somantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka Karaton Nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di kanagara ieu Maespati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu kairing para narpati sadaya nyaeta ngaleut ngeungkeuing ngabandaleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan.
1: Kang, Kakang Mantri. Kang, geura lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih.
0: Barang Somantri lugay tina kulemna.
1: Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya dipuseur dayeuh Maespati. Beulah amarwata sutan.

Turuk-turuk gempur ku ayana sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan somantri kawur ku kawurna ieu pangaruh tina kakawuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan kuleueurna dugi ka ambles kena kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna nyata pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasa aduh akan sok rasana aduh degan akan tega geuning akan teu sangka boga pikir hianat ka sok rasana da jingsieunan akan mah ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku sok rasana disieunan akang mah disieunan raye aduh ampun Gusti ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot sok rasana akan mung ditinggalkan Pak Eko mana ya sok rasana aduh Gusti nu agung teuing da panyol akan menyingsieunan ih tapi kakieuna sendiri pangja awak sok rasana ampura sok rasana ampura

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas sate acana ngaleut alfa porpolis.
3: Sate acana ngaleut alfa porpolis.
2: Nukarawasna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengal alfa propolis kumaha ina kamajengan anak bu.

0: Gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleud apa-apa betul aya saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleud apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
7: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
8: Bapak Atang.
7: Bapak Atang
8: Kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari Kecamatan Purwasari.
7: Oh, muhun di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
8: Panyawat lambung sareng sing sireumeun sareng deui nyeri
7: nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
8: Aya setahun mah.
7: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
9: Sering dirawat.
7: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
8: Ya tos ka mana-mana.
7: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
8: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
7: mohon.
8: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
7: Mohon, berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
8: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
7: Oh, mohon.
8: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
7: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
8: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung geus kanggo lambung nya eta apa propolis.
7: Mohon.
8: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
7: Mohon.
8: meser ta sabotol.
7: Iya, iya.
8: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya probihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
7: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal probihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
9: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa.
7: Iya.
9: Nama tersabuh dalapan ya hoyong emang.
7: Oh gitu. Upami kanu kesehatannya kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak.
8: Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
7: Oh.
8: Jadi teh pal we
7: gitu. Kawitan mah.
8: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
7: Mohon tersakta sakinta
8: ya. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
7: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
8: Nembe 5 dinten.
7: Nembe 5 dinten.
8: Nya.
7: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
8: Ti dinten ka 3 oge.
7: Mohon.
8: Tos aya probihan.
7: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina. Rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
8: Amin.
7: Kitu bapa jeung ibunya. Bapa bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
8: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
7: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang. Ibu tos diwagal ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Maaf, dengan Bapak siapa?
13: Saya dengan Bapak Junaidin.
12: Bapak Junaidin?
13: Iya.
12: Alamatnya?
13: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
12: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
13: Yang kedua.
12: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
13: Untuk ibu saya.
12: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
13: Ibu Darsi.
12: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
13: Umurnya 64.
12: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
13: Tinggalnya di sebelah.
12: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
13: Matanya perih, gatal dan berair.
12: Oh, berair merah.
13: Merah ya.
12: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
13: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
12: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
13: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
12: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
13: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
12: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
13: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
12: Tepa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
13: Amin amin.
12: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM
16: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: 102,4 Radio Peace FM.
17: Meni rajin ke kos rekan wae.
18: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana, ce?
17: Eta ce, bade ke payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
18: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
17: Tetes mata naon, iya tes cu.
18: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
17: Wah, geningan seueur kasiat na, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
18: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata Tesma Aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
17: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce.
18: Insya Allah, tetes mata Tesma Aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
14: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
19: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, ieu

0: setahunan ya lah.
1: Kok gitu nah bapak tos pengobatan kemana wae pak?
0: Dacan ke mana-mana kan ayo ke Berios ma atos gitu kan ngadanguti radio.
1: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon pak?
0: Nganggo alpapropolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alpapropolis teh?
0: Nah ayo nama badan mah darah raos gitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
0: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
0: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Enjing-enjing 6 tetes, siang 6 tetes, bade obo we 6 tetes.
1: Uninga alpapropolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Tah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alpapropolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
4: Yang kedua ya.
3: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
4: Matanya perih, gatal, dan berair.
3: Oh, berair. Merah.
4: Merah, ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa? Ada perubahannya gitu, Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin, amin.
3: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, iya tangan, kiri kanan, sarang lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu iya panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten ayah, iya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kedua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa hati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace out, man.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Boleh hadir tetes mata Resma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sarang ti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kalau rasa dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita tepi acan aya pirobihan.
2: Wihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong alfa propolis apa nyawa teteh? Temen kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wainan tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal te ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampai antu aya burung kaparengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning
1: teh probihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
2: Mohon.
1: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sa dinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon, ayo nanti yang bener badai ngagali, dari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?

0: sepuh di kereyeh nyambuk yang di kereyeh ngalakan apa-apa berkata yang saya kamar dengan tapi ajakan ya, ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawata sarang ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalakan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa poris.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur urang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa poris ikhtiarna ngalangkungan alfa poris nyembuhkan ma iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Saya atas nengal Alfa Propolis kumaha ina kamajenganana bu.

0: gas bu dikereyehnya bu yang dikereyeh ngalah ada apa-apa betulah yang saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalah ada apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alpaporis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alpaporis ikhtiarna ngalangkungan alpaporis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali lagi akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah biasa we kuling aput, Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon, bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakalik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
6: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak tuh nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag karena biasa sok pijetan enak mantu gitu.
1: Entah ini teh bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uning ati mantan bapak
2: di radio,
1: cara ngangge-na kumaha bapak?
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng, atau puyeng pasti ayah, ayah nantengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak tesing sehat terasnya?
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Boleh hadir, tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Keras herbal nusanesna, lah teh kada disebatkeun.

0: atau sahawai wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insyaallah cocok rupina
1: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezekina oge tambil lancar banyak
0: amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sae teh, Bu?
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sateacana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Satu acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun ngago naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan ngago dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh ngago jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras, diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya, nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh, ayeuna mah wilah kenceng deui, ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243, ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atau nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan
5: kabur, ya.
4: Pandangan kabur, iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin,
4: ya, gitu.
5: Amin.
4: Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya pos aya perobian gitu. Saya pos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
4: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cek.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
5: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh tipalih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh

0: tepan, ruku sujud ogenan, sawasen, lutut teh sareng, tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah gitu damang.
1: Alhamdulillah, mohon.
0: Atau siwe ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
0: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
2: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
0: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya atuh CF oge.
2: Ibu kumaha cara konsumsina alpapropolis ieu?
0: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
2: Ibu uding ati manten jamu tetes alpapropolis, Bu?
0: Ti radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpa Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
0: amin.
2: Konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
0: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dikian kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke eta alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui ayeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapat bersihkan diri.
0: Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Alhamdulillah, apa kabar Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir bersama Ruang Dengar Anda dalam program Manajemen Kalbu di pagi hari ini, di hari Senin, di tanggal 24 Agustus di 2026, yang alhamdulillah juga kita telah memasuki hari yang ke-11 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita menyimak tausiah yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama guru kita semua sahabat MK, bersama Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil SOSI MPD. Ini membahas terkait bagaimana sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya di bagian kedua. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, atau Anda bisa mengunduh aplikasi MK FM melalui Play Store dengan mengetikkan MK FM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap SQ, di 104,3 FM Pangkal Pinang, di 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo. Kemudian ada Sapasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Karena takutkan siksamu. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini, menyampaikan kualitas siarannya ataupun juga menyampaikan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Silakan boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semangatku pulih semula. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim. dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Akhirat di waktu mengenang rahmat.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Baduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya. Yang pertama ada Ibu Citra dari Ciamis Cijantung. Ini menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini terdengar sangat jernih, mencerang, jelas. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada sahabat siar, kemudian pendengar setia radio, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas di pagi ini. Semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin.
1: Asa berputus asa, siapa.
0: Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samola Cianjur, ya alhamdulillah juga suara MKFM di edisi hari ini di Perum Samurai Cianjur tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa terbaik buat seluruh guru-guru, kru, kemudian sahabat siar, juga sahabat MK dimanapun berada. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin.
1: Semangat.
0: Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Ciminderaya yang juga menyampaikan kualitas siarannya yang alhamdulillah juga di pagi hari ini sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, untuk semua kru yang bertugas, kemudian sahabat pendengar MK. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia serta akhirat. Amin. Allahumma amin.
1: Itu penghapus.
0: Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MK. Ada Ibu Reni dari Cikarang yang alhamdulillah juga menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini dari Cikarang bagus dan juga bersih. Buat krunya, guru-gurunya serta semua jemaah ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada Ibu Ningsi dari Cipanas Puncak yang selalu menyimak radio NKFM setiap hari untuk suaranya bersih. Ibu Ningsi juga menyampaikan doanya buat guru-guru dan kru dan juga sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Allah.

Selanjutnya ada Ibu Farilah dari GBH 3 yang alhamdulillah suara MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jadi udara untuk seluruh kru penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Allah.

0: Alhamdulillah sahabat MQ juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita semua di pagi hari ini terkait membahas bagaimana tata cara sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya bersama Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Pd.
1: Merasa berputus asa, siapakah
2: berbatun. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli fidhi wa lukat. Asyadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika la, asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasulah ba'da. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curhat kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini tiada hentinya kita sampaikan kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat masih membuka mata, bisa membuka aktivitas kita di hari ini. Terlebih lagi nikmat iman dalam hati kita yang senantiasa terpatri dalam jiwa kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dengan setiap Senin di MQ pagi dalam membahas kajian fikih. Mohon maaf kalau mulainya tidak jam 5 tepat ya, karena sekarang subuh terus agak naik ya, agak siang. Jadi baru kembali dari masjid jam 5.15. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya, upaya kita untuk belajar mengkaji ilmu dan bertolabul ilmi, bisa mendekatkan diri kepada Allah serta beribadah sesuai dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada teladan hidup kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan salat-salat sunnah yang nawafil. Kalau sebelumnya di beberapa pertemuan sampai pekan yang lalu kita membahas tentang sholat sunnah yang rawatib, ya sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, yang mengiringi sholat-sholat wajib, sholat qobliyah dan ba'diyah, dan pekan lalu membahas tentang bagaimana keutamaan sholat qobliyah subuh di antara sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada salat-salat yang hukumnya atau salat-salat yang kategorinya masuk kepada salat nawafil. Artinya nafilah, artinya salat sunat dan tidak beriringan dengan salat wajib. Artinya tidak karena ada salat wajib di situ, ya terpisah waktu, terpisah aktivitas dengan salat wajib, walaupun berdekatan juga tetap secara statusnya adalah terpisah. Dan kita masuk hari ini adalah izin share screen tentang sholat tahiyatul masjid ya. Tentu saja bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, dan saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para penyimak dari MQ pagi ini sudah terbiasa melaksanakan ini ya. Insyaallah sudah terbiasa setiap masuk masjid kita melaksanakan sholat rakaat, sholat tahiyatul masjid. Namun tentu ini menjadi koreksi bagi kita kalau ada yang harus diperbaiki dan juga tentu penguat bagi kita. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan atau yang diberitakan Rasulullah SAW kepada kita. Jadi yang kita lakukan, yakin, ya, yakin itu penyebabnya. Dua, satu, karena kita tahu ilmunya, itu yang membuat kita yakin ya, sehingga kita tidak ragu apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakin itu adalah kita memilih dengan pilihan kita yang anggap benar. Tentu sekali lagi sumbernya kepada yang pertama, sumbernya adalah kepada ilmu. Jadi kalau melihat perbedaan, maka kita harus belajar keduanya dan meyakini apa yang kita ambil ini satu yang benar untuk kita bisa laksanakan. Baik, kita mulai ya tentang sholat tahiyatul masjid. Apa
1: Jiwa tak sanggup meneruskan perjuangan.
2: Ini Fajar. Rawahu Bukhari Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ya, tidak ada satupun amalan sunnah yang lebih dijaga oleh Rasul selain dua rakaat qobliyah subuh. Artinya, karena Rasul sangat menjaga ini, termasuk pertanyaan Pak Teguh Santoso tadi, dalam keadaan sapar sekalipun, ya. Ketika dalam keadaan sapar, Rasulullah dan para sahabat, dan Rasulullah mensyariatkan tidak melakukan qobliyah dan ba'diyah. Bahkan sholat yang normal, yang tam, yang sempurna itu dijamak, digabung duhur dengan asar, maghrib dengan isya, lalu kemudian juga dikosor. Jadi karena dalam keadaan sapar, jadi dua, duhur dua, asar dua, nanti maghrib tiga, isyanya dua. Nah, khusus untuk subuh, nah, subuh ini walaupun dalam keadaan sapar, Rasulullah tetap tidak meninggalkannya sekalipun dalam keadaan sapar. Itu artinya betapa ada keutamaan, ada kehususan sholat qobliyah subuh ini dibanding yang lain. Sekalipun sunnah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Jadi kalau pertanyaan petugas, apa boleh sholat sunat qobliyah subuh kalau dalam keadaan sapar? Boleh, dan Rasulullah melakukan itu, mencontohkan. Sekalipun dalam keadaan sapar, ya. Jadi bapak ibu yang mungkin sedang sapar sekarang, tetap qobliyah subuh dilakukan, ya. Baik, lanjut dari IG Lali Koto 13. Assalamualaikum Ustaz, niat yang benar tuh sholat fajar atau qobliyah subuh? Oke, baik sahabat Lali ya di IG. Jadi kita sudah bahas bahwa sholat sunnah qobliyah subuh itu sering, jadi kata lainnya adalah sholat sunnah fajar. Jadi kalau disebut sholat sunnah fajar, itulah yang dimaksud dengan sholat qobliyah subuh. Ya, disebut dengan sholat sunnah fajar, sholat qobla fajar, sholat qobla subuh, yang maksud adalah itu. Ya, jadi ada tiga nama, sholat sunnah fajar, sholat sunnah subuh, sholat rawatib qobliyah subuh. Itu sama saja yang dimaksud. Nah, memang agak tidak populer di kita dengan istilah sebutan qobla subuh, ya. Maaf, qobla fajar, tapi qobla subuh lebih populer. Eh, kamu sudah sholat fajar belum? Sholat fajar itu sholat subuh, ya. Jarang, ya. Tapi kalau sudah sholat subuh belum, itu mungkin lebih populer. Nah, namun, sama aja. Ini istilah saja. Boleh menyebutnya dengan sholat sunnah fajar. Kalau sholat sunnah fajar, berarti qobla subuh. Kalau sholat fajar, berarti sholat subuh. Ya. Kalau qobla subuh, qobla fajar, itu sama juga dengan qobla subuh. Jadi, maaf sahabat Lali tadi, tidak usah khawatir dengan istilah, ya, tapi yang dimaksud adalah sama. Kita akan melakukan sholat berkat sebelum sholat subuh, atau sebelum sholat fajar, disebut sholat sunat fajar, atau sholat qobla subuh, atau sholat qobla fajar. Sama saja. Gitu ya. Baik, lanjut dari YouTube, Mira Ariza Rahmawati. Ini di YouTube. Saya pernah baca disunahkan membaca An-Nasr dan Al-Fil, Ustaz, itu bagaimana? Nah, jadi bacaan yang dianjurkan dalam sholat qobla subuh itu bacaannya memang disunahkan membaca surat-surat yang pendek dan ringan. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim yang juga pernah kita bahas di dua pekan lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raq'atayil fajri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun, dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, fi raq'atayil fajri, pada dua rakaat salat fajar atau salat sunat qobla subuh ini. Nah, jadi yang ada hadisnya secara spesifik itu Rasul membaca salat qobla subuh ini dengan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Riwayat lain, Sebagaimana juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim sama, bahwa Rasulullah juga pernah membaca satu ayat di rakaat pertama dan satu ayat di rakaat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 136 di rakaat pertama dan surat Ali Imran ayat 64 di rakaat kedua. Ya, diterima dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu amanna billahi wa ma unzila kana yaqra'u fi raka'atainil fajri fi ula wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Ya. Wa fil akhiru minha sawun bainana wa bainahum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas membaca qulu amanna billahi wa unzila dan seterusnya, itu ya surat Al-Baqarah ayat 136 tadi di rakaat pertama dan rakaat kedua fi rakaatil awal wa qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa, membaca surat Al-Imran ayat 64 ini di rakaat yang kedua. Nah, pertanyaan dari sahabat dari sahabat Mira tadi, bagaimana dengan membaca surat yang lain? Jadi pertanyaan, saya pernah dengar membaca surat An-Nasr dan Al-Fil, itu juga boleh. Artinya sebanding An-Nasr dan Al-Fil ini atau sama dengan kita membaca Al-Kafirun atau Al-Ikhlas tadi. Jadi membaca surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek atau yukhafif yang ringan, ya, membaca surat-surat yang ringan. Berarti kalau kita membaca Al-Ikhlas dan Al-Kafirun sama juga dengan membaca surat pendek yang lain, boleh. Misalkan kita membaca An-Nasr, membaca Al-Fil, membaca Al-Lahab, misalkan membaca Al-Ma'un, membaca Al-Asr, itu sama-sama surat pendek, ya. Jadi disunahkan membaca pendek. Kenapa? Karena biasanya waktu antara azan dan iqamat subuh itu nggak terlalu lama. Ya, kita nggak boleh terlalu lama jedanya sampai kemudian menjelang siang. Nanti kalau udah siang, udah masuk waktu syuruk, sudah beda lagi waktunya. Karena subuh ini waktunya terbatas. Waktunya bukan habis waktu subuh itu karena datang waktu sholat berikutnya. Kan kalau duhur habis kalau datang waktu asar. Asar selesai waktunya kalau datang waktu maghrib. Maghrib selesai kalau waktu isya. Tetapi kalau subuh, itu habisnya di waktu syuruk saja. Gitu ya. Artinya kalau sudah waktu syuruk, sudah habis sebenarnya waktunya, tidak sampai kepada duhur begitu, ya. Baik, begitu sahabat Mira di YouTube. Yang berikutnya dari FB, ya, Ibu Tuti Haryati. Seandainya terlewat qobliyah subuh, bolehkah dikodo setelah subuh? Baik, ya, ini juga pernah kita bahas, mudah-mudahan menguatkan bagi kita semua, ya Bapak Ibu, apakah boleh kita melakukannya, ya, setelah subuh. Jadi ini saking, kembali kepada hadis yang diterima dari Aisyah tadi dari Imam Muslim, saking Rasulullah tidak meninggalkannya, ya, maka Rasulullah itu sangat memperhatikan dalam kondisi apapun, termasuk tadi dalam kondisi perjalanan, gitu ya. Bagaimana kalau terlewat? Jika seseorang belum sempat mengerjakan sholat subuh, misalnya karena terlambat atau tertidur, lalu sampai di masjid berjamaah sudah dilakukan, gitu ya, maka boleh. Pertanyaan ibu tadi, bolehkah dikodo? Boleh dikodo. Dikodo itu artinya dilakukan tidak pada waktunya, dilakukan setelah sholat subuhnya selesai. Ini berdasarkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, gitu ya, di mana para sahabat yang tertidur hingga terlewat waktu subuh dalam sebuah perjalanan. Suma amara bilalan fa'addana summa shala. Ya, dari Abu Qatadah radhiyallahu an fi kisatu naumihim an salati fi safar rakatain. Ya, jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an tentang kisahnya orang-orang yang para sahabat yang waktu dalam peperangan mereka ketiduran. Suma amara Bilal fa'adzan, lalu kemudian menyuruh Rasulullah memerintahkan dia untuk azan. Suma sholal ghada, lalu kemudian sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Itu artinya dilakukan setelah waktunya lewat, karena kesiangan para sahabat dan Rasulullah saat itu ya. Nah, riwayat lain juga pernah ada seorang sahabat yang datang ke masjid dan lalu datang dan keadaan sudah Rasulullah dan para sahabat sudah sholat berjamaah ya, sudah sholat subuh. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat setelah sholat subuh itu ada yang sholat kembali dua rakaat dan Rasul menegurnya karena memang tidak ada sholat ba'diyah subuh sebagaimana terlarangnya sholat ba'diyah asar ya. Maka ketika ditanya sholat apa engkau, sahabat ini bilang saya belum sholat qobliyah subuh. Maka Rasulullah membolehkan, Rasulullah tidak melarangnya, Rasulullah mendiamkan, artinya Rasulullah membolehkan. Nah, jadi ibu yang bertanya tadi, bagaimana kalau ibu Tuti ya di FB, kalau terlewat, kalau telat, telatnya dua bisa jadi ya, satu karena memang telat tidak mengikuti berjamaah kesiangan, atau telatnya telat sudah berjamaah tapi belum sempat qobliyah. Keduanya boleh dilakukan. Jadi kalau kesiangan mau sholatnya sendiri, berarti qobliyah dulu tetap dikerjakan. Misalkan, mohon maaf, ini contoh ya, ibu kesiangan bangunnya jam 6 saking pulesnya gitu ya, jam 6 baru bangun, padahal biasanya gak pernah, jangankan subuh, tahajud aja gak pernah kelewat gitu ya, jarang sekali kalau tiba-tiba kesiangan. Maka saat bangun itu kemudian wudu untuk sholat subuh didahului dengan qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuhnya jam 6 karena bangun jam 6, lalu sholat subuh kan jam 6 lewat 5 atau lewat 10. Nah ini boleh ya, berdasarkan hari tadi para riwayat Imam Muslim, para sahabat juga pernah tertidur dalam keadaan apa perjalanan peperangan lalu bangun, tetap qobliyah dulu baru sholat subuh. Atau seperti riwayat yang kedua tadi ya, datang ke masjid ternyata sudah sholat bersubuh didirikan, sholat berjamaah sudah dilakukan, maka masbuk ikut berjamaah qobliyah subuh yang belumnya dilakukan setelah selesai sholat berjamaah sholat subuhnya. Walaupun dilakukan setelah subuh, setelah sholat subuh nih, niatnya tetap qobliyah subuh karena saking diutamakan sholat subuh tersebut. Begitu ibu Tuti di FB ya. Baik, lanjut berikutnya adalah dari YouTube El Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Bagaimana jika tidak bisa sholat Jumat karena bekerja di luar negeri, waktu dan tempat tidak ada sholat Jumat? Baik, sholat Jumat ini dilakukan harus secara berjamaah, jadi tidak bisa sendiri. Karena di luar negeri sendiri, sholat aja sendiri Jumatan, ya dia yang azan, dia yang khatib, dia yang iqomat, dia yang imam, dan makmumnya beliau, ya tidak bisa ya. Pertama, secara hukum mayoritas ulama berpendapat sholat Jumat ini wajib bagi yang mungkin. Artinya bagi yang safar tidak ada kewajiban sholat Jumat. Ya, dia boleh mengganti dengan sholat duhur, dan penggantian duhurnya boleh dijama dengan asar karena safar. Seperti mungkin lagi berada di luar negeri nih, Kang El Gibran, berarti di luar negeri dia bisa mengganti sholat Jumatnya dengan duhur, dan karena dalam keadaan safar di luar negeri boleh dijama qasar dengan asar. Begitu ya. Jadi pada hukum awalnya sholat duhur itu, maaf, sholat Jumat itu tidak berlaku bagi yang safar, atau lebih utama bagi yang safar itu adalah sholat duhur, tidak sholat Jumat. Namun jika memungkinkan dan mau Jumatan, itu juga boleh, tidak ada salah ya. Nah, tapi ini di dalam perjalanan kebetulan bisa mampir di masjid, bisa ikut Jumatan, bisa sambil rehat dulu di perjalanan di luar kota, silakan. Tapi kalaupun enggak gitu ya, dijamah saja diganti dengan duhur dan asar, maka itu lebih utama bagi mereka yang safar. Begitu ya Kang El Gibran di YouTube ya. Pertanyaan di YouTube. Kemudian dari IG Miss Nana 7418. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya kalau sholat qobliyah zuhur di rumah batasnya sampai kapan? Karena misal baru sampai rumah setelah selesai sholat zuhur. Baik. Nah, ini juga bagus sekali ketika ibu berusaha untuk menjaga sholat sunnah yang rawatib, Ya, saya mengulang beberapa pekan ke belakang, di mana dalam sholat rawatib itu yang dilakukan adalah kita bisa melakukan dengan minimalnya 10 rakaat sampai 12 rakaat sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga 12 rakaat setiap hari, maka dijamin baginya surga. Ya, itu artinya ada keutamaan kalau kita melaksanakan sholat rawatib secara rutin. Ya, yang 12 itu qobliyah subuh 2, qobliyah duhur 4, ba'da duhur 4, maaf, ba'da duhur 2, ba'da isya 2, ba'da maghrib 2. Jadi jumlahnya 12 di 5 waktu. Kalau yang 10, qobliyah duhurnya 2, yang lainnya sama, berarti jumlahnya 10. Siapa yang tidak meninggalkan, artinya rutin menjaga, maka disediakan oleh Allah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pertanyaan ibu, gimana sampai jam berapa waktu duhur? Secara waktu duhur itu sendiri, itu adalah sudah habis kalau waktu asar tiba. Gitu ya. Jadi, waktu duhur habis kalau waktu asar tiba. Waktu asar habis kalau sudah maghrib tiba. Dan kalau dalam hadis, tidak disebutkan jam, tetapi disebutkan kondisi matahari. Ya, duhur dari ba'da zawal, dari matahari mulai tergelincir, sampai kemudian bayangan lebih panjang daripada tiangnya. Kalau satu tiang ada bayangan, bayangan lebih panjang. Itu berarti sudah waktu asar. Nanti waktu maghrib, matahari mulai tenggelam, terlihat lembayung kuning, itu masuk maghrib. Nanti waktu isya sudah sangat pekat, itu ya, tidak ada lagi lembayung, tidak ada lagi warna kuning atau warna oranye, karena matahari sudah hilang, tenggelam. Nah, dalam hadisnya begitu waktu itu. Tapi karena sekarang dengan teknologi bisa dimudahkan, ya, ada waktu sekarang misalkan duhur jam 11.55, asar 15.13 gitu, maghrib 16.50, itu semua sudah ada. Ya, pertanyaan ibu, di rumah nih, sampai ke rumah di masjid sholat duhur sudah selesai, apakah masih boleh qobliyah? Boleh bu, karena ibu duhurnya pun munfarid, tidak ikut berjamaah di masjid. Mau di rumah tadi kan, gitu ya. Jadi qobliyah duhur dulu, lalu sholat duhur, nanti itu ba'da duhur. Berjamaah di rumahnya dengan anak, dengan keluarga, wah itu juga bagus. Boleh duhur dulu, qobliyah duhur dulu? Boleh, Bu. Jadi sebelum kita melaksanakan yang wajib, kita boleh melaksanakan yang sunnah qobliyahnya terlebih dahulu. Kecuali sudah yang wajibnya, berarti ba'dia, gitu, yang dilakukan, ya. Nah, begitu Bapak Ibu, iya, pertanyaan dari IG Miss Nana 7418 ya, yang ada di IG. Kemudian dari YouTube Etri Mostiati, Eti Rosmiati, maaf, dari YouTube Eti Rosmiati 1430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, bolehkah setiap sholat witir membaca doa kunut dan doa yang lainnya? Baik. Sholat ini ada ketentuan memang, dan witir dibolehkan dalam sholat diantaranya, walaupun beberapa pendapat ulama itu membaca kunut di witir itu adalah di sholat tarawih atau di qiyamul lail. Tapi kalaupun membaca di setiap qiyamul lail di luar sholat tarawih atau di luar Ramadan, maka sebagian ulama membolehkan, gitu ya. Nah, tapi ini ikhtilaf, artinya ada perbedaan pendapat. Kalau mau aman, berdoanya kapan? Berdoa setelah sholat saja, itu aman, tidak ada perselisihan, ya. Nah, dan termasuk diantara waktu yang mustajab, kita berdoa setelah sholat, ya. Min kulid dubuh salah, setiap penghujung sholat, maksudnya adalah setiap selesai sholat, maka berdoa itu termasuk waktu yang mustajab bagi yang berdoa di setelah sholat, termasuk setelah witir ataupun setelah tahajud, itu waktu yang mustajab. Termasuk juga witirnya boleh dilakukan sebelum tidur atau witirnya setelah tidur, dan di situ doa setelah witirnya. Itu yang lebih baik, ibu atau sahabat Heti Rosmiati, ya. Baik, kemudian dari IG Nani Suryani ASP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kalau sholat syuruk apa harus dilaksanakan di masjid, mengingat kalau perempuan kan lebih baik sholat di rumah? Baik, ini memang juga ada perbedaan pendapat ya, kalau merujuk kepada hadis terkait dengan sholat syuruk, bahwa di situ kalimatnya adalah man ghada salat jama'atan, hadis riwayat Imam Ahmad ya, siapa yang sholat ghada, sholat ghada itu sholat subuh berjamaah di masjid, artinya di apa, lebih utama dan sangat ditekankan bagi yang akan melaksanakan sholat syuruk ini sholat berjamaah di masjid. Lalu kemudian falam yakhruj, tidak keluar dari masjid itu ya, hatta tuluh asyamsi, sampai matahari terbit ya. Kapan waktu matahari terbit ya, waktu syuruk itu, itu ya waktu syuruk sampai matahari terbit, dan diisi bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Bukan main HP ya, bukan ngobrol, nggak kemana, ngobrol kemana-mana, tidak, tapi zikir. Zikirnya bisa tilawatil Quran, membaca Quran itu adalah zikir ya, abdul zikir tilawatil Quran, termasuk zikir yang utama tilawatil Quran. Bisa memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, membaca zikir dalam surat, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat, termasuk majelis ilmu juga. Jadi ada di beberapa masjid pada sebutuh kajian, dan selesai kajian itu langsung melaksanakan sholat syuruk. Itu juga kajian itu masuk kepada zikir, karena majelis ilmu adalah majelis zikir, sehingga itu yang dilakukan. Nah, ada yang berpendapat membolehkan di rumah, walaupun pendapat yang kuat dari masjid, boleh bagi

0: di awal. Nanti bagaimana siang mau duha lagi, tidak masalah ya, niat aja yang penting, niatnya untuk sholat lima. Nah itu yang boleh jadi lebih aman ya. Terima kasih Ibu Nani ya. Kemudian ini hampir sama pertanyaan dari tadi sebelumnya, dari Ibu, dari IG Yeni Ismail. Kalau sholat subuh di rumah boleh, di rumah bangun kesiangan masih bolehkah sholat sunat fajar? Nah, tadi sudah jawab, sudah boleh Bu ya. Jadi kalau kesiangan, aduh bangun nih jam 6 baru bangun gitu, karena capek, karena lelah, dan tidak terbiasa, karena biasanya juga tidak kesiangan. Nah, pas jam 6 itu mau sholat subuh, qobliyah dulu, silakan. Itu hadis riwayat Imam Muslim, yang dilakukan juga pernah oleh Rasulullah dan sahabat dalam satu perjalanan perang, capeknya ketiduran, begitu bangun sudah matahari agak naik, begitu sudah matahari bercahaya, nah, kemudian sholat, Bilal mengumandangkan azan, sholat qobliyah dulu, qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh bersama-sama. Baik, ada yang raise hand di Zoom. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan yang masuk melalui IG, YouTube atau medsos lainnya, ada B juga. Dari Bu Endang Andayani yang ada di Zoom sudah raise hand, boleh Ibu silakan.
1: Itunya.
0: Silakan Bu.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Apa,
1: saya neneknya Samil.
0: Oh, Nenek Samil, silakan.
1: Halo, aduh internetnya nih. Halo. Ya, Ustaz. Ya. Itu ya, apa ya namanya? Apa? Saya mau menanyakan, kan itu kalau masalah habis sholat itu terus zikir dulu atau baca Quran dulu.
0: Iya.
1: Ya. Baru itu urutannya begitu. Terus yang satunya lagi, waktu untuk apa sih yang terakhir tuh loh, yang baca surat atau baca doa sebelum terakhir assalamualaikum itu waktunya sepanjang berapa menit ya Ustaz? Soalnya kadang-kadang saya itu kelamaan kali ya, panjangan gitu kali, karena sayang nanti di udah ditinggalin Allah gitu. Udah gitu aja Ustaz, makasih ya.
0: Baik. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, pertanyaan bagus sekali. Apakah zikir dulu atau sholat dulu, baca Quran ya. Jadi sebenarnya ini pilihan, karena baca Quran juga adalah bagian dari zikir. Baca Quran adalah bagian dari zikir. Kemudian juga membaca tasbih, tahmid, semuanya adalah bagian zikir. Nah, juga saya sedikit mereview kepada pembahasan sebelumnya tentang zikir ba'da sholat ya. Pertama, Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Tsauban ya, Rasulullah membaca istighfar setelah sholat itu ya. Rasulullah membaca istighfar, kemudian membaca doa Allahumma, atau membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam dan seterusnya ya. Kemudian juga dalam riwayat Imam Muslim menambahkan dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu artinya kalau berdasarkan dua hadis ini, zikir dulu setelah sholat ini ya. Kemudian juga ada juga doa setelah sholat, termasuk setelah istighfar kita diperintahkan, dianjurkan membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagian ulama menambahkan kalau di subuh dan asar dengan tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 10 kali, itu juga bagian dari zikir ba'da salat ya. Kemudian juga membaca di antaranya surat perlindungan ya. Surat perlindungan itu adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Artinya itu juga kita membaca Quran ya. Sehingga para ulama mengambil hadis bahwa afdhalu zikir tilawatil Quran, menggabungkan zikir itu antara zikir yang diambil dari Al-Quran dan hadis dari hadis Rasulullah, itu zikir yang terbaik. Nah, jadi kalau misalkan Bunda di

0: Nenek Syamil gitu ya, membaca zikir maksurat itu diawali dengan Al-Quran ya, dari mulai Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 255 sampai 257 itu ayat kursi, kemudian Al-Baqarah terakhir 184 sampai 186, dilanjutkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru kemudian zikir-zikir pagi yang lainnya ya. Nah, artinya ini pilihan, dan banyak sekali riwayat tentang bacaan zikir yang Rasulullah lakukan setelah sholat, banyak sekali ya, dimana ada kurang lebih 12 riwayat kalau di kitab apa fikus sunnah ya, tentang bacaan zikir Rasulullah setelah sholat. Ada istighfar, riwayatnya ada sendiri, Allahumma anta salam, ada Allahumma lamani alimma ataita, itu juga yang dibaca setelah sholat. Ada juga tadi membaca ayat kursi, kemudian membaca juga Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada juga membaca doa Allahumma aini ala dzikrika, Allahumma lamani alimma ataita, dan seterusnya. Nah, jadi intinya tidak ada bacaan baku yang apa yang kita mesti baca, tapi dari mana yang diriwayatkan Rasul, yang mana saja boleh kita baca. Begitu ya Bunda, termasuk juga membaca Quran.
1: Maksudnya Musa.
0: Ya.
1: Maksudnya Musa.
0: Ya.
1: Maksudnya Musa, pegang mushafnya itu.
0: Oh, pegang mushaf. Ya. Boleh juga, tidak masalah. Ya. Jadi misalkan mau baca Qurannya pegang mushaf, tidak ada masalah. Ya, silakan. Jadi yang penting pada sholat itu jangan sampai kita tidak berzikir. Baca Quran dengan pegang mushaf itu bagian dari zikir. Ya. Nah, jangan sampai ada orang yang sampai Rasulullah menyebutkan seperti keledai. Jadi habis sholat itu langsung saja pergi. Kalau kata bahasa Sunda mah ngaleos gitu ya, beres sholat langsung ngaleos. Tapi berzikir dulu.
1: Ya Allah.
0: Ya, itu kesempatan berzikir. Doa dulu, karena itu saat mustajab pada sholat, gitu ya. Nah, termasuk boleh juga baca Quran dulu, Bunda. Ya, insya Allah jadi amal soleh. Tapi tetap jangan lupa berdoa, karena doa setelah sholat bagian dari yang mustajab. Baik, terima kasih. Lanjut, Raisen juga dari Pak Sobirin. Ya. Mas Sobirin atau Mas Sobirin, silakan saudara Raisen yang ada di Zoom. Belum bisa? Oh, silakan saudara. Mir, silakan Mas Sobirin.
2: Nih, Ustaz, mau tanya Ustaz. Kalau misalnya kebiasaannya kita itu sholat qobliyah, kemudian yeah, kita ketinggalan, apakah boleh dilaksanakan setelah sholat wajibnya? Sholat qobliyahnya dilaksanakan setelah sholat wajib. Boleh enggak, Ustaz?
0: Qobliyah subuh atau yang lain?
2: Qobliyah duhur, kemungkinan itu waktu kita mau kebiasaan okay melaksanakan, tapi pas itu kita ketinggalan.
0: Baik.
2: Syukron.
0: Terima kasih, Subirin. Ya. Pertama, kalau qobliyah subuh sudah jelas ada dari ya, yang dilakukan oleh para sahabat, yang kemudian Rasul menegur dan mengulanginya. Nah, kalau qobliyah yang lain enggak bisa diulang. Niatnya tentang qobliyah duhur yang misalkan biasa 4 lalu kebagian 2. Nah, ini boleh termasuk yang ghair muakkadah nantinya, ba'da duhurnya ditambah 2 lagi. Nah, tambahan 2-nya termasuk ghair muakkadah. Qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya itu termasuk kepada ghair muakkadah. Artinya tidak ditekankan, tidak dikuatkan. Kalau kelewat tidak apa-apa. Gitu ya. Kecuali qobliyah subuh, kalau kelewat boleh diulang setelah subuh. Aduh, tadi gak sempat qobliyah asar, gak usah diulang. Kalau memang kita datang asar sudah berjamaah, kita langsung berjamaah, tidak ada qobliyah asar dilakukan setelah asar. Itu qobliyah asar sendiri biar muakkadah, dan tidak dilakukan lagi kalau sudah terlewat. Begitu ya Pak Sobirin. Ini dari Pak Dr. Awan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya sholat duhur yang dilakukan pekan yang lalu, tapi saat ini baru ingat dan tidak yakin punya wudu waktu itu, apakah boleh dikodok? Boleh, ya. Kalau sholatnya lupa, ya misalkan minggu lalu baru ingat sekarang, bulan lalu, aduh, bulan lalu tuh saya ikut seminar ke bagian penyaji, contoh ini ya, mau nyajikan saking sibuknya begitu, itu mempersiapkan persiapan sebentar dan sebagainya, kalau kemudian berbicara misalkan atau berkegiatan lah, dan itu lupa, benar-benar lupa, dan baru ingat sekarang, ya salatlah ketika ingat. Itu disebut dimaksud dengan qadha yang tidak ada ikhtilaf. Qadha yang tidak ikhtilaf itu adalah seorang yang qadha salat ketika ada yang lupa dia tidak lakukan. Nah, kemarin saking sibuknya asar kelewat, baru ingat sekarang, sholatnya ketika ingat. Jadi hukum taklif itu berlaku ketika seseorang yang lupa lalu dia ingat, seseorang yang tidur baru dia bangun. Jadi ketika tidur tidak ada hukum baginya. Jadi ketiduran sehari semalam gitu ya. Nah sholatnya kapan? Ketika bangun, karena ketika tidur mah nggak berdosa. Lupa dihukumi tidak masalah, ketika dia ingat baru dia harus melakukan kewajiban itu. Analoginya kita puasa ya, kita tahu puasa itu tidak membatalkan kalau kita makan minum, tapi karena lupa dan benar-benar lupa ya, bukan disengaja. Maka walaupun sudah satu piring ya dan baru ingat sudah selesai, maka iya seorang teh hari Senin saya niat puasa, kenapa tadi sarapan gitu ya, padahal tadi saya udah sahur, sudah niat puasa, lupa sarapan tadi, itu terus lanjutkan puasanya ya. Walaupun agak jarang ya lupa satu piring gitu ya, tapi kalau benar-benar lupa, lanjutkan ya. Nah, jadi kalau yang sholatnya lupa, ketinggalan, walaupun sudah satu pekan lalu, ketika ingat dia lakukan. Nah masalahnya wudu, saya lupa sholatnya wudu atau tidak. Kalau wudu atau tidak berarti tidak wudu. Tapi kalau batal atau tidak, yakin dulu tidak batal. Kecuali benar-benar jelas-jelas batalnya. Ya bagaimana cara jelas batalnya? Ya dideteksi ya, keluar angin itu dideteksi. Dua, rihuha ya ausautuha, ada suaranya atau ada baunya. Ya kalau suaranya nggak ada, baunya nggak ada, bisa jadi hanya tipu daya setan. Begitu Pak Dokter Awan yang chat Japri ya. Lanjut Ibu Dede Solihat dan Ibu Imas Fatima juga sudah raiskan yang ada di Zoom. Dua terakhir ya, karena waktu kita terbatas, tinggal 7 menit lagi. Ibu Dede silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya Ustaz, jika kita melakukan sholat tahajud, nah kan itu kita melaksanakannya dua-dua-dua-dua nah Ustaz ya. Ya. Apakah setelah dua-dua-dua itu kita baca doa atau kita selesaikan dulu? Itu yang pertama. Nah, baik. Yang kedua, jika kita di setiap sujud itu, apakah kita diperkenankan untuk membaca doa juga di dalam hati? Nah, yang ketiga, jika kita sholat tahajudnya ini udah dekat-dekat pepet dengan waktu subuh, nah kita tidak sempat melaksanakan witir, itu gimana Ustaz hukumnya?
0: Baik Ibu. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Detailnya kita akan bahas pekan depan tentang sholat tahajud ya. Jadi nanti mulai dari keutamaannya, ketentuannya, tata caranya, sampai kepada apa yang baik kita lakukan atau waktunya dan seterusnya. Ya, ya itu akan kita bahas detailnya pekan depan. Tapi menjawab pertanyaan Ibu dulu sebagai iklan gitu ya. Pekan depan sholat tahajud, apakah ada doa setiap atau setiap setelah dua rakaat mau berdoa, itu boleh tidak masalah ya, atau doanya di akhir saja setelah 8 rakaat witir 3 setelah witir berdoa silakan, atau setelah 8 doa lalu ditutup witir. Jadi ini enggak ada ketentuan khusus Bu untuk berdoa dalam sholat tahajud. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan memperbanyak doa karena saat yang mustajab di sepertiga malam khususnya, terlebih lagi kalau diawali dengan sholat tahajud. Yang kedua, sujudnya bagaimana? Kita dianjurkan sujud itu di setiap rokaat sebenarnya Bu, jadi tidak mesti di rokaat terakhir. Di semua rokaat pakai sujud juga boleh, setiap rokaat sujud pakai doa silakan. Ya, jadi tidak mesti di rokaat terakhir, tapi kalau di setiap rokaat terakhir juga tidak masalah. Misalkan tadi 8 rokaat kan 2-2 berarti 4 kali salam. Setiap rokaat kedua, ya setiap rokaat kedua sebelum salam, Ibu berdoa di sujudnya juga silakan. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi waktu sujud terakhir saja, tapi Rasulullah menyebutkan keutamaannya. Doa saat sujud adalah doa yang termasuk mustajab karena saat paling dekat seorang hamba dengan Allah. Dalam keadaan sujud itu posisi paling dekat gitu ya dengan Allah, yaitu ketika hamba itu sujud dalam sholatnya. Begitu Ibu Dede ya, insya Allah lengkap ketentuan hukum fikihnya, hukum syaratnya, kemudian juga keutamanya, kita jawab apa kita bahas pekan depan. Terakhir Ibu Himas Fatimah, saudara Sen, silakan Ibu.

0: TMK dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang menyimak program manajemen kombo pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh gurunda kita yaitu Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat MK, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Memburu setiap hari. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan kualitas siarannya, kami akan sampaikan kembali informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK. Kenangkan qaharmu. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Subur kembali. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan.
1: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sarang osok ieu. Pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Ka dokter tos kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya sing jaya etana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawon naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nyata eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribuku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip can.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunama bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Ya eunama mah.
2: Da kapodé mah kot malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wabiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upamitos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana sahabae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair Hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene gitu. Hasum ae nih.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Menteri teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.